0: mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
0: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin-angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Nah, itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustus School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Nah, yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta, Melutisan, melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
12: Saya dengan merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Dari Sabang sampai Merauke, pendengar, mudah-mudahan tidak ada lagi bencana, tapi kita masih banyak bencana kebakaran ya, kekeringan juga, dan belum lagi musibah alam lainnya yang mendera bumi Pertiwi ini. Ya, kita harus sebenarnya harus paham ya, harus banyak mengambil sebuah pelajaran dari apa yang sudah terjadi dengan negeri ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi perusak-perusak alam, perusak-perusak bumi Pertiwi, Ibu Pertiwi. Bukan hanya untuk segelintir orang yang bisa merasakan kenyamanan, tapi kita juga harus merasakan keadilan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang namanya sejahtera itu mudah-mudahan bukan hanya sebuah impian. Baik, pendengar, kita masih terus di Banjarmasin pagi ini. Dan dari Banjarbaru, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial, Dinsos, mendirikan dapur umum. Dapur ini untuk mendukung kebutuhan konsumsi petugas dan relawan yang menangani kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Banjarbaru. Dapur umum tersebut didirikan di halaman rumah warga di Jalan Padang Golf RT 013 RW 004 Banjarbaru, tepat di depan SMP Negeri 11 Banjarbaru. Operasional dapur umum direncanakan berlangsung selama 14 hari. Kepala Dinsos Provinsi Kalsel M. Farhani melalui Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial PSKBS Yufi Fahromi mengatakan, dapur umum tersebut menjadi bagian dari dukungan Pemprov Kalsel terhadap penanganan karhutla, khususnya di kawasan hutan lindung sekitar Jalan Golf. Dan menurutnya menu makanan akan dibuat bervariasi setiap hari agar kebutuhan konsumsi petugas dan relawan tetap terpenuhi. Sejumlah menu yang disiapkan antara lain ada nasi kuning, ada ayam goreng capcay, nasi goreng ikan asin hingga balado ayam tahu. Nah, selain menyiapkan makanan di dapur umum, Dinsos Kalsel juga menyiapkan armada untuk mendistribusikan makanan ke sejumlah posko penanganan karhutla. Armada tersebut akan melakukan dropping makanan bagi petugas yang berada di sejumlah lokasi, termasuk posko, dinas kehutanan, pekerjaan umum, dan juga lanal dan polda. Ya, pendengar, armada dapur umum, RTU, dan tangki juga disiapkan untuk dropping makanan kepada petugas lapangan yang berada di posko, seperti di Dishut, ya, PU, lanal, dan polda. Dan Yupi juga menambahkan Dinsos Kalsel akan memfokuskan dukungan selama 14 hari pada pengoperasian dapur umum. Namun apabila terjadi kondisi mendesak, personel tetap disiapkan untuk membantu penanganan di lapangan. Nah, Dinsos Kalsel juga menyampaikan apresiasi kepada pemilik rumah yang telah menyediakan tempat untuk operasional dapur umum tersebut. Dukungan konsumsi ini diharapkan dapat membantu menjaga stamina para petugas dan relawan yang terus melakukan penanganan karhutla di tengah kondisi kemarau dan ancaman kabut asap di wilayah Banjarbaru. Ya, api ini sebenarnya berasal dari mana sih? Dari alam atau dari manusia yang tidak punya tanggung jawab? Ya, baik, tetap di sini mendengar di Banjarmasin pagi ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kebakaran di mana-mana ternyata, dan kali ini Gubernur Jawa Barat minta pendakian gunung ditunda karena kebakaran meluas. Dari Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar aktivitas pendakian gunung di wilayah Jawa Barat ditunda. Langkah ini dilakukan menyusul kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla di Jawa Barat yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jabar, total karhutla hingga 24 Agustus 2026 mencapai 132 kejadian, padahal hingga 10 Agustus 2026 karhutla di Jabar baru mencapai 90 kejadian. Dengan kata lain, naik 42 kejadian. BPBD Jabar juga mencatat karhutla di Jabar tercatat di 91 kecamatan dan 153 desa atau kelurahan. Nah, luas jumlah lahan terbakar mencapai 196,40 hektar. Nah, dengan fakta tersebut, Gubernur Jawa Barat meminta kota kabupaten di Jabar yang memiliki kawasan gunung menunda aktivitas pendakian, sebab kebakaran tidak hanya terjadi hanya dipengaruhi kondisi cuaca yang panas dan kering, tetapi juga aktivitas manusia. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Mumpung

Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dari rri.co.id, BNPB mengungkap prediksi sebaran polutan kebakaran hutan dan lahan Karhutla Kalimantan bergerak menuju wilayah utara akibat pergerakan angin. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan pola sebaran polutan terlihat semakin jelas. Berdasarkan prediksi BMKG, polutan tersebut diperkirakan melintasi Sarawak hingga mencapai kawasan Laut Cina Selatan. Polutan itu lebih terang saat ini terbang ke arah utara yang kemarin masih blur, sekarang sudah lebih jelas. Ini dikatakan Berton dalam konferensi pers yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB secara daring Sabtu 29 Agustus 2026. Selain Kalimantan, Berton juga menyebut terdapat sejumlah polutan yang terpantau berasal dari wilayah Sumatera. Ia menambahkan polutan juga terlihat dari beberapa wilayah lain termasuk Irian Jaya dan Jawa. Sementara itu BNPB terus melakukan berbagai upaya untuk menurunkan jumlah titik api maupun titik panas. Upaya tersebut dilakukan baik melalui operasi darat dan operasi udara bersama satuan tugas terkait. Berton mengungkapkan operasi darat melibatkan berbagai unsur untuk menemukan serta memadamkan api sejak awal, meliputi BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, DAUPS, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, relawan, serta pihak-pihak swasta. Nah, ketika titik api membesar, lanjutnya Satgas Udara akan dikerahkan untuk mendukung pemadaman melalui metode waterbombing. Namun, pemadaman aktif juga tetap dilakukan tim darat untuk mengendalikan kebakaran yang ditemukan. Berton menyebut BNPB juga melakukan pendinginan lahan gambut setelah pemadaman api di permukaan selesai dilakukan. Ia menilai pendinginan diperlukan untuk memastikan api tidak kembali muncul dari bagian dalam lahan gambut. Ia mengatakan masyarakat juga dapat memantau langsung kualitas udara berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU. Informasi tersebut dapat diakses masyarakat melalui laman resmi yang disediakan Kementerian Lingkungan Hidup, yakni ispu.kemenlh.go.id. Ya, pendengar, selain mencegah kebakaran, Berton juga meminta masyarakat mengurangi aktivitas luar ruangan ketika kualitas udara semakin memburuk. Masyarakat juga diminta selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Nah, jika ada temuan titik api, masyarakat diharapkan segera melaporkan kepada dinas terkait, kepala desa, BPBD atau layanan 117 ya atau 117. Nah, langkah tersebut diperlukan agar keberadaan titik api dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan.

0: Eh, mau dikemanakan anak pohonnya?
1: Ya dibuanglah, terus diapain?
0: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.

0: Coba bayangkan seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong. Seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar di media sosial Instagram, sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Faktanya dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Suryantoro menegaskan, anggaran 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi. Dengan demikian pendengar, anggaran BPS 7 triliun rupiah untuk desil adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, siaran kebaktian gereja Israel masih bersama Pendeta Cornelius Sukaryanto STH mengenai kitab Daniel pasal 3 ayat 16-22.

Inilah kami umat-Mu yang pagi hari ini boleh ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan ini. Dan kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan salah yang telah kami perbuat sepanjang waktu hingga hari ini. Semua kami boleh memperoleh rahmat ilahi dan layak masuk ke hadirat-Mu yang kudus. Kiranya kami percaya kehadiran-Mu di tempat ini membawa rahmat yang besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Karena itu kami boleh mengawali serangkaian ibadah ini dengan memberikan pengakuan di hadapan-Mu bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang aziz sejak kekal selama, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Nas Alkitab dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Hari demi hari kami boleh lalui dan hari ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Kiranya kami boleh naikkan pujian dan penyembahan dengan senang hati kami, karena kami memiliki kerinduan yang dalam untuk berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menjamah kami semua, terlebih bagi hamba-Mu yang kepercayaan untuk melayani. Kiranya urapan dari tempat yang maha tinggi turun atas kami, dan Roh Kudus berkuasa sepanjang ibadah ini. Kami mengucap syukur Engkau memberkati semua jemaat yang boleh hadir, dan Tuhan menjamah mereka semua. Kami serahkan serangkaian ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang boleh mengurapi dan menjamah setiap kami dan sepanjang ibadah yang kami percaya kuasa keajaiban dari mujizat Tuhan terjadi bagi kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami persembahkan rangkaian ibadah ini di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan.

kami merespon akan panggilan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau disukakan

di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari lepas hari, waktu lepas waktu, Tuhan terus taruh kesempatan dalam kehidupan kami. Tuhan terus berikan kesempatan dalam hidup kami, supaya kami mendekatkan diri kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya untuk kami boleh bersyukur dan bersukacita.

bahagia. Karena Engkau yang menjadikan kehidupan kami bahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk boleh bersuka cita di hadapan Tuhan. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Amin.

0: Sungguh kami mengucap syukur, kami telah naikkan puji sembah bagimu. Dan kini waktunya bagi kami untuk mendengar sabdamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk melakukannya. Terlebih di tengah-tengah kehidupan zaman seperti sekarang ini, yang dipenuhi berbagai cobaan, tantangan, ujian, kiranya kami boleh melaluinya dengan penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah, karena petunjuk dari firman-Mu itulah penuntun jalan hidup kami, untuk kami senantiasa mencapai kesuksesan, keberhasilan, dan kemenangan karena penyertaan Tuhan sempurna bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, waktu yang terbaik bagi kami untuk mendengar sabda-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu, kami boleh mendengar, menyimak, dan melakukannya dalam hidup ini, agar setiap kami berkenan di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, karena berfirman daripada setiap kami, itulah berkat yang boleh kami nikmati. Kami percaya kebenaran firman-Mu menuntun jalan hidup kami untuk mencapai garis seperti yang Tuhan nyatakan. Terpujilah Engkau, kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita akan renungkan menurut firman Tuhan terambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-19. Daniel pasal yang ketiga, ya, mulai ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-22. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku di dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari api biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikat nyala 3 orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena pita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego ke atas. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu cerita yang mungkin sering kita dengar, di mana saudara memahami ketika Raja Nebukadnezar itu membangun patung emas, maka diperintahkanlah kepada semua orang untuk menyembah patung itu. Ya, tetapi ada 3 anak muda yang patut menjadi teladan di dalam perapian yang menyala-nyala sebagai ancaman untuk mereka yang tidak mau menyembah patung buatan Nebukadnezar yang dari emas itu, maka mereka akan dicampakkan ke dalam api. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sekarang ini banyak sekali ancaman-ancaman yang bisa menjadi bagian kehidupan kita. Mungkin ancaman ekonomi, mungkin ancaman pekerjaan,
1: bagaimana dunia ini semakin dipenuhi oleh berbagai fluktuasi situasi yang tidak menentu, ya. Orang-orang terancam PHK, dalam kehidupan pernikahan terancam perceraian, dalam pekerjaan terancam tantangan kesulitan ekonomi. Semua itu mengalami bagaimana tantangan-tantangan itu menjadi sebetulnya adalah dapur api kehidupan kita pada masa kini. Entah engkau harus menghadapi kenyataan pahit di dalam dapur api yang sekarang kita sedang alami. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan ayat ini demi ayat. Di dalam ayat 11-19 teristimewa dikatakan seperti ini. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas daripada biasa. Saudara, kenyataan kehidupan dunia sekarang ini, peningkatan kesulitan itu semakin kita dapat rasakan dari hari ke hari. Bagaimana keadaan kita? Di Kalimantan saja kita merasakan begitu pengap dengan asap karena kebakaran lahan. Dan ini juga tidak sedikit yang kemudian ada yang menemui ternyata ada yang disengaja dibakar. Ya. Tetapi juga saudara tahu sekalipun tanpa dibakar, kalau cuaca panas seperti ini, maka lahan gambut itu seperti spon, ya, seperti spon. Kalau sudah airnya menjadi kering dan panasnya begitu luar biasa, maka apalagi kalau itu dipicu oleh puntung rokok, katakanlah gitu, maka akan terjadi kebakaran hebat. Dan kalau saudara tahu spon itu apinya mungkin nggak tinggi, tapi panasnya itu terus mengalir, panasnya itu terus merembet kemana-mana. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, keadaan seperti ini akan menjadi sulit di dalam kehidupan. Bagaimana beberapa hari lalu kita lihat terjadi kecelakaan karena keberadaan kabut asap yang tebal, jalan tidak bisa dilihat. Akhirnya terjadi kecelakaan yang hebat. Nah, saudara-saudara, intensitas kesulitan-kesulitan kehidupan itu makin meningkat seperti dapur api yang menyala. Dan ancaman-ancaman itu juga melalui kehidupan kita yang sungguh sedang mengalami rasa yang sama dalam kesulitan-kesulitan yang terjadi sekarang ini. Pemerintah sulit mengalami kesulitan karena keadaan ekonomi dunia, karena perang secara global. Bingung juga, mau penghematan yang sangat ketat pun menjadi sulit bagi kehidupan bermasyarakat. Berdampak yang luar biasa. Bagaimana apa ini, BBM, bahan bakar minyak, terjadi antrian di mana-mana. Nah, saudara, hari-hari ini kita juga merasakan bagaimana keadaan suhu politik juga begitu meningkat. Orang berdemo di mana-mana. Ini kepentingan orang Pati. Hari-hari ini akan siap-siap demo di Jakarta. Ya, tanggal 27 katanya akan demo, dan sekarang sudah sampai di Jakarta. Ya. Nggak tahu tidurnya di mana. Akhirnya ditampung oleh organisasi-organisasi yang ada di Jakarta. Tetapi kemudian ada beberapa organisasi yang juga menolak. Sehingga suhu ini akan, pertikaian ini akan semakin meningkat kalau kita tidak memiliki hati seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang condong kehidupannya hanya berfokus kepada Tuhan, bukan kepada hal yang terjadi di sekitarnya. Kalaupun toh Tuhanku tidak menolong aku, dia berkata, aku tidak akan menyembah patung buatan Tuhanku, walaupun itu dari emas. Jika Allah kami sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Ada satu keyakinan yang kuat dari Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menghadapi persoalan-persoalan kehidupan itu. Dia tidak takut. Kita pun harus memiliki iman yang seperti ini. Ini adalah ujian iman, saudara. 1 Petrus 1 itu juga menyatakan tentang ujian iman. Kitab Yakobus itu juga menyatakan tentang ujian iman, seperti nats Alkitab yang kita baca pagi tadi. Saudara, mari kita belajar. Dalam kehidupan sekarang ini, jangan takut menghadapi situasi yang sulit. Tetapi condongkanlah hidupmu untuk bergantung kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Hidup dekat dengan Allah, melekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Situasi akan gampang berubah, tak menentu, seperti api itu gampang berubah. Tapi saudara harus hidup benar-benar bergantung kepada Tuhan. Miliki iman yang seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Menghadapi dapur api yang panasnya luar biasa, bahkan semakin dipanaskan ketika dia harus masuk. Sampai-sampai di ayat 22 dikatakan, orang yang mengangkat dia untuk memasukkan ke dapur api itu, orang itu semua mati. Ya. Dipanaskan perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu pun membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba. Tapi kenyataan, saudara, akhirnya kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego bau hangit saja kada. Ya. Kata orang Banjar Jawa, bau hangit saja kada. Gak terbakar. Kenapa? Karena ada satu sosok yang juga ternyata bukan tiga orang yang ada di dalam api itu, tapi empat kelihatan. Itulah Tuhan yang melindungi. Itulah Tuhan yang mengatur situasi. Ketika engkau masuk dapur api, ada Tuhan di sana bersertamu, melindungimu, menjagaimu, dan kau tidak tersentuh oleh api itu. Tetapi engkau diselamatkan oleh Tuhan, engkau dijagai oleh Tuhan. Dalam kehidupan kita sekarang, mungkin dapur api itu bisa jadi kesulitan ekonomi, mungkin dapur api itu menjadi kesulitan pekerjaan, bisa jadi dapur api itu sebagai ujian bagi kita menghadapi kehidupan hari ini. Tapi mari kita bergantung kepada Tuhan. Itu hal pertama yang tidak boleh diabaikan. Tanda orang yang bergantung kepada Tuhan adalah mereka yang rajin ibadah, mereka yang tidak melewatkan waktu ibadah, mereka yang selalu berdoa, mereka yang senantiasa merenungkan firman Tuhan. Itu orang yang bergantung kepada Tuhan. Situasi sulit, iya. Menghadapinya, iya. Ada tantangan, iya. Yang menghirup kabut asap bukan orang lain saja, kita juga menghirup kabut asap. Tapi yang membedakan adalah saudara menyikapi ini semua dengan bergantung kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan perlindungan bagimu. Berdoa. Orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang bergantung kepada Tuhan, hidupnya tenang.
0: Hanya dekat Allah saja aku tenang.
1: Karena apa?
0: Daripada nyala keselamatanku.
1: Itu yang penting bagi saudara pahami. Jangan saudara berkecil hati. Ya. Jangan saudara mengeluh dengan keadaan situasi hidupmu. Tapi terus mendekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyelesaikannya dengan caranya yang luar biasa, yang kita tidak tahu bagaimana Allah berperkara dalam hidup ini, tetapi Tuhan akan nyatakan kuasanya dalam hidup saudara. Cara Allah, tiada perkara yang mustahil. Nah, ini yang penting, menghadapi ujian bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, berani hadapi tantangan itu. Satra Mesak Abednego tidak mundur, saudara, selangkah pun tidak, tapi dia berani, bahkan militan, sampai dia memberikan pernyataan, kalaupun Tuhan tidak menolong aku tidak akan menyembah patung buatan Nebukadnezar. Tapi aku yakin Tuhan akan menolong aku. Ini yang harusnya kita miliki. Kalau saudara hidup bergantung kepada Tuhan, berani melangkah. Buka bisnismu, hadapi tantangan, pekerjaan, hadapi isu-isu PHK, hadapi. Aku ini ada bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kalau kehendak Tuhan itu selalu baik adanya. Jangan takut, saudara, berani. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 7 kan, roh Allah yang ada padaku bukanlah roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Nah, itu yang penting bagi kita. Dalam usaha, bisnis, pekerjaan, apapun bidangnya, ya, saudara harus berani menghadapi tantangan. Anak-anak juga berani menghadapi ujian, ya. Karena ini ujian iman hari-hari ini, saudara. Maka hadapi itu dengan bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara harus berani, jangan takut. Orang yang berani itu tidak mudah mengeluh, ya. Dipukul jatuh, bangkit lagi, berani ngadepi lagi, ya. Gak putus asa, gak mengeluh, ya. Ini yang perlu saudara pahami. Kalau kita memiliki keberanian dalam keyakinan iman bahwa Tuhan beserta dengan kita, maka engkau akan melihat satu jalan yang Tuhan akan buka. Itulah yang disebut terobosan, breakthrough. Tuhan akan buka jalan. Walaupun menghadapi batu karang, Tuhan akan berikan kuasa. Seperti Musa ketika menghadapi Laut Tiberau, di belakang dia dikejar bala tentara Firaun, di depan terhadang oleh air yang luas dan tidak bisa diseberangi kalau tidak pakai perahu. Nah, kalau mau membangun perahu, mati duluan, ya. Apalagi di padang pasir, dari mana bahan-bahannya? Bahkan banyak yang ketika itu 1 juta lebih pengikutnya, banyak yang mengeluh, kalau harus mati, ngapain kita mati di sini? Lebih baik mati di Mesir. Banyak yang mengeluh, melihat ke belakang kembali, tidak berani menghadapi. Tapi Musa kemudian mengangkat tangan dan Laut Tiberau itu terbelah dan mereka berjalan di tempat yang kering. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan akan berikan pertolongan kepada saudara dengan cara yang ajaib, yang tidak bisa kita nalar dengan pikiran logika kita. Sehebat apapun saudara punya pikiran, punya IQ, kalau cara Tuhan tidak bisa diselami. Bahkan tak terbatas kuasa Tuhan akan menolong saudara. Jadi bergantunglah kepada Tuhan. Yang kedua, berani hadapi tantangan, ya. Kesulitan-kesulitan ekonomi, ya, semua ngalami. Tapi saudara berani, buka tokomu, berani, dibuka. Ya, jangan tutup, dibuka, ya. Kalau ada barang-barangnya, ditawarkan. Sekarang zaman media sosial, gunakan, ya. Posting-posting itu, apalagi siaran-siaran live, ya. Gunakan itu semua. Tetapi saudara tidak sendiri, ada Tuhan. Sehingga tanpa engkau sadari, banyak orang akan terpikat, tertarik. Dan kemudian mereka tidak sekedar melihat barang yang kau tawarkan, tapi tergerak untuk membeli. Begitu saudara, ya, berani. Sadrak, Mesak, Abednego gak takut. Dia bergantung kepada Tuhan, dia berani menghadapi tantangan. Dan yang ketiga, yang perlu saudara pahami, fokuslah kepada tujuan hidupmu, yaitu memuliakan Tuhan. Fokus. Apapun boleh terjadi, goncangan-goncangan boleh terjadi, tapi fokus kepada panggilan ilahi. Kalau kita baca dalam Filipi pasal 3 di ayat yang ke-13, kita ini mendapatkan segala sesuatunya itu dari Tuhan. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan 14-nya, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Artinya saudara, bahwa setiap kita, apapun yang pernah terjadi, sudah jangan diingat, itu akan menghambat langkahmu. Ya, aku pernah dikecewakan. Nah, itu sudah bagian masa lalu. Masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Ya, kalau saudara nyanyi dangdutnya kan pinter begitu. Masa lalu, nah kan gitu. Tapi itu biar, memang lupakan. Kalau toh ingat ya sudah, biar lihat ini menjadi pelajaran. Ya, jangan kemudian menghambat langkahmu. Wah, kemarin aku jualan ini, kemarin aku melakukan ini, kemarin aku begitu. Wah, gagal-gagal terus. Orang yang fokus dalam tujuan hidupnya, dia tidak akan putus asa, terus melangkah. Tidak hanya berani menghadapi tantangan, tapi saudara mencapai tujuan. Kekeh, punya semangat, punya gairah, ya. Bisnisnya dengan semangat, dengan gairah, ya. Tidak dengan putus asa. Beban hidup ya iyalah, semua beban, kesulitan, semua mengalami kesulitan. Tapi yang membedakan anak-anak Tuhan adalah punya semangat yang menyala-nyala, punya gairah. Pelayanan juga begitu, semangat, anak-anak muda harus semangat. Ya. Kita harus memiliki semangat yang kuat, memiliki roh yang menyala-nyala, selalu bergairah menghadapi kehidupan dari waktu ke waktu. Ya. Maka ada 3 poin dari pelajaran Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Untuk menghadapi tantangan zaman sekarang, saudara harus bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, saudara harus punya keberanian menghadapi tantangan. Sesulit apapun, asal engkau bergantung kepada Tuhan, tantangan dihadapi. Ketika seperti Musa menghadapi Laut Tiberau, ada jalan keluar. Ketika Daud menghadapi Goliat, ada kemenangan. Bukan karena Daudnya hebat, tapi karena Tuhannya hebat. Gitu. Seperti itu yang saudara akan alami. Tuhan akan membuat saudara berkemenangan di dalamnya. Tuhan akan membuat saudara berhasil menghadapi segala tantangan. Dan yang ketiga, bergairah. Punya semangat. Lupakan masa lalu. Fokus kepada masa depan. Ya, fokus. Aku punya masa depan. Ya, katakan fokus. Aku punya masa depan. Aku punya masa depan. Ya, walaupun sekarang mungkin rasa-rasanya, aduh, gak mungkin. Jangan ngomong gak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Percayalah, segala persoalan kehidupanmu Tuhan akan selesaikan dengan tidak hanya kemenangan, tetapi keberhasilan dan juga berkat. Demi berkat Tuhan akan limpahkan. Bisa jadi dapur api itu sakit yang tidak tersembuhkan, tapi Tuhan akan memberikan kekuatan ketika engkau bersemangat menghadapi kehidupan. Ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jangan nanya obat aja, obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu saudara, semangat. Ya, fokus pada tujuan. Semangat. Maka Tuhan akan berikan keberhasilan buat hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur, sungguh luar biasa dari pelajaran Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Memberikan pemahaman bagi kami menghadapi ujian iman di zaman ini. Untuk kami terus bergantung kepada Tuhan. Kami berani dengan melangkah menghadapi tantangan zaman. Kami sungguh-sungguh fokus kepada tujuan untuk tidak lagi melihat ke belakang sebagai kegagalan. Tetapi kami tahu masa depan kami penuh harapan disediakan Allah dengan kemenangan dan keberhasilan. Kami terus bersemangat menjalani hidup ini dengan sukacita dan gairah yang menyala-nyala. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bukalah kedua tanganmu. Dan kini terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia boleh menyertai langkah hidupmu, membuat kau berhasil dalam pekerjaanmu. Bahkan engkau disertai dan dilindungi Tuhan. Bahkan segala sakitmu pun disembuhkan. Engkau terus akan naik dan tidak lagi turun. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan kesuksesan, damai, dan sukacita mengalir memenuhi hidupmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang lagi yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya, diberkati, berkata.
2: Amin.
1: Amin. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Thank you.

terima kasih untuk kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini. Saya Fayaja Hasan harus pamit undur diri. Selain ini sudah ada Auliana Alhamis yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami kumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan teks Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung, dan bengkok ke depan. Kyphosis biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
2: Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
3: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
2: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
3: Ih, jualah. Mbah, Pang, kuambil kah nih?

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, Tenun Pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun Pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik, karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.
2: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak

0: Apa sih kasih matan di hawas ya Jeb Banjar? Napa kabar bubuhan pian hari ini? Mudahan sehatan berataan, berdapatan pulang lawan ulun. Lah nah Auliana, nama awani pian hari ini sampai jam 3 sore. Nah artinya kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Hari ini di hari Minggu, umah ayalah kabut asap mah. Bebau benar kelalatunya terabangan hari ini. Nah, mudah-mudahan nang begawian juga diberikan kesehatan lah, yang jaga juga pang kesehatan lah. Amun nang bubuhan pian begawian di lapangan lah, nang maksudnya di luar pada kantor kah. Nah, biasanya nang sudah nang kain kayak ini ya, kalau amun kada kita sorangan nang bisa-bisa jar orang Banjar tuh menjaganya. Mbah nang kayak apa pulang ngana liut begawian. Nah hari ini kita di hari Minggu lah, nang handak beacaraan jua, nang handak MBG makan bergizi gratis di penganten. Engge hari ini nah lah anu mudahan kawa jua tadatangi berataan. Ya lagunya tadi tuh kasih matan di hawas ini nang lagu-lagu nang Perem Semalam Perem Aku yang nang Betaring Giginya Dua. Engge ulun hendak betarimaan juga nah aku pina ada habar-habarnya hari ini yang kalau jadi jar orang tuh nang hendak begawian juga jangan kada ingat pian lah bemasker penting banar. Ini dia sudah nang di Banjar aja sudah hibak dah diserbu oleh kabut, apalagi nang bisa di luar kota. Nah, inggih bah hati-hati aja bobohan pian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wih, kada ada orangnya. Takutan ulun kebur. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Cil.
0: Kenapa kabar nih, matan Banjar Baru?
1: Kenapa, Ulia?
0: Kayak apa kabar matan Banjar Baru?
1: Anu, basah sedikit boleh ya?
0: Apa maksudnya?
1: Basah sedikit.
0: Ya, nah sama aja juga di sini ya juga.
1: Malam semalam kan ada.
0: Ih, kelalatunya terabangan lahan sampai pas.
1: Iya, itu pengalapinya boleh ya.
0: Semalam kelalatu terabangan, berarti tuh bisa nang di daerah Kalteng.
1: Anu aja boleh Pak. Bila kalau makan, kalau makan gelato tuh mendapatkan anu aja, anu belajar.
0: Ih, coba ipang kam.
1: Ingat lah kalau lagi harus lagi mengapungnya gelato tuh.
0: Oke pak, rasanya
1: pahit lah ya.
0: Nah ikam mam, terasai sudah berarti. Kada tak aja habar lagi.
1: Kagusan pemain tuh lagi.
0: Iya am, kada tak aja habar lagi. Ija ramanya hendak pintar jar buku di benam jar lah. Buat dalam kopi jah bunya, han.
1: Jadi kalau tuh terabang lo atas dan aja tiba nggak untung.
0: Mbah ya benaram. Sekali tak tertawa hirang gigi tuh makan kelalatu.
1: Kalau mama deh itu anu aja, hermana anak yang anak pintar anu aja makan kelalatu aja.
0: Han, cuma
1: apa ya bebel?
0: Cuma bebel lah han. Bisa juga nih kelalatu nih matan dari Kateng bisa, ya kan? Apalah di sana kan anu juga karhut lah juga di Kalteng di sana
1: ih Kalteng ya lo
0: dasar bujur
1: sampai deh aman dong
0: jadi takapung Banjarnya takapung
1: di kampung
0: bari
1: kan aku diem dia kalau di Banjar lo bari tuh dia mau dia terkait salah tuh nah jadi biasa ngemarah tuh pasti kan udah kebakaran aja rumah tuh oleh anjir juga
0: dasar bujuran. Ini pinanya nih panjang pang dan kayak nang semalam lah. Nah, banyu aja hari ini mati nah. Halus benar. Kicut apa? Anunya. Ih di sini.
1: Itu anu PDAM lo lah.
0: Dasar bujur. Kan anu lo, banyunya surut lo. Di surut sungai bujur, inteknya di sungai Bilu. Dasar bujuran. Halus benar kirip benar di sini.
1: Anu. Apa? Mudah-mudahan semua hujan nih pengal lagi harapannya lah ya lah.
0: Iya am dasar bujur. Nah sholat istisqo jarami benar menyelenggarakan. Iya mudah-mudahan naik kabul. Iya
1: ini punya anos kita jadi di lapangan nomor jenis ini katanya.
0: Dasar bujur di lapangan Brimob iya juga semalam lah digelar juga. Iya mudah-mudahan naik kabul lah ya kalau doa. Iya
1: mudah-mudahan. Aku sampai dia nih dia pak di musak dilanggar ya oleh. Anda datang ke rumah.
0: Nah. Iya dasar bujur. Maka apa bertepatan mana bulan Maulid lah pulang.
1: Iya Maulidnya udah anu perkhabis dah kalau kira ya lah.
0: Iya benar. Rabiul awal perkhabis, Rabiul akhir pulang
1: tanggal,
0: masuk.
1: Hari ini tanggal berapa hari 27 ah.
0: Hari ini tang apanya 27 Rabiul awal kah?
1: Ada tanggal kalender nih.
0: Oh, tanggal 30 hari ini Agustus, tanggal sampai tanggal Toha hari ini sampai tanggal 31. Nah.
1: Akhirnya tanggal 27.
0: Ma ai kam ni meigau.
1: Itu parak dah nih ya lo.
0: Dasar babujuran. Rabiul awal, Rabiul akhir, ya kalau Rajab, Saban, Ramadan. Nah.
1: Nah, Rajab benar yang pulang itu ya lo acara mahaulan guru ya lo.
0: Bujur benar. Tanggal berapa kah kena lah toh lah.
1: Rame aja di umat berjagaan bilang guru aja.
0: Dasar bujuran nih. Eh.
1: Anu. Anu latar balikan lah. Jalan tuh nama. Banyak orang asli.
0: Iya benaran.
1: Aman situ siapa aman abang wajan anu sini dan parkir ya sok pola wajan.
0: Iya am dasar bujur. Nah ini juga pulang iwak juga ngalihan pinanya nih anu iwak laut kata piadaan iwak sungai banyak.
1: Jarang baca.
0: Anu pang Hermane apa nih namanya kemarau lo? Nen kemarau ih jadi ngalih orang bacari ke laut bisa iwak ngapang ketanghan.
1: Iya ada mas ada atau lihat iwak anu apa iwak ya apa apa nih halus sebenarnya tuh?
0: Iwak apa julong?
1: Lain nah yang halus nang kayak
0: terunjuknya nak. Oh iwak anu kah apa itu namanya tuh bilis kah?
1: Ya Allah.
0: Ya, kalau bilis tuh nang betanduk tuh nang habang tanduknya.
1: Mirip itu nang mirip kayak nang ber apa kelatau tuh ya?
0: Kayak sa anu mede iya kayak kelatau kayak saluang mirip-mirip lah.
1: Iya, ya, saluang oh ya.
0: Tapi putih.
1: Ya bujur ya.
0: Iya, itu bilis. Han, bilis ada itu nang betanduk.
1: Ada sama sini anu nuker ading kok tuh.
0: Iyalah, ha ieu murah Jepang nang itu tuh 10 ribuan ya, kayak jar sak
1: kilo. Yang langsung ke wadi.
0: Tapi betulang gue nang itu tuh. Oh kah.
1: Yang Jepang dulu.
0: Ayo ha. Itu aja kabarnya nih.
1: Ini ada yang ada siapa yang di jorong tuh anu. Abang Mas, Kang Mas ya lah. Ini kabar iya. ini orang Banyu maksudnya ya lo.
0: Apa tuh?
1: Ini kan orang Banyu sana.
0: Iya, kena bariakan Banyu lon sidin.
1: Ini pada belano anak ya udah foto Banyu.
0: Ayo ha. Ayo ha.
1: Banyak umur Banyu.
0: Ayo ha, itu aja kah kabarnya.
1: Iya, makin lo lah.
0: Yuk.
1: Berilan lu nah.
0: Iya, sama-sama. Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman di Banjarbaru. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini lawan Acil Putri kah?
2: Halo, Mbak Uliana.
0: Pun. Oh, Acil Wati kah nih?
2: Iya, benar.
0: Nah, kayak apa Acil Wati di anu di Tanjung?
2: Tabalong di hari ini Mbak asap Mbak Luna.
0: Iya kah? Nah, kabut asap juga berarti di situlah.
2: Benar nih.
0: Bajalanan kabut asapnya.
2: Mulai hari Rabu Mbak asap sampai hari ini.
0: Imbah pang nak apa bejalan be masker ae lah.
2: Napa? Kada bejalan Mbak.
0: Di rumah ae lah dulu lah.
2: Ba diam di rumah.
0: Ba diam di rumah ae di dalam rumah gin jua ba asap jua ya kalo.
2: Ih mangi ba asap.
0: Ih banyak banar orang garingan Acil Watiai nan gereguyan orang anu apa nih namanya kana ispa lain nang pispa nang kawa dinaiki bejalan tuh lain
2: ya ai habis anu masuk ke tetangga enggak bisa masuk Mbak Uliana
0: kekanakan pulanglah uma ai ada nang demam garing han banyak banar
2: padahal asap nih kada bisa istirahat bakar bisa kalau memiliki tanah di Tarakan Yulia anu barak
0: ya
2: dimati di dalam tanah oleh kepanasan
0: jangankan nang itu orang nang anunya gin orang nang begawian nang apa gen uma ai marantaan apa jar orang tuh heh panasnya mana benar ih dasar bujuran
2: aku tuh sampai aku beraba hingga lawak bau
0: mencari angin ya. Lah iya kada ada juga anginnya
2: kada bisa gure aku pakai kipas angin
0: ih inggi dasar babujuran
2: anu. Jadi mahadang ka alam ai Mbak Uliana
0: menggantang mana panasnya lah han
2: tapi panasnya bukar.
0: Lain benar panasnya ini kayaknya panasnya tuh model apa yulah masuk ke kulit kayak itu tuh nah.
2: Iya,
0: panas. Berapa derajat kah tuh anunya tuh?
2: amun kopi itu kada apa ampe
0: ngerti di awan. Saku belapai lah beculup awak, saku bisa langsung kering di anda keluar bejamur.
2: Tak.
0: Sampai kepala-kepala anu langsung kering kan, mengerepek langsung.
2: Kepanasan.
0: Heeh.
2: Sakit kepala sama.
0: Amun bejamur sapat, bejamur tilam tuh beh dijamin nah. Pampijit bukahan.
2: Nah, aku kada ada.
0: Makhluk itu makhluk halus. Nah, itu pampijit itu makhluk halus tuh.
2: Iya.
0: Apa tuh?
2: Apa habar?
0: Ay, habarnya alhamdulillah baik, sehat. Mulai apa hari ini?
2: Aku tuh kabar Mbak. Aku tuh hendak malam nih, malam tuh. Tapi kada tambus.
0: Kan, tambus sudah alhamdulillah.
2: Iya,
0: hari ini nang penting berdoa aja mudah-mudahan sehatan berataan hari ini nah, kula-kula kita ya kalau
2: di sini masih ada kan?
0: Apa tuh?
2: Acara buburan bupati.
0: Oh iya kah?
2: Iya, sampai isuk sampai 31 hari biar sambut pisang.
0: Nah, ramai benar lah di Tanjung lah.
2: Iya,
0: kegiatan. Di mana di Warukin kah?
2: Iya, di Warukin.
0: Oh, inggi. Nah, mudahan sukses saja mulai acaranya.
2: Festival sampai aruh ada butang.
0: Wah, raminya lah. Hei, jakanya parak ulun bisi pintu Doraemon pian langsung aja ulun. Menyebalah.
2: Iya.
0: Inggi, ayo ha.
2: Yang tadi lek. Mulai
0: iyalah, kan rami banar sakolah.
2: Lalu tulakan itu, lalu empat.
0: Tulakan lah.
2: Uang duit.
0: Hah, disawer kah? Umaan nyamannya didangar.
2: Ii mana? Lalu dibalik.
0: Nan, alhamdulillah rejeki pian hari ini ya Allah.
2: Sore kan, ika empahan.
0: Ayuha itu aja kabarnya pian nih.
2: Itu aja apa?
0: Iya, Anggi. Iya, Ang.
2: Kada lampu asap timbul.
0: Imbah lampu lah, waras lah, asap pulang mengapung.
2: Ada bahari nih, buntang timbulan.
0: Iya, Am. Sudah
2: pas hujan sana. Banyunya baik. Asap.
0: Iya, Am, dah nek, lengkap dah kita nek di sini. Ya lah, tingkatkan anu jak, tingkatkan konsep kesabaran aja.
2: Iya, ai kesabaran.
0: Ayo ha, itu aja kecil kabarnya.
2: Itu aja kabarnya. Ini kan anu si Putri tok semalam kita bisa masuk.
0: Iya, Am, Inggi. Ya makasih. Ha, Inggi terima kasih lah Celwati.
2: Ya salam sehat Mbak Priyana.
0: Amin, ya rabbal alamin, Inggi. Amin.
2: Selamat pagi kasih.
0: Oh, siang kita sudah 10:30 sudah.
2: Iya, selamat
0: Engge. Nene Acil Wati di Tanjung Rami Jersidina bacaran orang di desa Warukin situ acara bupati. Nah, alhamdulillah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, Han, masuk aja jua pian, kada ribut, kada anu alih.
3: Gabung nah
0: leh. Gabung terus. Nah, penting sehat-sehat ke sudah pian nih.
3: Alhamdulillah Uliana.
0: Enggih.
3: Habis datang olahraga dari Uliana.
0: Wes, mantap. Sehat-sehat.
3: 4 senam tadi Uliana.
0: Sama ailah senam beli lihat cuci mata. Enggih.
3: Iya, sekalian cuci mata Uliana.
0: Iya, pakai apa pian? Pakai deterjen kah mencucinya?
3: Kenapa Uliana?
0: Pakai deterjen kah mencucinya?
3: Anu pakai angin ya Uli.
0: Padas mata. Sekalian
3: selimut ya kabut anginnya.
0: Iya, Am, inggih.
3: Tipis-tipis aja kabutnya.
0: Inggih, tipis-tipis kabut pian ulun aja kelihatan benar di sini nah kabutnya nah.
3: Iya tuh.
0: Nang
3: jadi senam hari ini tadi Uli anu ada yang apa? Lain ke biasanya gitu nah.
0: Sebab
3: tempatnya Uli dipakai orang udah senam anu.
0: Acara
3: anu.
0: Acara
3: jalan santai bukan partai Uli.
0: Inggih. Nah,
3: partai itu, pan tuh pinanya.
0: Ulun untung ada partai eceran lah ngalih benar
3: tuh. Iya tuh. Jadi paksa ke anu ke higa pas di siringnya tuh anu bubannya tuh
0: oleh. Nggih, nah ramina.
3: Nah, jadi jalan talus dikit kan pas tak ikit tuh nah. Nah, jadi kelewatan orang kan jalan batis tuh
0: Saputaran tuh gen pian saputaran nang sireng nah itu nah babulik nah di titik ya kalau mengelilingi sireng tuh.
3: Nah,
0: itu gen pian ya, sudah.
3: Bau batis batu tong senam tadi oleh.
0: Bau batis. Nah.
3: Iya. Nah, masalahnya batis nih kalau nya di rumah aja paling berapa itu mangnya se
0: tinggi
3: 20 meter paling kada sampai 2. Ya,
0: pulang bulik lah.
3: Tapi kalau nya kalau siring itu kan ya 1 kilo ada aja pang ya Allah
0: lebih ya Allah. Benar, inggi lebih mengelilingi. Lu rencak kalau misalkan anu keliling di situ juga rencak. Lu nading ulun.
3: Iya. Jadi oleh tadi senam tadi kan anu asa yang lain kada ya biasa aja lah kalau aku tetap pakai masker ya.
0: Inggih pang, abai
3: cai. Iya, masuk kabut itu masih ya Allah.
0: Kabut,
3: benar. Nah, ya itu kan antisipasi lah yang kedua.
0: Inggih.
3: Bayangkan sekali semalam malam bantai itu. Nah, kada sehat oleh ya kan. Asli. Aktivitas tengah hari itu kan sudah. Batuk. Ya kalau begitu tenggorokan.
0: Ulun jujur ulun anu biar kadang lah kita itu sudah menjaga benar kalau lah baik cai lah. Tapi nang namanya virusnya.
3: Iya makanya itu. Nah, disilah menjaga itu kan pakai masker sudah tuh biasanya. Kalau sebelum kena tuh mah anu lihat kan memang ada masker untuk anu berjalan. Kada tahu lagi. Nah, jadi sudah kena virusnya lalu antisipasi gitu nah kan.
0: Iya.
3: Nah, ini jangan sampai dua kali lah itu.
0: Ya Jun supaya jangan membulik lagi nang kayak apa kadang. Tapi namanya kuat virusnya di luar kalau nih lewat anu droplet ke udara.
3: Iya, makanya itu.
0: Nang kasihan.
3: Kalau banyak kayak ada masker mungkin orang kada tak kenal lagi. Kalau ibaratnya biasa aja tuh.
0: Iya, nang kasihan ini kekanakan tuh nah.
3: Iya, makanya kekanakan yang kada kuat baju imunnya kan ya. Nah, dia mau.
0: Inggih, jangan kan nang tuh kekanakan nih juga.
3: Iya, makanya itu kekanakan maginnya itu. Pasal masker kali ya tuh.
0: Iya,
3: amjur. Tapi jadi payu masker. Hidungnya yang dia diturunkan jam sedikit masker kayak itu nah.
0: Kadang pengap jua lah anu abah icalah pengap jua.
3: Iya pengap jamun berikit di hidung semuaan diturunkannya debeng dan sedikit gitu nah. Jadi kan anu jadi mun kacamata kan anu liay masker di kacamata tuh anu pada kayak kabut kah.
0: Inggih lawan anu kalau kita buka tuh padas jua masuk jua tambus anunya ke mata.
3: Iya makanya itu. Inggih.
0: Ulun aja melihat lah ada berjalan abah icai berjalan ku ada anu ulun acil ulun sekalinya. Di muka rumahnya hibak sabak kelalatu.
3: Ya, ya makanya itu.
0: Jerulun kelalatu ini dari mana?
3: Masuk, imunnya kada rapat.
0: Masuk ke dalam anu rumah ye jua lewat anu lalongkang.
3: Ya, nah anu lah anu apa? Lubang angin kah?
0: Lubang angin.
3: Nah, ya itu amunnya kada pakai kawat nyamuk tuh.
0: Iya, amun jerulun.
3: Pas masuk tuh kelalatu itu kalau bantu pas gantungan bakar sampah tuh.
0: Mudahan ayalah lakasanu mana banyu kirip pulang di sini. Ye yeah, jarulun lengkap.
3: Nah. Makanya itu.
0: Tapi wadah pian aman aja lah banyu.
3: Om untuk banyu uliae anunya menjalan aja mang ledeng ya. Cuma munnya kada bumis nang liar aku naik.
0: Oh, inggi.
3: Nah, jadi harus disedot gitu deh.
0: Inggi bujur pang.
3: Jadi anu waktu itu ada ya waktu yang dia banyu pada jalan dasar biar disedot kada mau jual ada yang berapa itu 3 hari kah.
0: Semalam
3: ya, semalam
0: di Kelayan B nang abut orang bacarian banyu sampai banu motor tangki nang tangki anu tangki banyu nang datang langsung ke apa namanya di road utamanya PDAM langsung turun
3: melihat ya, ya. Tinggi bagi yang istilahnya mati total ya
0: tinggi di kawasan nah. Kelayan B semalam tuh antri banget panjang
3: ya memang ada banyu nyata saya minum mang dulu
0: bujur inggih
3: ya bang ledengnya kalau mandi itu bakal aja banyak langsung sungai kan
0: ada bapak tapi mudah-mudahan ya lakas aja hujan pulang lah
3: bahaya iya tuh
0: inggih tapi ada ya, di daerah mana
3: anu, aja rung kabut lah nih oleh kada di Kalsel tank aja oleh sampai Kalbar oleh
0: sampai inggih
3: di iya, sana iya di TV itu melihat sampai Solek Siko juga di sana itu.
0: Ya, minggunya El Nino. Luas
3: temannya nih yang kabut. Minggu
0: El Nino kita nih kuat benar nih tahun ini nih.
3: Iya. Makal kita berusaha aja kan sudah ya kalau minta turun hujan nih ya Solek Siko nih nah.
0: Iya.
3: Cuma belum melihat apa lagi hasilnya
0: ya,
3: oleh lah.
0: Mudah-mudahan naik karena nah ya kalau berataan kabul. Iya.
3: Di Banjar mah hari apa semalam Jumat kan kalau salah.
0: Hari Jumat.
3: Ini sekarang ya, Sabila ya kalau Jumat Kamis ya. Nah, ya gue belum
0: Inggih berakatan.
3: Ngebus aja sudah ya kalau masyarakat
0: tuh. Inggih bujur. Nah.
3: Menghilangkan kabut ini ya tuh. Oh, iya. Ganggu juga ya ya tuh.
0: Benar.
3: Mengurang lah
0: tuh. Inggih subuh tuh nak kecuman benar pian pas ulun turun hendak ke sini nah.
3: Upah. Iya iya.
0: Baunya heh.
3: Nah begini eh. Ini jam masih anu nah. Di Sungai Ende kelihatan benar masih nah. Apa nah, bulik dari siring tadi.
0: Kabut asapnya kah, Abeja?
3: Iya, yeah, kabut. Mm-mm. Kabutnya lu ya. Heeh. Kalian bau anu juga pembakarnya ada di mana? Kalau udah tahu bau-bau. Pembakar sampah nih mok juga.
0: Nah, ngalih ini ya, ditagur Abah Icaek orang kabut-kebutan itu nangalih mana ditagur.
3: Ih, makanya itu tahu aja sudah kabut-kabut.
0: Kabutan
3: pula. Selainnya kan anu tambah pembakar sampah kayak ada dan lagi gitu.
0: Orang mereka.
3: Cuma kadang-kadang oleh iya ya boleh. Anda pernah gue ngapain dengan tersinggung, jadi lihat akan
0: lagi lancar. Inggihan, padahal sih
3: nah, salah.
0: Padahal yang menggawi itu tahu aja tuh keadaannya.
3: Ih, menggawi itu tahu aja keadaannya, kayak apa kita di banjirnya sudah. Nah, tetap aja ada yang mengandung sampah. Itu baunya itu nah. Yang masuk kadang-kadang ke jalan longkang yang selah-selah. Anu tawing-tawing yang bina apa pada rapat kan masuk kayaknya baunya itu juga.
0: Asli bujuran pian jakanya nang. Nang jakanya nang bakaran asap panu iwak patin kah papuyo beban
3: nah itu nyaman oleh
0: nyaman
3: kalau bakaran itu pati gila bang
0: artinya
3: lewat di mana sperman tuh nah nyaman
0: artinya nih itu mau mencium itu hanya meningkatkan imun hendak makan ya
3: kalau iya imun lah yang itu lapar jadi kepingin
0: lah nambah imun dulu ini nang bau
3: lain asapnya tuh
0: nah ini nang bau hangit tuh dicium
3: penjara tuh bikin lapar ya
0: nah betul itu ayo ya abaikan
3: aja Aulia dah asal empat bergabung aja sudah ya minggu masuk alhamdulillah ya Allah
0: alhamdulillah
3: kau bergabung sambil menitari Aulia nah Aulia semangat selalu Aulia ya
0: inggih terima kasih
3: banyak assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Abah Ica dari Sungai Andai assalamualaikum
4: waalaikumsalam Aliana
0: nah dang dahulu ini siapa yuk
4: aja wis wera tau nelfon kan lali tau
0: nah ah lali suwi siapalah yo hadang dahulu
4: aja nggak deh tante ini kan seharusnya sudah dikata nggak nelfon
0: nelfon
4: per satu Banjarmasin
0: ah ini yang dari Handil Bakti kah yang dari mana nih
4: pokoknya sudah 3 tahun nggak ada nelfon RL dari 2023
0: 3 tahun dengan siapa di mana ya ini ya
4: ah kamu Aliana kan
0: nah
4: serial Surya Permana sudah pensiun.
0: Inggih, sudah pensiun. Inggih.
4: Heeh. Pada kemana tahu-taunya sudah pensiun.
0: Sisa Aulia aja lagi sorongan.
4: Kemarin dari Yanti,
0: di Pro 4, inggih.
4: Sama sampai
0: kemana pian, madam kemana pian? Jadi 3 tahun hanya dia mencumul.
4: Saya tanya, kenapa saya enggak?
0: Iya amnah ulun ni rasa anu masalahnya ulun telinga ulun tertutup kabut asap.
4: Mas Bawa.
0: Oh iya nahan inggih.
4: Yang terus di desa Sengaya ketematan pamukan bareng.
0: Inggih, siapa ni Mas Wawan hanya reje mencungul.
4: Yang menjambut istisqa. Enggak minta apa salat.
0: Istisqa.
4: Ya, so istihara.
0: Istihara. Oh, kalau ya, sholat istisqo juga selajur.
4: Gimana kabarnya persatu ini?
0: Ya beginilah. Alhamdulillah. Nah, masih mengudara aja mengawani pian.
4: Ini saya bukan posisinya lagi di Jorong.
0: Oh, inggi.
4: Dan 400 kemarin hari Senin datang dari Kalsin kemarin.
0: Oh, inggi ada acara kah pian Pak Wawan?
4: Ini rencana kan ada mertua. Adik ipar saya mau umroh.
0: Oh, inggi. Jadi ke anu lah ke Banjar lah.
4: Insya Allah hari Kamis berangkat.
0: Inggi. Jadi pian balik lagi kah kena ke sana?
4: Insya Allah ke Kaltim.
0: Ke Kaltim.
4: Ke desa Batu Kacang.
0: Oh, inggi.
4: Kabupaten Pasir yang dari IKN itu.
0: Inggi. Berapa jam pian dari kalau dari Jorong tuh ke sana pian lewat anu pang lah? Tanah Bumbu kah?
4: Lewat Tanjung bisa, lewat Batu Licin bisa. Sekarangnya 12 jam.
0: Bedanya?
4: Sama, lewat Tanjung ke arah Landangan Barabes ini ya 12 jam. Batu Kacang, Seroko, Kota Baru, Batu Licin, arah ke sini ya sama 12 jam.
0: Oh, sama 12 jam lah. Ya. Padahal teparak menurut ulun Batu Licin lah, Pak Wawan lah.
4: Dari Batu Kacang ke setengah jam 3 jam. Totalnya 12 jam
0: lah. Oma.
4: Saya pernah berangkat subuh itu habis sholat subuh berangkat sampai sini maghrib.
0: Waduh, kalau ke Kalimantan Utaranya peng berapa jam lagi dari ke Kaltim?
4: Ya jauh lah, naik pesawat.
0: Nyeberang lagi peng lah Pak Wawan lah.
4: Ini kalau dari Desa Batukaca ke Balikpapan itu ke IKN itu ke Purwati 3 jam, dari Batukaca ke IKN 3 jam.
0: Lancar itu sudah. Tinggi ke Kaltim.
4: Tapi kalau kita langsung mungkin 2 jam peng. Kayaknya sudah standar sudah.
0: Tapi jalan nyaman aja lah, pian lewat darat.
4: Alhamdulillah nyaman dari itu ke IKN.
0: Oh, inggih. Nah, ya panganu pang lah ibu kota negara di situ.
4: Iya, IKN.
0: Inggih. Pantas saya ini hanya reja mencongol sekalinya pian di situ, Mbak Ano.
4: Iya, kita monitor dari persatu dari Batu Kaca enggak bisa. Ada tapi cuma kecil suara dan enggak begitu jelas.
0: Terus
4: di Kecamatan Longkali Longikis ini teman itu di timbul tenggelam suaranya.
0: Iya, inggi, alhamdulillah. Tahu semudahan selamatan aja ya kalau nah sampai boleh selamatan.
4: Kemarin kan tadi malam kan dari sore nelfon awak di perompak. Karena Aulian aku nggak siaran. Coba ada monitor itu. Tanya sahabat tuh Surya Permana mana sudah pensiun.
0: Inggi sudah pernah tugas Idin.
4: Pak Mbak Ros apa tuh?
0: Anu Acelirus.
4: Nah, Acelirus.
0: Inggi sudah pernah tugas Idin. Karena ada Jasidin, anu apa nih namanya mengisi jam-jam sebelah, jam-jam 10 acara bepandaran. Kalau semisal pas lagi ulun dinas, Sidin ada ya mencongol. Enggi, kan besti itu besti ulun. Oh iya besti jar. Enggi, aja.
4: Sore ya, kayaknya sama. Karena bang sore, katanya begitu saya monitor tanya awan, sudah pensiun. Sama Abdul, tinggal Akinias, Dian. Yang penyiar lama kan Awan Mahendra, Indaryanti.
0: Iya.
4: Sampai-sampai itu yang
0: Jaatan. Niar.
4: Ini sama Indra kan disitu.
0: Enggi, Niar sama Peja, Enggi.
4: Itu aja.
0: Nang lainnya nang anu news.
4: Tinggal penyiar-penyiar baru kan.
0: Baru Enggi Han. Saku muyakan juga kalau lah bisalah mendengarkan anu aja penyiar nang lawas nih. Suaranya.
4: Ada kangen, ada kangennya, ada.
0: Enggi. Ayo aja itu aja Kak Wawan. Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pun.
4: Saya minta doanya mudah-mudahan. Diberi jodoh.
0: Oh, amin ya rabbal alamin. Enggi.
4: Cucu kita belum ada nikah, makanya silaturahmi di RI, Radio Swasta.
0: Oh iya, inggi. Ayo ha, kena didoakan.
4: Kalau orang Jawa, hati karep bondo cepet.
0: Waduh.
4: Itulah, enggak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai kan gitu.
0: Wes, tingkatkan sabar, ayo. No Pak Wawan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Wawan akhirnya mencungul si Din. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inggi, sehat ke pian Pak Idham?
3: Alhamdulillah, sedikit-dikit ada pang batuk.
0: Inggi, Bunda pang sehat aja kak jua.
3: Alhamdulillah. Ini Bunda betakun jar.
0: Pun.
3: Acara hari ulang tahun RRI itu kan tanggal 11.
0: Inggih, tanggal 11.
3: Nah, acara kegiatannya mulai apabila? Mulai tanggal 4 kah?
0: Sekitar tanggal ituan Pak Idhamai, karena kan ada aja kami informasikan hari ini. Hari ini ada kegiatan lomba mewarnai di auditorium.
3: Oh. Anu bre, aku nak buat logo.
0: Ai. Ma ai lah. Ini logonya sandal gapit aja Bunda ai ya Pak. Imbahnya hilang dia nu ditawakan orang gugur kan nu. Inggi.
3: Allah. Jadi anu mengenai karbut lainnya, aku ada mendapat informasi.
0: Apa
3: ada
0: dia,
3: Profesor Mulyadi, Bagus Mulyadi itu nya mengajar di Universitas Nottingham di Inggris.
0: Inggris, inggih.
3: Dia tuh asisten profesor chemical industry.
0: Inggih.
3: Nah, jadi jadinya menurut penelitiannya di Kalimantan ini itu gambut itu 20 hari sebelum terbakar itu sudah ada anunya, ciri-cirinya.
0: Oh, inggi apa aja sih ciri-cirinya?
3: Kita tuh kada anu lah, orang pintarnya kada tapi parak gitu, nah jadi kada tahu.
0: Inggi.
3: Aku minta kirimi pang laporannya tuh nah laninya, tapi belum kontak lagi ke beliaunya, bulik ke anu ke Inggris hari semalam.
0: Oh, inggi. Jadi dosen kah di situ apa?
3: Apa itu?
0: Sidin jadi dosen kah atau apa Sidin?
3: Jadi dosen di University of Nottingham.
0: Nottingham di Inggris. Ya. Wah, luar biasa.
3: Assistant professor jurusan chemical engineering.
0: Wah, inggih mantap.
3: Sidin itu kanak-kanak aja kayak cucuku aja.
0: Inggih.
3: Jadi inya itu beliau itu lulus di ITB jurusan mesin.
0: Inggih, tapi orang pintar.
3: Kemudian ambil S2-nya apakah budaya kah? Apakah itu nih?
0: Inggih.
3: Mbak itu ambil S3-nya di bidang kimia. Wah, ini jadi asisten profesor di sana. Itu langka banget orang kayak itu.
0: Iya.
3: Jadi aku dapat anunya informasinya bahwa 20 hari sebelum titik hotspot itu muncul, itu sudah bisa dideteksi jadinya.
0: Inggih. Nah, hendak
3: tahu ini masalah penelitian masalah gambut di Kalimantan, di Kalimantan. Jadi makalahnya itu jurnalnya itu laris banget tuh di Inggris tuh.
0: Inggih. Cuman hendak tahu benar ya apa tanda-tanda ciri-cirinya yang memang
3: dasar. Nah itu ada sawat, aku berpandir semalam langsung balik ke Inggris.
0: Artinya bang, kan itu bisa jadi bahan acuan ya kalau Pak Idham lah. Nah untuk mengantisipasi jangan sampai itu meluas. Artinya
3: nah jadi jadinya kalau sudah tahu prediksinya itu 20 hari sebelumnya, segera mitigasi gitu. Jadi kan gak muncul.
0: Wah rupanya si Din teliti banget tuh mendalaminya tuh.
3: Jadinya memang ini ada penelitiannya. Sebulan yang lalu di gambut di Kalimantan ya, cuma aku kada tahu Kalimantan mana ya tuh nah.
0: Walaupun artinya walaupun Kalimantan Pak Idham tetap ya Kalimantan termasuk di wadah kita.
3: Iya. Karena aku tadi hendak mendapat orangnya cuma bulik sudah ya.
0: Sudah lah Sidin lah, Inggi penasaran juga Pak.
3: Penasaran jadi aku minta emailnya belum dapat lagi nah.
0: Inggi.
3: Artinya kalau tebing yang longsor, itu aku yang ahlinya itu.
0: Nah, inggih mano lah menyiring.
3: Nah, jadi menyiringnya loan duit bang.
0: Loan duit, inggih.
3: Jadi setahun sebelum longsor tuh aku sudah tahu tuh, daerahnya akan longsor ya.
0: Nang Ali itu Pak Idham menyiring kepala longsor, nang itu.
3: Nah, nah itu silaumen itu.
0: Karena
3: itu bila menyiringnya itu silaumen jar.
0: Karena lampu mengkilating jar.
3: Jadi kadang-kadang kayak ini jadinya menurut inya lah budaya orang kita ini jadinya karhutlah itu dianggapnya biasa-biasa aja. Nah itu budaya orang kita jadinya. Jadi mestinya begitu musim kemarau datang 20 hari sebelumnya sudah bisa dideteksi, langsung mitigasi. Jadi kan muncul lagi jadinya. Jadi anehnya kuliah S2-nya di bidang budaya. Aneh juga nang Saikong kok bawa kemana-mana kuliahnya itu nah.
0: Anak mencari ilmu lagi kalau si Din.
3: Jadi aku kada puas loh ilmu teknik mesin pindah ke budaya.
0: Pindah, inggih.
3: Kada puas ke budaya ke chemical engineering pulang.
0: Ya nah kayak itu Pak Idham kalau orang memang dasar hendak urang tinggi, urang pintar, orang hendak mengetahui apa-apa itu nah inggih. Ingin tahu.
3: Jujuran. Sama aku dulu Auliana. Aku STM-nya kan mesin. Karena aku ini ditugaskan jadi kasubag keuangan. Jadi aku ini lah teman pedalal kuliah di PISIP jurusan administrasi negara kan.
0: Iya, inggih.
3: Kada puas pulang nih itu. Kuliah pulang aku diundip di Fakultas Teknik ambil insinyur.
0: Iya, inggih.
3: Nah, kalau ini sudah ambil anu aja pulang, ambil magister agama aja pulang.
0: Artinya ilmu itu tuh kan kada cukup sampai di situ aja gitu. Nah, luas ilmu itu nih kalau nya pendalamannya.
3: Bila ada rasa nano kaji pulang kan. Bila ada rasa nang kepingin tahu dikaji pulang.
0: Masalahnya lu ni hendak benar mano mencari ilmu mengaji kaji sugih.
3: Nah, itu jar anu jar bunda Hani dari anu malam tadi subuh tadi tuh kali itu jar nak apa? Kalau kali itu jar diulah orang pesugihan jar kali atau sumur jar. Ya kok caburi ya kok. Sumurnya caburi sugihamnya itu ya. Bilang aja selanjut.
0: Iya, pinggihan ilmu sugih aja sudah dulu. Eh, jadi
5: apa ke Gunung Kawi, ke Gunung Kawi.
3: Yang sugih itu aliannya yang paling sugih anu, hati, Bang.
0: Nggih, Bunda ya, dai Gunung Kawi kita di sini tok amas.
3: Jadi yang penting itu sugih hati dulu. Inge.
0: Nah, bujur benar nggih beda mah ayu ja. Aduh, cet bener bunda ya, tertawa. Ya,
3: ya. Ada ya, aku besi anu, besi kitabnya dah ya, supaya sugih tuh.
0: Jangan gini, gini.
3: Cuma kamu... kitabnya dalam Arab gundul, jadi mungkin ada bisa baca Arab gundul kalau kamu baca kitab
0: gitu. Nah, itu tuh, kamu nyenang gundul tuh, aduh, hai, kata kau lagi nah membaca, namanya gin gundul. Iya,
3: dapatnya gundul di surungnya kan.
0: Inggi, ayo coba
3: ini. Ayo jalan, ayo jalan. Terima kasih banyak, salah hilang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lihat mengaji kitab gundul nih, urusannya itu harus berambut. Ayo, hanya apalagi nah anda babar. Silahkan 0811-511-410. Han, 4 juga tel nih. Rakungan sekalinya tercium bau asap. Enggih, nah ini waktunya kita jual hendak baundurnya jual, nah sampai jual enggih nang hendak bahabar jual atau yang anu hendak mahabarakan di WhatsApp jual silakan enggih. Nah jadi habis ini kami jual ada acara Idola Indonesia Layak Anak karena jam 11. Assalamualaikum. Nah, Ali kah? Assalamualaikum. Nah, Pak Ali, apa kabar Pian Pak Ali?
6: Saya pakai kundut.
0: Hah? Lagi bapak Pian? Halo?
6: Halo.
0: Enggih, ini lawan siapa nih Pian? Pak Ali kah lain?
6: Lain.
0: Oh, enggih. Han, lawan siapa Pian? Pak Acil?
6: Orang
0: hanya stok lawas kah? Napa nak pun?
6: Hari kira cerita kah?
0: Pun? Halo? Inggi? Pian matan mana?
6: Yang betul tahu kan Adit kira cerita kah?
0: Kenapa nak Adit kah ke Jakarta? Ada Adit ada aja di Banjar?
6: Hah?
0: Ada aja Adit di Banjar.
6: Oke. Ujok Jakarta.
0: Oh, kada.
6: Kita ngomong CD aja.
0: Ada desainnya Pian. Nah, ada aja orang ada Banjar. Inggih. Ini lo nanu Pak Kecil siapa?
6: Orang Anyar.
0: Ai, orang Anyar. Kayak siapa lu? Kayak apa mangiau Pian?
6: Ujok di Jakarta. Kan ngadit.
0: Kada di Banjar aja sih, Dit.
6: Kita ngomong CD aja.
0: Ada aja. Inggih. Mana aja? Ada aja kena tuh mencongol si Den, isok Den mencongolnya kena.
6: Apa?
0: Hari ini kin kena si Den ada mencongol. Hari ini si Den di mana yuk? Oh kada. Hari Selasa si Den ada mencongol kena siaran Mang Adit. Nggih. Ayah.
6: Ya muncul kena.
0: Pun?
6: Jam berapa kena? Timbul Mang Adit.
0: Ay, belum lagi. Hari ini kada ada si Den. Hari ini lagi libur si Den.
6: Ujian mau pengantinan di Jakarta ya.
0: Umay lah. Ha, ayo ha. Kena ulun takunakan ulun si Den kena.
6: Pengantinan udah bang si Den ya.
0: Inggi, itu aja kabar Pian.
6: Itu aja dah.
0: Inggi. Nah, mancok. Hilang si Dennya. Ayo om sudah nah karena waktunya jua no sampai ulun nang bertugas jua mau ucapkan terima kasih nang kada sawat pian anak bahabar hari ini insyaallah esok pulang ada pulang nah berdapatan tapi esok harinya hari Senin pang lah inggih nang dahulu nah ulun terima kan syuting lagi. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lawan siapa?
7: Ayo siapa orang kabupaten Tegal Hilir. Ya ada to.
0: Nah. Aduh, bingung ulun Pak Acil hai.
7: Ayo ingat kah?
0: Inggih, ulun ni tetap kabut asap telinga hari ini.
7: Ano kan apa namanya? Ini Lia kan?
0: Inggih, ulun Lia.
7: Malam tadi Dayat sama Patir Awan Bang Patli.
0: Kenapa?
7: Malam tadi tepat dia, dia kan ano memori apa?
0: Melodi memori.
7: Iya, memori.
0: Engge, Mbah Pang, dapat ya, deh.
7: Kita Pang sini pak kayak kabut. Ini pun ada kabut tuannya.
0: Engge.
7: Daerah Indragiri.
0: Daerah Indragiri lah. Pilon pak aja siapa?
7: Ayo, Dayat.
0: Amang Dayat kah?
7: Eh.
0: Oh, Mang Dayat, tinggi.
7: Kada ingat lagi kah?
0: An, kadanya nang kaya itu pang, kebanyakan nang diingatakan. Efek kabut asap, anu error ini, dah.
7: Kayak mana di Kalimantan, sampai kada berkabut.
0: Masih, ini nah, jam-jam saya ini jam masih.
7: Kada ap, maksudnya lo yang apinya pajah kada.
0: Apinya pajah, tapi kan yang namanya pajah api kan kadang bisa muncul pulang titik hotspot yang hanyar.
7: Oh, iya, angin meniup bang, weh.
0: Inggi.
7: Besar eh, apa tetangga sebelah aja sampai ke tetangga sebelah, jajaran sebelah, Malaysia.
0: Tinggi, dasar bujur.
7: Oh.
0: Kalteng. Dan
7: baik-baik aja. Tapi di Tembilahan hujan, di desa Dayatnya belum hujan lagi.
0: Oh, inggi lah.
7: Bukan di Tembilahan, di Pekanbarunya, provinsinya hujan.
0: Oh, inggi. Anu, pinanya nih kan El Nino-nya nih kuat benar nih pada anu nih di Indonesia nih.
7: Tanah inggi. Gambut juga lah tanahnya.
0: Sama gambut, inggi emang Dayatai.
7: Iya, di sini gambut.
0: Kan ada juga gambut di anu. Gambut kilometeran berapa sih? Kilometer 13 gambut.
7: Anu, hari ini dia tidak ada begawi, ada anu orang pengantenan hari Minggu.
0: Nah, inggi rami benar orang MBG MBG.
7: Cabang.
0: MBG. Cabang di sini. Emang Dayat, Emang Dayat.
7: Oi.
0: MBG,

0: saatnya Idola Indonesia Layak Anak RRI Pro 1.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Menjumpai adik-adik di Idola ya, Indonesia Layak Anak, bersama kalian ya di sini. Dan untuk adik-adik juga nanti diundang untuk bergabung di sesi interaktif ya, di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325152 serta WhatsApp Pro 1. Dan Idola di kesempatan siang hari ini juga dapat adik-adik ikuti melalui kanal YouTube Pro 1 RRI, dan adik-adik juga dapat bergabung melalui live chat YouTube-nya Idola Pro 1 RRI Banjarmasin ya, sambil santai duduk menikmati mungkin ada susu coklat ya, susu hangat, sambil mendengarkan teman-teman adik-adik yang saat ini sudah berada di studio Pro 1 RRI Banjarmasin yang akan siap menemani adik-adik dengan tentunya pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan, tentunya sambil menginspirasi adik-adik. Siapa tahu nanti ada yang ingin mengikuti jejak langkah mereka ya. Oke, baik adik-adik, kalian langsung aja ya perkenalkan di edisi Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Nah, yang pertama ada Felicia Putri Wiranata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo.
1: Sapa dulu deh.
2: Halo semuanya.
1: Iya. Kalian panggilnya apa nih? Felis?
2: Kalau aku dipanggilnya Eci.
1: Eci. Oke, Eci kelas?
2: Kelas 9.
1: Kelas 9. Asal sekolah SMPN 6?
2: Iya, betul. Banjar asal aku Masin. Dari SMP Negeri 6 Banjarmasin.
1: Oke. Nah, di sebelahnya Eca ya?
2: Eci.
1: Eci. Oke, di sebelahnya Eci ada Kamila Azahra Khairani. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Wah, suaranya di mana nih? Sebentar. Nah, gitu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik.
1: Iya, kalian panggil siapa nih?
4: Kamila.
1: Kamila ya, di sana Kamila, di sini Dek Mila.
2: Mirip ya.
1: Kak Dek. Oke, Kamila sekolah di
4: SMP Negeri 6.
1: SMP Negeri 6 sama ya? Sama.
2: Iya, satu sama. Sekolah.
1: Tapi kelasnya?
4: Saya kelas 8.
1: 8J ya. Oke. Nah, ini kalau prestasi-prestasi kalian berdua pasti ada nih ya di sini ya, sambil berbagi pengalaman dengan teman-teman semua yang mendengarkan di Idola Indonesia Layak Anak. Apa aja sih kegiatan Eci dulu deh? Eci kegiatannya apa?
2: Kalau misalnya untuk kegiatan saat ini lagi ngurus OSIS sambil menjalani kegiatan dari Bintang Sobat SMP juga, ada bikin video konten, ada juga kadang disuruh sosialisasi ke sekolah-sekolah lain, begitu.
1: Kontennya gimana?
2: Kontennya itu biasanya soal edukasi.
1: Edukasi ya.
2: Atau soal isu-isu remaja zaman sekarang.
1: Wah, mantap nih. Kalau ini, kalau Kamila?
4: Kesehariannya sekolah aja sih, sama biasa diselingi latihan juga, latihan
1: latihan apa?
4: Tari, senam, kan senam nih mau lomba sebentar lagi.
1: Senam apa? SKJ?
4: Senam Anak Indonesia Hebat.
1: Oh yes, mantap. Terus tari juga ya?
4: Iya.
1: Tarinya tari apa?
4: Banyak, ada tari kreasi, ada tradisional juga, diajarin di sanggar.
1: Iya, gimana cara membagi waktunya Kamila? Biasanya dengan sekolah apa ada terbentur atau apa gitu?
4: Kalau terbentur sih biasanya ada. Tapi pagi sekolah dulu sampai jam 4 sore, terus dilanjut latihan biasanya sampai jam 6 sore. Kalau ada terbentur latihan buat lomba nih di sekolah, biasanya ngambil di jam pelajaran.
1: Gitu ya. Tapi dikasih izin gitu ya.
4: Iya. Sama soalnya gurunya. Kan ada surat dispennya.
1: Wes, mantap. Nah, kalau Eci?
2: Kenapa?
1: Kalau Eci gimana?
2: Cara membagi waktunya.
1: Cara membagi waktunya. Tapi kegiatan-kegiatan lain ada juga ya, selain bikin konten.
2: Ada.
1: Selain apa?
2: Ada.
1: Apa?
2: Biasanya kalau untuk kegiatan itu biasanya kadang diundang acara gitu untuk menghadiri suatu acara. Cara ngebagi waktunya itu kalau saya pastinya dari pagi sekolah dulu. Kalau misalkan terbentur sama jam sekolah apabila memungkinkan nih untuk dispensasi, itu biasanya ngasih surat dispen juga. Biasanya dari sekolah itu ngebikinin surat dispensasinya begitu.
1: Oke. Eci ke Duta Kata Pelajar Indonesia juga ya?
2: Iya, betul.
1: Gimana? Gimana? Coba bisa cerita nggak sih kok sampai dinobatkan sebagai Duta Kata Pelajar Indonesia? Ceritanya seperti apa?
2: Oke, jadi kenapa bisa jadi Duta Kata Pelajar Indonesia? Jadi waktu di Instagram itu kan ada lewat nih, teman-teman saya juga banyak kan yang ikut begitu. Jadi penasaran nih, kayak mau coba juga ah gitu kan, sekalian nambah-nambah pengalaman. Soalnya kan kalau untuk dunia duta itu kebetulan saya nih belum pernah terjun gitu loh. Jadi ibaratnya Duta Kata Pelajar itu tuh kayak pertama kali lah, kayak pengalaman pertama begitu.
1: Kagok gak sih atau deg-degan atau gimana gitu?
2: Kalau untuk deg-degan itu enggak sih, biasa aja.
1: Biasa gitu ya. Oke, itu pengalamannya. Berapa lama persiapannya?
2: Kalau untuk persiapannya itu perkiraan sebulanan lah, atau 2 bulanan gitu.
1: 2 bulanan ya?
2: Iya.
1: Oke. Dan kalau Kamila juga ini banyak banget nih nyabet juara ya. Kayaknya hampir senam semua nih. Iya.
4: Iya. Soalnya kan lomba senam tuh banyak di ada yang di mana-mana. Paling sering antar sekolah.
1: Iya.
4: Yang senam kali ini tanggal 2 sampai 3 September ini juga antar sekolah.
1: Antar sekolah. Nah, bisa diceritain gak sama teman-teman? Mungkin berbagi pengalaman juga. Kenapa jadi sampai suka nih dengan senam? Ada apa? Ada yang dicontoh di rumah atau gimana?
4: Kalau di rumah gak ada sih.
1: Gak ada? Mamanya gak senam?
4: Enggak.
1: Wah, mamanya gimana sih ceritain? Mamanya senam di dapur itu ya? Masak-masak goreng-goreng. Bisa diceritain gak nih bagi pengalaman sama teman-teman?
4: Sebenarnya gak ada keminatan di bidang senam sih.
1: Awalnya?
4: Enggak. Terus waktu SD itu sering disuruh mimpin senam. Mimpin setiap senam. Jumat kan, senam sehat gitu. Terus sering disuruh mimpin. Soalnya aku ini orang yang cepat ngehafal gitu, ngehafal gerakan.
1: Cepat gitu ya, oke. Terus?
4: Terus akhirnya ada teman mama yang ngelatih senam sama teman aku juga. Yang ikut di bidang senam itu, terus nanya-nanya lah nih kapan latihannya dan segala macam. Terus akhirnya
1: suka gitu ya.
4: Akhirnya sekarang jadi hobi lah gitu. Jadi senam di SMP juga mimpin senam biasanya kalau senam.
1: Nah, Kamila, kalau boleh milih nih ya, Kamila sendiri, mana yang lebih dulu ditekuni? Apakah dunia senam atau dunia tari?
4: Dunia tari dong.
1: Senam nomor 2 gitu ya.
4: Enggak, soalnya tari masuk sanggar tari itu dari kelas 1 SD. Jadi sekitar 8 tahunan udah masuk ke dunia tari.
1: Kayak gitu. Oke, kita ke Felicia ya, ke Eci. Eci, sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan bintang sobat SMP nih ya, yang membuat Eci tertarik ini apa? Kan kalau misalkan ini kan biasa aja nih kayaknya gitu kan. Nah, tapi bagi Eci sendiri kok sampai tertarik, gimana ceritanya?
2: Jadi yang bikin saya tertarik itu karena ngelihat kakak-kakak BSS ini kayak keren-keren banget gitu loh. Wee. Kegiatannya kayak punya relasi seluruh Indonesia kan.
1: Ya, di jaring gitu ya.
2: Iya, jadi di jaringnya kami ketemu di Jakarta itu kan seluruh Indonesia tuh ada perwakilannya. Jadi yang bikin tertarik tuh di situ, Kak. Jadi kayak pengen ngecobain kan kegiatan yang seru-seru gitu, pengen juga punya relasi se-Indonesia. Kapan lagi kan anak SMP bisa punya relasi se-Indonesia gitu.
1: Di jaring gitu ya. Dan akhirnya bisa.
2: Iya, akhirnya bisa masuk. Jujur nggak nyangka juga sih.
1: Nah, sebelum daftar, Eci sudah tahu belum tentang bintang sobat SMP itu sendiri?
2: Tahu dong.
1: Tahu ya.
2: Iya.
1: Kalau nggak tahu nggak mungkin ikut.
2: Iya.
1: Iya. Nah, waktu pertama kali memutuskan untuk mendaftar, apa yang ada di pikiran Eci sendiri?
2: Waktu pertama kali daftar ya. Waktu pertama kali banget itu sebenarnya tahun 2025. Mm-hmm. Jadi sebenarnya saya tuh udah mau daftar tuh dari tahun kemarin. Mm-hmm. Cuman kan karena kelahiran 2013. Mm-hmm. Jadi umurnya enggak cukup karena minimal itu usianya 13 tahun.
1: Okay.
2: Jadi baru bisa daftar itu tahun ini. Mm-hmm. Jadi kan kayak ngeperjuangin lah waktu kelas 7 enggak bisa daftar. Oh ya udah gitu kan. Mm-hmm. Abis itu cobalah usaha, coba deh daftar ketua OSIS gitu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Sama kebetulan ternyata alhamdulillah kepilih. Mm-hmm. Alhamdulillah kepilih jadi ketua OSIS dan di saat yang bersamaan tuh jadi ketua PIKR juga.
1: Iya.
2: Habis itu waktu daftar BSS tuh kan kayak aduh enggak mungkin lah enggak daftar gitu. Mm-hmm. Kan saya udah perjuangan nih. Mm-hmm. Ngeperjuangin banget dari tahun kemarin. Nah, ternyata lolos.
1: Lolos gitu. Ya. Iya. Wah, bersyukur banget.
2: Iya, bersyukur ya. Banget sih jujur.
1: Tapi otomatis nambah lagi nih kegiatan.
2: Iya, nambah ya. Lagi kegiatannya.
1: Dan nambah kegiatan, nambah kesanggupan juga.
2: Nambah kesanggupan juga. Aduh, iya lagi.
1: Nah, itu artinya dalam seharian itu ekstrakurikuler itu full, baik itu di rumah ataupun di luar atau
2: iya.
1: Di sekolah gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Nah, itu itu kalau Eci sendiri kan ini kan di tengah-tengah cuaca yang tidak baik-baik yeah. Saja ya kan. Nah, Eci sendiri bagaimana caranya untuk memberikan ruang Eci sendiri baik itu otomatis dari kesehatan sendiri ya. Gimana Eci membaginya?
2: Kalau misalnya untuk di cuaca sekarang itu kan lagi kabut ya di luar
1: iya,
2: ya, lagi
1: betul.
2: Kabutnya tebel banget.
1: Iya. Iya. Nah, otomatis kegiatan tetap jalan gitu.
2: Tetap
1: ya?
2: Jalan.
1: Nah, gimana Eci sendiri menjaga kesehatan?
2: Kalau untuk menjaga kesehatan itu pastinya pakai masker kemana-mana iya. Kalau misalnya keluar. Kalau untuk ngep itu kayaknya enggak sih ya, mau gimana lagi gitu kan daripada kena nih kesehatan mending pakai masker gitu.
1: Iya. Kalau ini? Kalau Camilla sendiri gimana kegiatannya? Tetap kalau semisal di luar ruangan?
4: Kalau di luar ruangan sih tetap jalan, tapi kan pakai masker juga
1: masker
4: sama.
1: Masker juga, iya.
4: Tapi ada juga sih yang di dalam ruangan. Mm-mm. Soalnya kan ini kabut lagi tebel-tebel banget loh.
1: Gak enak ya?
2: Pakai
1: masker gak enak ya, susah napas gitu ya. Tapi mau gimana lagi? Kalau semua lomba yang pernah diikuti Rahma, mana yang paling berkesan sampai sekarang?
4: Waktu lomba di Marabahan.
1: Marabahan, ada apa di Marabahan?
4: Soalnya
1: banyak nyerok ya?
4: Enggak, soalnya itu tuh malam sebelum lomba nginep di rumah temen tuh asik kan.
1: Weiss.
4: Terus paginya berangkat pakai bis rame-rame tuh tidur di dalam bis, nyanyi-nyanyi di dalam bis okay. Kan situ selama perjalanan jadi kayak seru gitu. Terus pas lomba juga ketemu sama yang dari luar Banjarmasin lah gitu kan lombanya di Marabahan. Jadi kayak ada yang dari Banjarbaru, dari Barito Kuala. Dan ya di situ.
1: Situ ya. Kayaknya rame deh, enak nginep di rumah teman kayaknya.
2: Iya, seru banget pasti.
1: Daripada di rumah sendiri kayaknya ya. Tapi yang jelas waktu mengikuti lomba senam nih ya. Rahma tingkat provinsi ya? Kemarin
4: iya.
1: Ya. Iya. Apa yang paling Camilla ingat dari pengalaman tersebut? Yang susah dilupakan pengalamannya yang saat mengikuti lomba.
4: Apa ya?
1: Kayaknya seru semua ya.
4: Iya, seru soalnya tingkat provinsi itu melawan kemarin Banjarmasin 1 sama Barito Kuala di
1: situ. Gitu ya. Tapi gimana lawan-lawannya? Oke-oke semua atau gimana?
4: Mayan sih, oke juga.
1: Lumayan ya. Gugup ya?
4: Kalau gugup sih pasti ada lah.
1: Pasti. Nah, gimana cara untuk menurunkan tingkat kegugupan Camilla sendiri? Ada trik nggak? Tipsnya?
4: Ada dong.
1: Apa?
4: Nah, yang pasti berdoa dulu, minta kelancaran, semoga nggak ada terjadi yang gimana-gimana gitu. Terus ngehafalin gerakan juga, mengingat gitu supaya nggak apa ya? Supaya nggak ngestak di tengah jalan gitu. Sama bawa have fun aja, jangan diem-diem gitu tuh membuat gugupnya makin anu
1: parah,
4: lagi
1: gitu ya, makin parah ya. Oke, artinya dialihkan gitu ya dengan apa gitu ya. Oke, okay. Ini kalian berdua sama-sama satu SMP gitu ya?
2: Satu SMP.
1: Satu SMP, artinya sama-sama punya organisasi di situ.
2: Gitu satu ya? Organisasi malah? Iya, kan? Iya, sama-sama OSIS ini.
1: OSIS, dan PMR juga ya?
2: Kalau ini PMR, kalau saya enggak.
1: Kalau Kamila PMR ikut ya, kalau Eci enggak.
2: PIKR, kalau saya PIKR.
1: Nah, ini kenapa sih jadi tertarik juga ikut organisasi? Kan punya kegiatan juga nih di luar, enggak kelimpungan atau gimana kebanyakan kegiatan, enggak pusing, enggak bete, enggak apa gitu.
4: Enggak, malah happy.
2: Iya, malah happy banget enggak sih, karena kan nambah pengalaman ya. Iya, betul.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau latihan-latihan gimana kalian?
2: Kalau untuk latihan gimana Mil?
4: Bisa aja sih latihan kan.
2: Iya. Kalau kami semuanya bawa have fun aja sih. Bawa santai aja gitu.
1: Tapi dukungan gimana orang
2: dukungan
1: tua?
2: Pasti ya, dong, pasti disupport dong. Banget dong. Nih datang nih sebelah sini.
1: Diantar ya kalau
2: iya, diantar.
1: Oke, luar biasa. Oke deh kalau begitu nanti kita ajak juga teman-teman yang ingin gabung ya, tanya-tanya terkait dengan kegiatan-kegiatan Rahma dan juga Eci, atau mungkin ya siapa? Iya, kalau semisal ada yang mungkin ya yang ingin bertanya terkait dengan kegiatan-kegiatan sekolah Eci dan juga Kamila gitu ya, terkait dengan kenapa sih kok sampai bisa punya kegiatan banyak atau ada kegiatan lain di luar, gimana supaya prestasinya lebih meningkat dan bisa mengikuti jejak mereka ya. Teman-teman, adik-adik juga nanti bisa dapat bergabung. Tapi kita jeda lagu terlebih dahulu, dan setelah ini kita akan bincang-bincang lagi bersama Kamila dan juga Eci. Tetap di Idola Indonesia Layak Anak.
3: Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di Eredivisie.
2: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
1: Ini udah benar.
4: Yes, Mami.
2: Ini aku di Pro 2.
1: Papi, Bebi.
5: Jangan
1: rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 0377104410.
1: Kembali lagi bersama Farah di Idola Indonesia Layak Anak.
2: Ya, halo adik-adik, kembali lagi di Idola Indonesia Layak Anak. Nah, bersama Kamila dan juga Eci. Ya, bagi adik-adik yang ingin tanya-tanya langsung ke mereka, silahkan ya. Oke, terkait dengan ini kan masih suasana Agustusan ya, ya kemarin sempat ikut lomba apa aja, Eci? Ayo, lomba balap karung?
3: Enggak. Kemarin itu kalau saya tuh ikut lomba fashion show di sekolah.
2: Wih, juara?
3: Enggak.
2: Iya, fashion show itu aja, satu aja lombanya.
3: Iya, soalnya jadi koordinator acara, jadi nggak bisa ikut banyak lomba.
2: Oke, emang ada berapa lomba sih?
3: Berapa ya, Mila ya? 10 ya kalau nggak salah.
4: 10.
3: Iya,
4: kalau nggak salah 10. Kemarin 10.
2: Mila juga ikut?
4: Enggak.
2: Oh, enggak ya. ikut di luar ya lomba.
4: Enggak juga, enggak jadi juga, panitia ya? Aja di sekolah.
2: Oh yeah. Jadi panitia, oke deh kalau begitu. Yang jelas walaupun jadi panitia ataupun ikut satu, yang penting sudah memeriahkan gitu ya.
3: Iya yeah, betul.
2: Nah, terkait dengan kegiatan kalian, hobi nih, hobi apa nih dari Eci sendiri?
3: Kalau misalnya wih, itu suka dong, suka banget dong pasti ya.
4: Jajan.
3: Suka
4: jajan.
3: Banget, Kamila juga pasti suka banget kalau jajan.
2: Jajan nomor satu.
3: Iya ya.
2: Hobinya apa?
3: Kalau misalnya untuk hobi, untuk sekarang itu lagi nekunin di bidang public speaking aja sih.
2: Public speaking.
3: Iya.
2: Ya? Gimana public speakingnya? Bisa nggak contohin dong kali ya satu?
3: Contohin. Mau contohin yang kayak gimana nih?
2: Public speakingnya gimana ya? Memberikan semangat, spirit.
3: Spirit.
2: Ayo.
3: Biasanya kalau misalnya saya tuh nge-MC sih.
2: Halo teman-teman gitu kan. Ah ini gitu kan. Nah, kan beda nih kasih spirit dengan MC kan beda.
3: Iya.
2: Heeh. Ayo.
3: Gimana ya?
2: Bila langsung. Ayo, ntar nanti Mila juga boleh nanti apa sedikit sih gerakan tangan untuk nari.
3: Kasih kata-kata semangat ya.
2: Oke, oke, motivasi. Satu kata untuk hari ini.
3: Satu kata untuk hari ini. Semangat semuanya, jangan pernah takut untuk mencoba karena kegagalan adalah sebuah proses dari perjalanan kita sendiri.
2: Untuk menuju sukses.
3: Iya, untuk menuju sukses.
2: Oke.
3: Okay.
2: Mila, biasanya tari yang paling Mila sukai apa?
4: Tari Rada Prahayu.
2: Rada Prahayu ya. Susah enggak sih ngapalnya?
4: Kalau pertama belajar sih
3: pasti susah. Pasti susah.
4: Saya juga ya. Pertama kali.
3: Iya, pertama kali.
4: Tapi kan kalau udah sering udah lumayan aja gitu, enggak terlalu susah lagi buat dipelajari gerak-gerakannya, soalnya kan udah tahu basicnya.
2: Tangannya ya. Gimana sih? Kepalanya gimana
3: sih? Ayo Kamila, coba contohin.
4: Gini.
2: Oh, gini ya.
4: Iya, ke dalam.
3: Iya.
2: Gini ya. Head.
4: Jadi ular dong.
2: Ya, beda ya. Tapi itu yang tarian yang disukai itu ya, Rada Prahayu.
4: Iya.
2: Oke, kalau nggak salah itu Rada Prahayu beda dengan tarian Selamat Datang gitu ya.
4: Selamat Datang tuh baksa kan, baksa kembang.
2: Iya, baksa kembang.
3: Beda
2: ya.
3: Pasti ya.
2: Beda ya. Iya. Tapi sudah dikuasai juga gitu ya.
4: Kalau baksa belum, soalnya belum, ya? Baksa itu rata-rata yang dipelajarin sama dewasa.
2: Oke, baiklah kalau begitu. Kalau boleh saling menilai nih, Felicia melihat Kamila sebagai teman yang seperti apa dan apa hal dari Kamila yang menurut Eci patut dicontoh?
3: Oke, kalau misalnya dari sudut pandang saya, Kamila itu orangnya humoris ya, humoris,
2: okay.
3: Rajin lah orangnya.
2: Suka yang jahil gak?
3: Suka. Jahil, iya lagi jahil banget dia
2: iya
3: tuh.
2: Iya banget ya.
3: Tapi kan masih jahil batas wajar.
2: Iya, jangan narik kaos kaki gitu ya.
3: Waduh.
2: itu dari Mila gitu ya, dari pandangan sudut pandangnya Eci ya. Nah sekarang sebaliknya gimana?
4: Kalau Eci, saya sih mau banget kayak jadi Eci gitu, jadi ketua OSIS, masuk jadi finalis bintang sobat SMP, duta kata pelajar juga. Soalnya kemarin saya juga udah nyoba di bintang sobat SMP sama duta kata pelajar dan belum rezeki ternyata.
3: Nggak apa-apa, yang penting udah berani mencoba.
2: Udah mencoba gitu ya. Nah sebagai anak muda yang aktif, oke Mila, menurut Mila sendiri apakah prestasi itu harus selalu tentang menang lomba atau ada bentuk prestasi lain yang mungkin kadang tidak terlihat?
4: Enggak juga sih soalnya. Okay, ya. Prestasi kan bisa di non-akademik dan akademik. Kalau enggak punya prestasi di non-akademik kayak di bidang olahraga, di bidang seni, bisa aja kan dari pelajaran-pelajaran di sekolah, kayak Eci selalu ranking 1.
3: Waduh.
2: Ya, kayaknya apa ya, tiap tahun ya ranking 1.
4: Iya, dari SD.
3: Alhamdulillah kan belum pernah lepas sih ranking 1.
2: Enggak bagi-bagi gitu.
4: Enggak kebagian.
2: Itu bagian ya, entar nanti susul ya Mila ya.
3: Amin. Okay.
2: Kalau bicara soal cita-cita ya, Eci, setelah semua pengalaman yang Eci jalani sekarang, Eci punya impian ingin menjadi apa dan ingin dikenal sebagai sosok seperti apa, Eci?
3: Kalau misalnya cita-cita pengen jadi dokter spesialis anestesi, kalau pengen dikenal jadi orang yang kayak apa, pastinya pengen dikenal jadi orang yang baik hatinya, murah hati,
2: rajin menabung,
3: tidak sombong,
2: suka senyum,
3: jangan
2: kelebihan senyum,
3: jangan kelebihan senyum ya,
2: ntar ditaruh lagi.
3: Waduh.
2: Iya, kenapa kepengen jadi dokter anestesi, ada apa? Pengalaman apa? Atau mungkin ada yang dicontoh atau apa?
3: Karena menurut saya dokter spesialis anestesi itu keren.
2: Keren ya?
3: Iya, keren. Oh, kalau untuk yang dicontoh itu gak ada sih. Sekeluarga kayaknya belum ada yang dokter ya. Jadi pengen jadi dokter yang pertama gitu di keluarga.
2: Gimana nih mamahnya nih, harus sediakan tabungan banyak-banyak mah ya. Iya, tapi enggak juga sih, enggak harus gitu ya. Kalau misal basically-nya dia udah smart duluan, udah punya apa ya? Udah punya modal untuk kesana, wah itu pastilah
3: kan pasti
2: untuk terbuka gitu ya. Eci ya. Oke, terakhir nih, terakhir. Iya. Sebentar deh Kamila dulu. Kalau Kamila sendiri antara dunia senam, tari, organisasi dan akademik, mana yang ingin terus dikembangkan?
4: Maunya sih nari sampai dewasa, mau jadi pelatih tari bagi anak-anak juga biar mengenalkan budaya ke anak-anak yang masih di bawah, masih dini gitu.
2: Iya, kalau Eci?
3: Kenapa?
2: Antara dunia Eci sendiri, ini mana yang organisasi dan akademik, mana yang ingin terus dikembangkan ke depannya?
3: Pastinya akademik sih.
2: Akademik ya?
3: Iya.
2: Kenapa?
3: Karena bagi saya pendidikan itu nomor satu.
2: Iya,
3: kalau misalnya organisasi itu kan pendukung.
2: Iya, pendukung.
3: Iya, pastinya akademik itu nomor satu.
2: Iya, bisa di nomor dua kan lah nanti.
3: Iya, organisasi bisa nomor dua lah gitu kan.
2: Iya. Baik, nah terakhir, kalau Eci dulu ya, kalau Eci bisa memberikan satu pesan kepada teman-teman seusia Eci yang mungkin merasa aku ini gak punya prestasi kayaknya gitu ya, kira-kira memberi semangat, motivasi untuk mereka, apa yang ingin Eci sampaikan?
3: Yang pastinya mulai dari hal kecil dulu, karena punya prestasi itu gak harus langsung yang gede. Bisa mulai dari hal kecil dulu. Misalnya kalian mulai rajin belajar dari yang awalnya bolong-bolong belajarnya, kan mulai belajar sebentar aja, misalnya 30 menit sehari. Itu udah mulai dikit-dikit tuh. Intinya jangan, kalau bagi saya ya, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk terus mencoba. Gitu sih kalau dari saya.
2: Itu ya. Artinya memberikan semangat untuk diri sendiri itu.
3: Iya.
2: Kalau Eci sendiri mungkin bisa memberikan contoh ke teman-teman juga cara menyemangati diri Eci sendiri.
3: cara nyemangatin diri sendiri. Jujur, kalau untuk nyemangatin diri sendiri itu jarang. Saya seringnya disemangatin sama ibu saya.
2: Semangat, semangat, semangat.
3: Iya, biasanya tuh diyakinin. Contohnya aja ya, waktu pendaftaran Bintang Sobat SMP. Jujur itu saya kan daftarnya itu mepet-mepet kan, karena sebenarnya tuh ragu banget lah gitu nama daftar Bintang Sobat SMP. Tapi ibu saya tuh kayak ngeyakinin, gak apa-apa, coba aja dulu untuk hasil belakangan. Soalnya sayang, kamu udah ngusahain jadi ketua OSIS gini-gini kan. Kan sayang kalau misalnya gak daftar. Jadi karena ibu saya ngomong gitu, jadi saya okelah, coba daftar aja dulu untuk hasil belakangan. Ternyata makin dijalanin, alhamdulillah ternyata lolos.
2: Tapi dukungan sekolah, teman-teman, guru gimana?
3: Sekolah support, teman-teman support semuanya. Cuman support nomor satu itu pasti dari ibu saya.
2: Iya. Dari Eci sendiri ada nggak sih mungkin apa ya, tantangan terbesarnya apa menurut Eci?
3: Tantangan terbesar selama apa nih?
2: Selama mengikuti kegiatan sosialisasi kegiatan apa ya, kegiatan sekolah, kegiatan macam-macam yang mungkin Eci lakukan, apa tantangan terbesarnya menurut Eci?
3: Kalau misalnya untuk tantangan terbesar itu jujur nggak ada sih ya. Kalau untuk tantangan terbesar, tapi kalau misalnya di awal-awal itu pasti bingung, apalagi kalau sosialisasi kayak gimana ya, apa ya bahannya ya gitu. Nah pasti kan nyari sendiri nih.
2: Betul,
3: harus ngehandle sendiri gitu kan.
2: Harus pintar-pintar gitu
3: ya. Iya, harus pintar-pintar ngecari bahan-bahannya gitu. Kalau untuk tantangan terbesarnya kayaknya dicari bahan sih, ngecari bahan-bahan gitu.
2: Mencari bahan gitu ya, untuk presentasinya.
3: Iya betul banget.
2: Biasanya nyarinya di mana?
3: Kalau saya itu biasanya searching, habis itu bisa juga nyarinya di AI, yang pastinya penggunaan AI dengan tepat dong.
2: Iya betul.
3: Iya.
2: Dan juga mungkin perpustakaan juga.
3: Iya betul, di perpustakaan betul banget.
2: Nah menurut Eci sendiri penggunaan AI saat ini kan lagi
3: lagi marak-maraknya.
2: Eci sendiri gimana dalam penggunaan AI sendiri di dunia digital?
3: Kalau misalnya untuk saya itu penggunaan AI, saya jarang sih pakai AI ya, jujur jarang pakai AI. Tapi kalau saya harus memakai AI itu pastinya untuk hal-hal yang bermanfaat. Misalnya saya untuk mencari data gitu kan, untuk mencari informasi. Kalau misalnya emang udah nggak ada di Chrome, saya biasanya carinya di AI.
2: AI ya. Dan dukungannya perpus ya?
3: Iya, dukungannya perpus, buku-buku di perpustakaan.
2: Perpustakaan, oke. Nah, kalau Mila, terakhir nih, kalau Mila bisa memberikan satu pesan kepada teman-teman seusia Mila yang mungkin merasa, aku nggak punya prestasi, aku nggak punya bakat, aku nggak punya, kayaknya nggak ada deh duniaku yang untuk kegiatan-kegiatan lain, kayaknya wah aku kayaknya nggak bisa gitu. Nah, kira-kira apa yang ingin Mila sampaikan?
4: Kalau anak-anak sih pasti punya prestasi sendiri, kayak misalnya nggak punya di akademik, non-akademik, atau bidang olahraga atau seni. Misalnya mereka suka main game, itu kan juga bisa disalurkan sama apa sekarang tuh,
3: jadi
4: ada e-sport,
3: iya,
4: e-sport ya, jadi gamers.
3: Iya, jadi gamers.
4: Sama kalau suka nulis juga. Nulis,
3: bisa jadi penulis.
4: Jadi penulis
3: buku,
4: novel.
3: Iya, penulis novel.
2: Iya, tergantung karakter.
3: Iya, tergantung gitu karakter ya.
2: Jadi tempat penyalurannya menurut Mila ada gitu ya?
4: Ada, pasti ada dong.
2: Games ada, e-sport ada. Ya. Kalau menulis bisa jadi penulis gitu ya. Kalau suka karate mau tinju-tinjuan gitu.
4: Tinju bantal juga gak apa-apa.
2: Bantal ya, ntar besok kalau sobek
4: dimarahin mama.
3: Bahaya nih.
2: Oke, baiklah kalau begitu, sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan Mila?
4: Sama sih, ngasih semangat buat anak-anak yang belum menemu di mana sih prestasi aku. Cari aja, pasti ada.
3: Pasti ada, setiap anak pasti punya potensinya masing-masing.
2: Kalau Eci?
3: Apa nih?
2: Apa? Sebagai closing statement sebelum kita pisah dengan teman-teman kita di kesempatan siang hari ini.
3: Sebagai closing statement, jangan pernah takut untuk melangkah, jangan pernah menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada.
2: tetap semangat.
3: Iya, tetap semangat.
2: Dan tetap berkarya.
3: Iya, tetap berkarya. Wih, keren lagi banget nih.
2: Ini ya dong.
4: Berkelas sekali kata-katanya.
3: Berkelas. Dijejein dong.
2: Ayo kita ntar kita ini apa namanya? Apa sih lab medsos ya? biar keren kan?
3: Iya. Yeah.
2: Oke deh kalau begitu terima kasih. Sukses untuk Eci, untuk Mila,
4: amin,
2: gitu ya. Semoga kedepannya prestasinya tambah terus,
4: amin,
2: dan mudah-mudahan cita-citanya juga bisa tercapai gitu ya. Mungkin teman-teman juga nanti adik-adik yang di rumah mungkin ingin yang apa sih mengikuti jejak Mila dan Eci.
3: Boleh banget.
2: Boleh banget. Ya, kita sudah bincang-bincang tadi bagaimana mengulak dan mengulik kegiatan mereka. Oke, kalau begitu Kalia ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah bersama Idola Indonesia Layak Anak di kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa di Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu kami hadirkan di ruang dengar adik-adik semua. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa lagi di Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu jam 11 siang di RRI Pro 1.

pun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

adalah menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kok susah ya, dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana, mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat,

0: Baik, Pro1 karena informasi dan inspirasi pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Segera kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti dinamika olahraga disampaikan Pro3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Bar from our side, I think
3: saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
2: I have now just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Kami punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana. Kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Getting on the ball.
2: Oh, lovely link-up play here, and it's Guirassy!
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulsen, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya, pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
1: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
4: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
1: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja, ada juga cedera yang dialami Delias.
4: Auch noch die Verletzung von Delias dazu.
1: Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezeki pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezeki finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezeki. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita bakalan mulai hari ini, kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan, dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi perjalanan dan lain-lain. Kami dapat sampaikan kita dari Chief de Mission bersiap untuk bisa mengantarkan kalian dalam pertanding. Maka kita butuhkan fokus, semangat dan mental kalian untuk pertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ini ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach ini melihat para fans pun senang, jadi membuat coach ini jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Ricci Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin ya, saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana, saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang percaya dengan Abi, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Ricci Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Politron.
4: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat apa ya, pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hebat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan.
5: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
2: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.
4: RRI dengan esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di Ujung Senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Ditenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan, tak hanya membuat cerpen ini juga lugas bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di Ujung Senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi, pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya, karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang

0: dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang, kota Banjarmasin yang saat ini lagi cerah berawan dan juga sedikit berangin ya. Ya, semoga akhir pekan Anda menyenangkan dan tetap jaga kesehatan di tengah cuaca kota Banjarmasin yang lagi diserbu oleh kabut asap ya. Ya, selamat tinggal Virgon dan Audi ya, membuka informasi pertama di pukul 13 waktu Indonesia Tengah siang ini. Dia kekasihmu. Ya, pendengar, informasi datang dari Kota Banjarmasin. Gangguan distribusi air bersih selama 5 hari terakhir membuat sekitar 180 kepala keluarga di Jalan Kelayan BRT 0901 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan terdampak. Kondisi tersebut membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk aktivitas rumah tangga. Keresahan warga kemudian akhirnya terjawab dengan kedatangan unit layanan tangki air bersih PT AM Banjarmasin pada Sabtu 29 Agustus 2026. Direktur Utama PT AM Banjarmasin Julbaidi hadir langsung di lokasi untuk mengawal proses distribusi air bersih bagi warga Kelayan RT 09 dan sekitarnya. Kehadiran pemimpin perusahaan air minum daerah tersebut menjadi perhatian warga, terutama di tengah kondisi distribusi yang belum kembali normal. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

Sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kalimantan Selatan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Baayun Mulud merupakan kegiatan mengayun bayi sambil membaca syair maulid. Tradisi ini bermula di Desa Banua Halat Kabupaten Tapin, namun kemudian berkembang dan dilaksanakan di seluruh daerah di Kalimantan Selatan.

Dalam tradisi ini, masyarakat biasanya berkumpul di rumah-rumah atau tempat-tempat ibadah untuk mengingat dan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW.

tradisi Baayun Mulut menggambarkan bagaimana masyarakat di Kalimantan Selatan merayakan momen penting dalam agama Islam sembari mempertahankan unsur budaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joed Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joed Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

dirilis pada tahun 2011, kau bukan untukku. Tapi kau bukan untukku, tapi kau adalah untuk RRI. Baik, mendengar di suasana siang, masih kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial mendirikan dapur umum. Dapur ini untuk mendukung kebutuhan konsumsi petugas dan relawan yang menangani kebakaran hutan dan lahan di kawasan Banjarbaru. Dapur umum tersebut didirikan di halaman rumah warga di Jalan Padang Golf RT 013 RW 004 Banjarbaru, tepat di depan SMPN 11 Banjarbaru. Operasional dapur umum direncanakan berlangsung selama 14 hari. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Keluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
4: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
9: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
10: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
11: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi Kabupaten

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410.

Saya sampaikan aja, setelah ini ada lintas benua siang rangkuman sepekan ya, jadi nggak usah pakai teka-teki ya caranya apa setelah ini, cuman teka-teki cukup dengan lagu darinya Raisa yang membawa kita di menit ke-46 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Guntung Damar terus diperkuat dan menjadi perhatian serius Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin. Hal itu saat meninjau langsung daerah Guntung Damar Banjarbaru yang menjadi lokasi terdampak cukup parah. Peninjauan tersebut sekaligus memastikan dua hal berjalan beriringan, api terus ditekan dari udara, sementara sumber air dan penanganan bara di lahan gambut terus diperkuat dari darat. Selengkapnya dapat Anda

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

siang pukul 13 waktu Indonesia Tengah sebelum kami hadirkan rangkuman berita sepekan. Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar menyiapkan pembelajaran jarak jauh PJJ sebagai langkah antisipasi jika kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin memburuk. Kebijakan tersebut pendengar disiapkan untuk menjaga kegiatan belajar tetap berlangsung sekaligus melindungi kesehatan peserta didik dan tenaga pendidik.

Pernah berpikir ingin memiliki tabungan untuk masa depan? Salah satu caranya adalah dengan mulai berinvestasi. Bagi pemula, investasi tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang terpenting adalah memahami tujuannya, mengenali risikonya, dan memilih instrumen yang sesuai dengan kemampuan keuangan. Harus diingat, jangan mudah tergiur keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu pastikan investasi yang dipilih adalah legal dan diawasi oleh otoritas yang berwenang. Mulailah secara bertahap, disiplin menyisihkan sebagian penghasilan, dan jadikan investasi sebagai kebiasaan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Investasi cerdas dimulai dari pengetahuan, bukan sekedar ikut-ikutan.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan di antaranya. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih melanda Provinsi Kalimantan Selatan. Ribuan jemaah di Banjarmasin melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar meminta turunnya hujan. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Alwi Rahman. Puncak kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026 menjadi perhatian serius Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan. Ia mengingatkan potensi karhutla masih tinggi seiring fenomena El Nino yang masih berlangsung. Raja Juli mengatakan, kondisi kemarau saat ini memiliki kemiripan dengan fenomena El Nino pada 2015 yang memicu karhutla hebat di Indonesia.
1: Dan di puncak ini pasti nanti sumber air semakin menipis. Tadi juga sudah mulai dipetakan di mana kita bisa mendapatkan sumber air dari sumur bor. Tadi BPBD ya sudah diminta menjadi leading sektor untuk mencatat mapping ya, nanti dari Pak kepolisian menemukan di mana yang tidak ada air. Nah, segera mungkin kita buat sehingga nanti di puncak kemarau ya kita mempunyai akses air. Sungguhnya sudah ada di beberapa tempat tapi karena memang kekeringan yang luar biasa sehingga tadi sumur-sumur bor yang sudah ada pun ternyata kurang dalam oleh di dalam.
0: Ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau justru dihadapkan pada persoalan lain di Banjarmasin. Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin saat ini tidak bisa menyajikan data terkait indeks standar pencemaran udara ISPU karena alat pemantau kualitas udara mengalami kerusakan. Akibatnya pemantauan kualitas udara di Kota Seribu Sungai untuk sementara terhenti. Kepala Bidang Tata Lingkungan Kota Banjarmasin Dwi Nanik mengatakan kerusakan terjadi pada sistem sensor sehingga hasil pengukuran tidak lagi dapat dijadikan acuan secara akurat.
2: Memang kita punya alat namanya AKMS. Nah, itu kita letakkan di halaman kantor PU Kota Banjarmasin. Saat ini memang masih ada terganggu sistemnya. Nah, tetapi kita juga melakukan pengukuran mandiri yang tidak real time ya. Kemarin kita juga melakukan pengukuran mandiri yang tidak real time gitu kan. Nah, tapi kita mencoba kemarin pengukuran di japri jam-jam di jam 9 pagi dan kalau di sana kualitasnya itu masih dianggap aman gitu, masih di bawah baku mutu. Tetapi mungkin yang di daerah utara mungkin beda karena memang untuk kapasitas alat itu kan dia punya jangkauan, artinya punya radius yang bisa dimonitor dia gitu kan.
0: Petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Untuk mempercepat penanganan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kalimantan Selatan telah menyiapkan rencana operasi modifikasi cuaca OMC. Namun, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, mengatakan pelaksanaan OMC masih terkendala minimnya pertumbuhan awan. Sedemikian, seluruh kebutuhan untuk pelaksanaan penyemaian awan telah disiapkan dan tinggal menunggu kondisi cuaca yang lebih memungkinkan.
3: Saat ini memang tidak memungkinkan untuk modifikasi cuaca. Artinya memang untuk OMC, pesawat dan bahan siap. Kita punya pesawat dan bahannya siap standby di posko Satgas Udara. Namun dengan kondisi awan hujannya yang memang saat ini belum ada sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penyemaian karena kan awan hujannya masih tidak ada di wilayah Kalimantan Selatan.
0: Hasil kerajinan purunku UMKM binaan Bank Indonesia Provinsi Kalsel asal Desa Urgan

0: Kabupaten Hulu Sungai Utara terus memperluas pasar hingga menembus pasar global. Produk yang ditawarkan mengangkat kerajinan anyaman yang dipadukan dengan kain sasirangan dan kulit sintetis, sehingga tampilannya lebih modern. Founder Purunku, Nur Halimah mengatakan, pembinaan Bank Indonesia menjadi salah satu dukungan penting dalam pengembangan UMKM. Berbagai kreasi anyaman terus dikembangkan dengan memadukan sasirangan dan juga kulit sintetis.
1: Peminat di HSU, Kalsel, mungkin yang lebih yang sudah diinovasi ya. Sedangkan kalau nya kami besarnya itu peminat dari luar. Ya mungkin karena kami juga harus bersaing dengan berbagai macam kelompok desa gitu, pengusaha purun. Jadi meskipun saya bisa mengatakan itu lumayan, tapi basis kami itu di luar. Ya kita menggunakan sosial media, Shopee, TikTok dan lain sebagainya. Di luar, basis kami itu lebih ke Bali sama Jakarta.
0: Krisis air akibat kekeringan menjadi persoalan baru bagi warga kawasan Pengayuan, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Kondisi itu diperparah karena sebagian warga belum terjangkau jaringan air minum PDAM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah seorang warga, Ahmad Jaini, mengaku selama ini mengandalkan air dari sumur bor miliknya. Namun kebakaran lahan yang terjadi sekitar rumahnya menyebabkan mesin pompa air miliknya hangus terbakar.
2: Iya, sumurnya kena kering itu nah. Jadi pas yang bebanyu itu kami ambil banyunya kayak itu nah. Pas kering ini kita kalau lagi sudah dangkal deh nah, tidak sedikit aja lagi. Yang ini region misalnya ada yang buhan pemadam di sedotnya juga.
3: Oh di sini juga ya?
2: Ada di sedotnya juga.
3: Tapi pin biasanya penggunaan gak sana apa aja?
2: Agen bawa besok, betapas gitu.
0: Pemerintah Kota Banjarmasin menyesuaikan jam masuk sekolah menyusul kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Dinas Pendidikan Banjarmasin menetapkan jam masuk peserta didik menjadi pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kebijakan tersebut berlaku pada satuan pendidikan mulai dari jenjang TK hingga SMP sederajat. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Rian Utama mengatakan, penyesuaian dilakukan setelah berkoordinasi dengan BPBD dan perangkat daerah terkait mengenai pengembangan kualitas udara di Kota Seribu Sungai.
4: 9 itu masih baru baik, tapi kami sekali lagi, kami jipom lagi ke seluruh pengawas per kecamatan untuk lagi kondisi di pagi hari seperti apa. Kalau memang kondisi pagi itu menyulitkan untuk orang tua mengantar sampai lokasi sekolah, mungkin penyesuaian jam masuk sekolahnya yang akan kita lakukan. Tapi untuk penggunaan masker dan apa aktivitas di luar kelas diminimalisir, kami sudah sampaikan ke seluruh sekolah.
0: Ribuan jemaah memadati lapangan Masjid Raya Sabilillah Muhtadi Banjarmasin. Masyarakat berkumpul di tengah kondisi kabut asap untuk menunaikan sholat istisqo secara berjamaah guna memohon turunnya hujan. Pelaksanaan ibadah dimulai sekitar pukul 8 pagi dengan panduan takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Jalan sholat 2 rakaat tersebut dipimpin langsung oleh Ustadz Ahmad Sawiti. Gubernur Kalimantan Selatan usai kegiatan mengatakan, ibadah ini merupakan bentuk ikhtiar spiritual mendampingi perjuangan tim pemadam di lapangan.
5: Pak, hampir 1 bulan lebih kita relawan dan TNI, Polri, BPPD, Provinsi, dan Kabupaten dan juga masyarakat. Jadi pekerja apa untuk memadamkan api setiap hari. Jadi kalau hari ini kita memohon hujan, mudah-mudahan hujan itu akan turun di Kalimantan Selatan.
0: Langkah strategis untuk memajukan sektor perikanan daerah terus didorong jajaran legislatif DPRD Kalsel melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah pusat. Sekretaris Komisi 2 DPRD Kalsel Jahrian mengatakan, pihaknya memperoleh banyak gambaran dan masukan mengenai program Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah menjadi salah satu prioritas pemerintah. Menurutnya program itu dirancang untuk mentransformasi kawasan pesisir agar lebih modern dan terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.
6: Program ini yang wajib harus dijalankan dan didukung oleh Kementerian Provinsi dan juga Kementerian Pusat. Oleh karena itu, kami sebagai anggota DPR Provinsi Kalimantan Selatan mendukung penuh terhadap program ini. Namun kami juga menghendaki program tersebut hanya bukan bersifat simbol biasa. Tapi bukti nyata yang harus bisa dijalankan agar program pemerintah tersebut bisa terarah, bisa transparansi, bisa akuntabel dan berkelanjutan.
0: Kabut asap yang menyelimuti Kota Banjarbaru kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor. General Manager Bandara, Stefanus Milias Wardana mengatakan, terdapat 10 penerbangan yang terdampak kabut asap. 6 diantaranya merupakan penerbangan keberangkatan dengan tujuan Jakarta, Surabaya, dan juga Yogyakarta hingga Samarinda. Sementara 4 lainnya merupakan penerbangan kedatangan dari Jakarta, Surabaya, dan Balikpapan.
7: Jadi pagi hari ini dapat saya sampaikan kalau di bandara, tadi jam 6 pagi itu sebenarnya sudah sempat ada 2 departure ya, berangkat ya, Mas Kurati sama si Buri. Dan saya lihat sih memang di pagi hari itu sebenarnya cuaca cukup bagus. Dari setengah 7 ke jam setengah 9 ini menurun kabutnya semakin, kabut asapnya semakin tebal. Sehingga kami, catatan kami itu ada sekitar 10 penerbangan, 6 departure dan 4 arrival yang terdampak.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama pemerintah pusat dan TNI Polri serta instansi terkait mulai mengarahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan pada penyelesaian 3 kawasan yang dinilai menjadi titik krusial di Kota Banjarbaru, yakni Guntung Damar, Hutan Lindung Liang Anggang, dan Pekayuan Landasan Ulin. Strategi itu dibahas Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal Nuropik, dan juga Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polisi Rosianto Yuda Hermawan. Pernyataan itu disampaikan usai meninjau posko pantau pengayuan di Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang.
8: Hari ini kita nggak tahu gimana sumbernya. Nah, kemudian diperkuat oleh Bapak Gubernur, harus ada sumber air. Sumber air hari ini Pak Gubernur sedang mengerahkan tim SDM untuk melakukan geolistrik. Geolistrik ada satu sumber dengan kedalaman 40, dengan debit yang cukup besar. Kemudian oleh Pak Gubernur dibikin sistem grid juga. Sehingga dengan demikian, bila ini terjadi, ada sumur bor, ada bioflok. Nah ini Pekayon, sudahlah, paripurna kita selesaikan. Kalau dulu-dulu...
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 30 Agustus 2026. Saya Uli Rahman, sampai jumpa.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Seger banget.
3: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
2: Eh, emangnya kenapa?
3: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
2: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
4: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

0: dalam memasuki musim kemarau tidak hanya berdampak bagi alam, namun ada dampak yang ditimbulkan bagi manusia. Salah satunya adalah dehidrasi. Pada umumnya, dehidrasi disebabkan karena kehilangan cairan daripada cairan yang masuk. Dehidrasi ditandai dengan merasa kehausan, mulut terasa kering atau lengket, dan sakit kepala. Jika kasusnya lebih parah, biasanya ditandai dengan sakit kepala parah, tubuh tidak bertenaga, dan mudah pingsan. Dikutip dari hellosehat.com, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi, yakni minum banyak cairan seperti air putih dan mengenakan pakaian yang tipis dan memiliki sirkulasi udara yang baik.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia ya. Kita bersama kurang lebih 30 menit ke depan dengan lagu-lagu yang sudah kami share melalui status WhatsApp dan juga grup pendengar. Jadi tinggal dipilih ya lagunya mau yang mana. Kita juga iya, kita juga siang hari ini live TikTok ya. Jadi yang mau request melalui TikTok juga ada, sudah ada nomor WA, nomor teleponnya Pro Satu dari Banjarmasin. Yang udah join, udah mampir di live TikToknya, saya ucapkan terima kasih. Dari ada Mama Madan, siang Aulia, siang juga Mama Madan, apa kabar, sehat selalu ya. Ya, di dua line telepon 0811-511-410 dan juga 0511-3251-562 WhatsApp Pro 1 dan juga kami hadir melalui live TikTok. Silakan, ada lagunya yang Wali. Terus ada Aldi Taher, pinjam dulu 100 ya kalau mau. Kalau enggak apa-apa sih. 9 Nyawa Duta, Payung Teduh Akad, Glenn Fredly selesai. Armada Hargai Aku yang berapa ya mau minta hargai ya. Terus ada Rasa Rindu Terlarang, Merpati Bintang Hatiku, The Changcuters, Karunia Semesta. And then Doni Maula, Bercinta Lewat Kata, dan juga Jangan Memilih Aku, Anang Hermansyah. Halo, selamat siang dari Indonesia.
1: Iya, baru ya.
0: Hai Eja, kabar baik?
1: Alhamdulillah, bangun guling.
0: Nice, Oma Ayla sudah anu kembali pulih, nyawa penyawaan sudah kembali.
1: Nah, tuh. Bau ya.
0: Oi.
1: Raja.
0: Raja apa? Raja guring.
1: Raja, kau itu raja apa itu?
0: Raja mana? Yang mana?
1: Yang itu raja jorok.
0: Oh, itukah? Itukah raja Mangabuau? Nah.
1: Nah, iya. Ya udah itu raja jangin.
0: Mana raja? Ada kah raja?
1: Di bawah banget pinanya tuh
0: tuai. Oh, tulus kah, Uma? Ailah kami ini mencari nang paling bawah, Jai. Suruhnya aku bakikih nih.
1: Ada kene itu aja, Pak. Kene malam siapa?
0: Ah, malam raja buaya jar lain. Malam kah? Malam ada niar kena.
1: jam 3.
0: Jam 3 ada mada.
1: Hei, salam. Hei.
0: Iya, iya.
1: Makasih lah.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang serak kalau kita ada begayaan ya kalau siang-siang. Halo, Blar Indonesia.
2: Halo,
0: Blar Indonesia
2: dari Tamporasun.
0: Oh, Rampes, ini dari Pak Ali. Pak Ali, sehat aja kak Pak Ali?
2: Ya, sehat aja. Kepanasan mana?
0: Han, anu, kepiting nang kayak apa? Kepiting?
2: Kepiting, anu dah. Apa kemasin banyu larian ke laut?
0: Nah, buka hadahinya am. Hadang nih, kena hadang anu banyu hambar pulang. Tinggi. Lagunya apa Pak Ali? Ada Yang Wali, ada Duta Sembilan Nyawa, ada Aldi Taher, pinjam dulu 100.
2: Pinjam bang 100 ya Pak?
0: Bah, ulun nih kah? Bulan Tuhan nih Pak Ali.
2: Tadi bisa undang lagunya, pinjam 100 ya
0: Pak? Ya ambulan Tuhan ini sebujurnya lah. Siap Pak Ali lagunya?
2: Ya, salamnya Murika.
0: Tinggi.
2: Salam Mihat. Barakan sisanya.
0: Tinggi.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali di kawasan Alu-Alu. Next, halo Blar Indonesia.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak, sudah mengumpulkan nyawa seperti Eja?
3: Belum. Oh, ini hanya tuntung begawian.
0: Oh, berarti belum belarut sih dia ninggi.
3: Ikan. Belum belarut. Dua kali mandiji lagi nih, dua kali mbak masak nasi ya. Nasi yang lainnya sudah beres sudah.
0: Mak, kalau pina pusing pian kebanyakan DJ.
3: Biar aja pusing-pusingnya. Yang kita seorang aneh pusing ya kalau jangan mau yang orang aja mau empat-empat pusingnya.
0: Mak, nggih, ini pinanya nang kayak tinator nih kepala nih mandiji nih.
3: Iya, am. Katina Tun pulang, temanya hari ini.
0: Oh,
3: nah ya am.
0: Oh, bolo-bolo. Lagunya apa, Mak? Ada tulus
3: lagi. Minta duit 100 aja gin dah.
0: Ai, kenapa lah? Hari ini raminya, ai. Pada tahu bulan Tuhan ya, anak minta duit 100.
3: Makanya anak minta duit 100 bulan Tuhan. Kalau ada yang mendengar ya lo.
0: Aduh. Pak Janton nih kan biasa nih nak langsung transfer sidin nih sako.
3: Yang transfer ya kalau lah nah bulan Tuhan ya kalau kita masa minta 100 aja.
0: Iya, am kalau nya 100 ini nih antara dua mah ai. 100.000 nih bisa hilang duanya nolnya.
3: Ah, tambah-tambah juga bisa juga bertambah ya kalau pulang. Amun
0: bertambah nih awam pamun tanggal seini.
3: Ada dan lagi nomblok banyak yang lalai.
0: Nah, kecuali yang menang itu tuh lah, Inge. Dapat durian runtuh. Nah, tapi durian. Nah,
3: tapi duriannya sudah habis. Dah, karena musim lagi.
0: Durian. Nah, bingung juga mencari akan nih.
3: Sama runtuh ya lagi.
0: Ah, runtuh. Langsung gak nih? Bungkus.
3: Langsung aja dah. Siap. Bungkus aja sabarataan aja yang di TikTok, yang di grup yang monitor ya kalau lah buat Aulia doa yang terbaik.
0: Amin.
3: Sukses selalu sehat-sehat kita sabarataan.
0: Amin.
3: Dibungkus lagunya. Siap. Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja ya. Guest ya, pendengar ya semua ada Raja Tulus dan Aldi Taher pinjam dulu 100. Mau enggak? Mau dong.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya

0: Iya, masih bersama di Blar Indonesia, Pelantikan Musik Karya Indonesia. Silahkan kami ajak Anda bergabung kembali setelah tadi pinjam dulu 100 ya, agar silaturahmi katanya tak terputus. Emang ada gitu ya? Oke, silahkan kami ajak Anda bergabung kembali. Halo Blar Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Aulia?
0: Kabar baik Mbak Mei. Gimana kota
1: lagi
0: baru Mbak Mei?
1: Lagi panas dah, berapa kali deh BNO.
0: Apa tuh?
1: Belepai.
0: Mak, umai lah. Berarti kering benar tuh, cuma sampai belepai.
1: Di sungai nyawan di kabur.
0: Tapi kabut asap juga kan di kota baru.
1: Wah, sini Pak alhamdulillah ada asap. Soalnya nah, di sini kan di hutan.
0: Ada asap di dapur pian. Masa pian memasak ada basap?
1: Ada banyak asap lagi.
0: Oh iya. Kan? Nah. Enggi, lagunya apa
1: lagunya,
0: nih Mbak Mai?
1: Lagu Wali.
0: Wali itu nang mana yuk?
1: Mana ya?
0: Nih.
1: Ada kan tadi dia?
0: Ada Wali, ada. Enggi, apa ngau Walian ada juga.
1: Buat Eja, buat Bang Ale, Ramadan, pokoknya buat semuanya aja salam sehat. Buat Mbak Aulia, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Amah from Mbak Amah, Mbak Maimunah ding ya. Halo, Blar Indonesia. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Umay mendagung bener suaranya Mbak Hica nih. Mbak Hica. Enggih, lagunya apa Mbak Hica?
2: Lagunya ada apa tadi, ada band tapi nanya Uli ya.
0: Ada Duta Sembilan Nyawa, terus Payung Teduh Akad. Nah, han bekol-kolah ulun.
2: Judulnya apa tadi, ada band tadi Uli ya?
0: Ada band mana? Ada band, ada band. Kada ada band di sini.
2: Oh, siapa?
0: Enggih, ada. Armada ada.
2: Armada aja Uli ya.
0: Armada, oke siap.
2: Judulnya apa Uli ya?
0: Harga ya kok.
2: Oh iya iya, berapa berapa kah harganya? Ayy,
0: makanya itu pinjam dulu 100. Oke, siapa Mbak Ica? Lagunya
2: buat Uliya, semangat lagu ya Allah.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus saya juga harus pamit dari Indra Dengar Anda pendengar di Banjarmasin siang part yang pertama. Selain ini ada Mada yang akan membersamai Anda di part kedua hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Saya pamit, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan Cek Fakta Pro 1 yang Wali dan Hargai Aku darinya Armada.

0: Selamat sore pendengar, saatnya cek fakta bersama saya Yaumil Mada. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat membeli rokok. Unggahan tersebut disertai narasi masukan terbaru DPR RUU larangan membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Dan faktanya dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan dengan larangan membeli rokok. Dan sejauh ini pendengar, larangan jual beli rokok yang ada hanyalah melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja. Dengan demikian, informasi terkait DPR buat RUU larangan membeli rokok adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
4: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
3: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
5: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
3: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa ya di FM 97,6 MHz RRI Pro 1 Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi. Setelah sama Mbak Uliana, saatnya Mbak menemani Anda sampai nanti di jam 16.00 waktu Indonesia Tengah untuk Blaria

0: sesi kedua, tapi tentunya pada menemani sampai di Banjarmasin sore selesai jam 19 waktu Indonesia Tengah ya. Yang belum gabung sama Mbak Au tadi, gabung sama Mada, lagunya masih banyak banget yang bisa Anda request. Di antaranya ada Jangan Memilih Aku darinya Anang Hermansyah featuring Syahrini, terus juga ada Bercinta Lewat Kata, lagunya Done Maula, terus ada The Changcuters, Karunia Semesta, ada juga Citra, Everybody Knew, ada Glenn Fredly, Selesai, ada Payung Teduh, Akad ya, ada Rasa Rindu Yang Terlarang, ada Viera juga, Semua Tentangmu. Silahkan di 562 ataupun juga 976. Halo, selamat sore, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo, hai. Selamat sore, Abang Herman, apa kabar?
1: Sehat,
0: Madayana. Masih sehat ya, belum gabung tadi sama Mbak Au ya?
1: Gugur, Madayana.
0: Oh, itu gugur. Enggak, itu artinya rezekinya emang telepon sama Mada. Ada hikmah di balik keguguran itu ya. Bang Herman, Banjarbaru gimana? Berasap banget masih siang ya atau gimana?
1: Asap aja ya, mulai tadi pagi tadi.
0: Mulai tadi pagi ya, betul. Tadi pagi juga ngeri masih banget. Iya, iya, iya, iya.
1: Ada asap, masih ada di keciuman di luar nah.
0: Keciuman banget bener asapnya, makanya kalau keluar rumah pakai masker, tapi di rumah juga kena asap terus gimana ya?
1: Rumah.
0: Iya benar, Mada juga kayak di luar, aduh sakit banget itu asapnya.
1: Ada pakai itu, ada pakai masker.
0: Ada pakai masker ya, ya udah deh.
1: Keluar
0: hati-hati aja pokoknya, jaga kesehatan ya. Lagunya dulu Bang Herman mau apa?
1: Tadi ada Akad kah?
0: Lagunya Akad ada, Payung Teduh ya.
1: Yang
0: tidur, ya. Oke, Akad siapa nih? Kalau kata Bang Rudolf juga nih maunya Payung Teduh ya, Mada Bungas. Kak, katanya echo-nya kak, boleh dicek dong kak. Aku nggak tahu nih kenapa. Katanya nggak tahu di TikTok echo-nya, nggak tahu. Itu aku minta tolong Kak Sang-Sang deh pokoknya ya. Salam-salam buat siapa?
1: Pertama, Lano, kak Hende di Acer Korea lah.
0: Siapa lagi?
1: Si Yusuf, yang jauh dari Matayara.
0: Iya, siapa lagi?
1: Abang Ojan. Semuanya deh, Mada,
0: ada. Iya, amin. Sehatan buat kita semua ya. Makasih banyak, Abang.
1: Iya, emang ada kesehatan. Cepat dia sehat, sembuh. Ya.
0: Amin. Saya sudah berusaha banget nih.
1: Harus minum obat, tanggung ya, lo.
0: Harus, enggak. Kuncinya tuh adalah istirahat sebenarnya, Bang Herman. Saya kurang banget istirahatnya, jujur.
1: Itu bertambah pahala,
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Oke, oke.
1: Makasih dulu lah.
0: Makasih juga sama-sama. Berelaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Herman. Suaranya tuh double, Mada. Oke deh, nanti. Semoga abis ini udah baik ya. Kalau udah baik, di komen baik aja gitu ya. 976, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Siti kan nih?
2: Iya.
0: Acil Siti dari Berabai, Bujur Laulan.
2: Iya.
0: Han, Bujur Banar. Berabai kayak apa cuaca juga siang hari ini?
2: Panas saya juga tapi kada kabut.
0: Oh, panas kada kabut mah. Semoga kada ada kabut kiriman ke situlah.
2: Sampai.
0: Ii, mudah-mudahan nah Acil Siti di sini pian han, kabut benar hari
2: lagunya
0: ini. Lagunya nak apa? Anang ya, Jangan Memilih Aku. Siap. Salam-salam buat siapa Acil Siti?
2: Buat semuanya aja.
0: Okay, sama-sama, makasih juga ya. Assalamualaikum. Okay, Dacil Siti, terima kasih di Barabai. Kita ke WhatsApp satu lagi. Ada Mbak Kalbi, halo, assalamualaikum Mbak Kalbi. Alhamdulillah. Suaranya, aduh jangan ditanya. Suaranya lagi kabur.
3: Tahirup anu kak, debu kak.
0: Tahirup asap gitu ya. Amin, amin. Mudah-mudahan doa kita beratan kabul hajat lah. Amin. Abah Kalbi bang, kabar kayak apa dulu nih? Sehat aja kah?
3: Sehat aja, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau dulu dah kan datang amalannya nang apa fokus-fokus kayak itu.
0: Oh alhamdulillah, nyamannya ay. Dinikmati ya kalau lah udara bersih dan juga sehat.
3: Ada awannya di atas benar-benar tinggi.
0: Itu bang, panas artinya ya lo. Ya. Lagunya
3: ada empatan aja nih, empatan Herman aja.
0: Akad Payung Teduh ya.
3: Iya, salam sebenarnya nih, seluruh pendengar Radio Pusat di mana
0: aja. Oke, siap. Terima kasih juga. Amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi ya di Sabemben 6 muka salah sidin. Nah, amun kayak itu pendengar yang masih mau gabung lagi ditungguin ya. Tadi juga ada di WhatsApp ya darinya Bilkis Marta. Assalamualaikum Kak, request lagu 9 Nyawa katanya. tanya, ada gak ya lagu 9 nyawa kita tadi? Atau udah diputerin? Nanti Mada cek deh ya, 9 nyawa ada duta ya. Oke deh kalau gitu Mada masukin juga. Selamat mendengarkan Bilqis habis ini. Dan Mada masukin di playlist ini kemana-mana pendengar. Masih akan terus bersama dengan Anda requestan lagu-lagu pop Indonesia yang akan kita putar. Ada Akad Payung Teduh dan juga Jangan Memilih Aku, Anang Hermansyah featuring Syahrini.

0: istriku.
1: Pertama saudara, video bullying atau
2: viral, bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
3: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
4: Kamu ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
5: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
4: Jangankan jari, Mer, otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
6: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh, bantuin dong, Mae, Mer.
5: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
4: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkenal.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Belantika Musik Area Indonesia, Blaria Indonesia, RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Masih bareng sama Mada juga di Banjarmasin siang hari ini yang masih mau request lagu. Masih banget ada waktunya, masih ada waktunya banget maksudnya gitu ya. Langsung aja di 562 ya, ataupun juga 976 atau nomor WhatsApp RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Kak, request dulu belum terdengar lagi. Nah, Bapak Pauji tadi requestnya apa? Dari Bapak Pauji, minggu ceria ini pas banter sambil jaga, bercinta lewat kata, oh Done Maula. Oke, Mada masukin dah langsung ya. Kita ke 976. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Halo, selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Nini Rohina, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sehat ya, udah patroli nih hari ini?
1: Iya, ini sudah nih naik. Aduh, apa, berabah-rabah di, apa ini, di apa namanya nih,
0: yang
1: ayunan jantung nih apa?
0: Oh, di mana nah, tuh ngarannya tuh?
1: Santai sambil minum.
0: Iya, aja. Minum apa tadi? Minum banyu panas ke minum es
1: banyu
0: nih?
1: Banyu hangat, nah, ada bagus. Banyu botol dingin, ada.
0: Oh, dua-duanya ada, siap lah.
1: Tiga. Banyu kopi.
0: Tiga. Ada. Oh, kopi ada juga, mantap banar pian ini Ayla. Lagunya dulu nih Rohina, entah apa lagunya?
1: Apa yang belum?
0: Ada The Changcuters, Karunia Semesta, ada Merpati, Bintang Hatiku, ada Citra, Everybody
1: oh,
0: New.
1: Merpati, Merpati.
0: Merpati, oke siap. Salam-salam buat siapa?
1: Merpati, Mada, semoga selalu sehat.
0: Amin, sehat. Amin, amin, amin, amin, amin. Oke deh kalau gitu, makasih banyak.
1: Dan terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ini Rohina 562, halo selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Mega.
0: Oh, kamu siapa? anu Abang Hendy apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat terus.
0: Nah pian pang kedumpat kah ini Rohina tuh bapak troli juga teh.
2: Lain jurusannya.
0: Mulai jurusannya kah? Mau jaka dibantuin ini Rohina patroli tuh.
2: Dasar dasar yang nakal juga temanku tuh penyiar di radio GBS itu loh.
0: Habis itu bang?
2: Pas siaran malam melihat ada kobaran api tuh hanyar aja di tempat kosong, nggak ada rumah. Nah, itu apa? Nggak dibakar nggak mungkin.
0: Kenapa bisa di tangan nengka itu jahil banget.
2: Itu tahu rumput kering kayak ini.
0: Itu sadang dia apa iyo bang yang dia menanam nengka itu tuh ya?
2: Disumpahin aja dah.
0: Disumpahin aja kalau bang di apa ika kayak itu nah.
2: Penyulung ada mempan, dikasih peringatan gak ada mempan.
0: Kada mempan-mempan gitulah disumpahinya ini sudah.
2: Ini jolim bayangkan kayak mana.
0: Jolim benar bujur.
2: Mencium belum kan akan bayi.
0: Aduh, hai lansia pulang jua.
2: Jolim benar.
0: Jolim benar. Ya Allah, hai.
2: Mati berhinak.
0: Aku tuh tahu mun mati kan lebih hinak pas sebenarnya tuh mati kan lebih hinak teh kayak apa pian deh mun mati lebih hinak orang tak kajut itu kan aja kada mati koma gitu koma
2: ngerasa saking muarnya
0: saking muarnya lah
2: belum lagi nang kendaraan berokok timbay langsung makanya apa ada hidup langsung
0: ada anu langsung lah kayak itulah
2: kalau orang tuh
0: aduh ini sadang okay. Sudahlah diapain lah nang supaya jarak tuh nih lah
2: jolim luar biasa tuh
0: jangan tapi jolim pendengar raya kalau lah
2: ini mana sudah turun anu ngabut di sini Banjar Baru
0: nih sudah
2: jadi
0: kah?
2: Kami memperingatkan bagi yang mau ke arah Banjar Baru langsung aja pakai maskernya
0: oke.
2: Soalnya luar biasa
0: luar biasa nyaman. Hari ini lumayan tebal sih menurut mana maksudnya kayak dari pagi sampai siang juga masih berasa banget di Banjarmasin apalagi ada pian situ ya kalau lah
2: di sini kurang justru sekarang malah datangnya
0: aduh
2: ya, pokoknya mau ke Banjar Baru langsung pakainya maskernya
0: nah itu infonya dulu lah lagunya dulu Bang Hendy mau apa lagunya hendak nang apa
2: Glenn Freddy yang Memory di Januari
0: Memory di Januari ganti ganti judul berarti ya
2: iya
0: mau nggak ya aku ya
2: Hah?
0: Mau nggak aku ya
2: Iii,
0: judulnya tadi apa? Judulnya apa?
2: Apa tuh Memory di Januari?
0: Memory di Januari. Januari ya judulnya ya?
2: Iya, Januari lah pokoknya.
0: Yaudah Januari. Padahal udah bulan Agustus. Kok bisa ke Januari?
2: Selamat ulang tahun ya.
0: Iya, selamat ulang tahun. Siapa?
2: Nanti ulang tahun.
0: Oke, udah siap. Siap, salam-salam bang. Buat siapa?
2: Buat Adik Herman tersayang.
0: Oke.
2: Agaknya happy hari ini.
0: Kenapa jadi happy dia ya?
2: ketemu ayangnya sudah ya.
0: Ketemu ayangnya sudah, gimana tuh? Ya udah deh kalau gitu Bang Endi, sampai situ aja salamnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih ya Bang Endi ya. Satu lagi di nomor WhatsApp kita. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Suaranya kok kenal tapi nomornya enggak ada namanya ya?
3: Belum masuk di situ.
0: Oh iya kah? Siapa ini? Namanya siapa nih? Sebentar.
3: Siapa ya?
0: Siapa ya? Orang mana pian nih? Mamah Ata, Mamah Ata nih siapa yuk?
3: Ata. Ini neneknya Ata.
0: Neneknya Ata, Bunda Rosita bukan? Bukan ya? Bener kan?
3: Orang Jepang.
0: Aduh siapa dong? Mana salah ya? Siapa ya?
3: Osin.
0: Oh, Mbak Osin. Ya Allah ya Rabbi ya Rasulullah. Mbak Osin, udah lama enggak kedengaran suaranya.
3: Ceritanya HP-nya enggak dipakai sama cucunya. Jadi neneknya aja yang pinjam.
0: Oh, alah ya. Mbak Osin sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat,
3: kita sehat
0: ya.
3: Semua.
0: Amin.
3: Dengar nenek Ronina tadi nak umah sehatnya.
0: Iya kalau gak gambar sih masih kau patroli si Din.
3: Benar didengar si Din. Salam aja buat si Din lah.
0: Salam aja dengan si Din ya. Oke terima kasih.
3: Buat salam sehat buat Naan. Dengan kita sehat semua.
0: Amin.
3: Kalau bisa minum kencur.
0: Minum kencur nah. Ya. Okay.
3: 3 hari. Jangan ini, jangan apa ngarannya. Pokoknya sehari 2 kali aja minumnya tuh nah. Kencur terus. Kada banyak 5 biji kencur tuh nah diparut. Ini kalau tipnya ulun lah. Terus ada kunyitnya 1 jari.
0: Itu di
3: ada jahenya setengah
0: ya?
3: Jari. Udah pakai gula merah secukupnya, jangan terlalu manis.
0: Oh,
3: garamnya sedikit
0: jamu.
3: Aja.
0: Kayak bikin jamu ya Mbak Osin?
3: Pokoknya 3 hari insya Allah.
0: Oke siap.
3: Insya Allah ya. 2 kali minumnya.
0: Kemarin tuh
3: masih anget-anget tuh lah.
0: Kemarin gak
3: usah digodok.
0: Oh,
3: air anget aja.
0: Yaudah. Oke deh kalau begitu ya. Siap, terima kasih banyak Mbak Osin. Sarannya hari ini lagunya mau apa lagunya?
3: Lagunya apa tuh di situ?
0: Ada yang masih belum diputar. Ada Donne Maula, Bersinta Lewat Kata, Bintang Hatiku, Merpati, ada Januari darinya Glenn Fredly, The Changcuters, Karunia Semesta, atau ada darinya Viera, Semua Tentangmu, The Rain, Gagal Bersembunyi, atau yang mana
3: Karunia
0: ya?
3: Karunia Semesta tuh apa itu?
0: Karunia
3: itu judulnya
0: Semesta.
3: Kah?
0: Ya judulnya, The Changcuters yang itu, yang The Changcuters yang itu yang heboh-heboh itu loh. Yang pada kurus-kurus
3: mungkin tapi tetap mengerti yang hanyar-hanyar ini paling yang rancang diikuti malah yang ketujuhnya yang hanyar-hanyar dari ya tuh apa yang
0: dari mana yo.
3: Kota Bali ketujuh juga ulun adalah kada kah
0: Kota Bali itu ya judulnya apa
3: bosin itu Kota Bali itu
0: judulnya Kota Bali Kuta Bali kita masih ada nggak ya? Andre Hehanusa, Kuta Bali. Boleh sih kalau mau iya. Itu aja ya.
3: Nah itu aja gini.
0: Oke siap.
3: Mbak Rika, Semuan, Jemberan, yang di Kota Baru. Mbak Wati di Parokin. Dan sidin sehat selalu.
0: Amin.
3: Tapi Julian, nah semalam tuh Asata Sigar mendengar suara Sidin ada. Tengali di Sidin masuk ya.
0: Oh kabar Sidin ada?
3: Ada semalam tergabung di bepandiran orang benua. Apa yang semalam itu?
0: Lawan siapa? Lawan Amang Adit kah?
3: Tahu lain kalau rasanya. Adit kah siapa yang semalam itu? Mbak Ica kah?
0: Mbak Ica kah? Mudah-mudahan kau bergabung pulang ya
3: kalau lo. Ada semalam untuk minggu ini juga.
0: Okay,
3: alhamdulillah kalau Sirin sehat aja kayak itu. Bang Gusti, di Sirin dan sehat selalu. Kota Baru. Semuaan aja deh nah. Apa Bang Ali.
0: Iya.
3: Bang Ramli. Nah Bang Ramli mudah-mudahan sehat.
0: Amin. Sirin,
3: mudah-mudahan. Sudah seampi sakit.
0: Amin ya Allah.
3: Nyaman berjalan.
0: Siap.
3: Sudah semuanya aja.
0: Sama
3: sudah.
0: Aja. Oke deh kalau gitu.
3: Kada tersambati.
0: Terima kasih banyak ya Mbak Osin ya. Sehat selalu. Berelaan Inggi. Sama-sama kita.
3: Sehat,
0: amin. Allah. Amin Allah.
3: kan banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Masin. Thank you, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu mendengar, kita puterin dulu satu lagu ya sebelum nanti kita akan ada adzan asar juga di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya di jam 15.42 waktu Indonesia Tengah. Dan emang Allah menemani Anda bercinta lewat kata.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Saat pagi kita terjaga, lalu mulai membuka mata, dan pada hirupan pertama dapat kita rasakan nikmat dan segarnya udara pagi. Ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillah, karena pada saat yang sama, di belahan bumi yang berbeda, mungkin saja seseorang yang baru saja menghembuskan nafas terakhirnya untuk kembali ke haribaannya.
4: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Tapi nampaknya Belaria juga harus segera izin pamit ya dari ruang dengar Anda, karena waktu tinggal 4 menit lagi dan masih ada lagi satu lagu yang belum kita puterin, yakni Kuta Bali ya, tadi ya, darinya Andre Hehanusa. Mudah-mudahan yang udah gabung hari ini besok-besok masih bisa gabung lagi. Yang belum gabung sih menurut Mada nanti gabung lagi besok hari, masih ada waktunya ya. Tapi satu dulu deh, salam-salam boleh nih. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, kenapa jadi pian di pohung-huncitan?
1: Iya, tetap kayak itu.
0: Kayak itu, Pang. Sudah ngaran rezeki lah, kata di mana ya, kalau Bang Mas Rila.
1: Ya, penting salam semuanya, Maitol, Atara, Belaria.
0: Oke, siap.
1: Selamat sehat.
0: Amin.
1: Dan pada kakak Mas Rila. Masih masuk angin tuh.
0: Tinggi, maka tadi sih din ada sudah lawan pian di siang.
1: Yang penting sehat
0: sih
1: sudah.
0: Iya, ayo jeda, siap-siap. Makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Masri dari Jorong ya. Di belakang Bang Masri, kalau masih ada, enggak ada, alhamdulillah ya. Kalau gitu, makasih banyak yang udah gabung hari ini. Minta maaf kalau nya enggak sempet waktunya, minta halal, minta ridho. Kita masih ada lagi ini informasi untuk Anda nanti di jam 16 sampai di jam 19.00 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Belaria next episode. Ada Kuta Bali, Andre Hehanusa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang

0: hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore hari ini ya. Dan informasi lainnya kita hadirkan untuk Anda juga dari portal media resmi kami di rri.co.id. Tim Gabungan Penanganan Karhutla meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca terik yang melanda Kabupaten Banjar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api sekaligus juga mengurangi resiko kabut asap selama musim kemarau. Kesiapsiagaan dilakukan dengan memantau kondisi wilayah dari Posko Karhutla Kecamatan Martapura Barat di hari Jumat ya, yang mana personel dari sejumlah unsur ditempatkan di posko untuk mempercepat respons apabila terjadi kebakaran lahan. Selain menyiagakan personel, tim gabungan juga menyiapkan sarana pendukung untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran, yakni ada satu unit mobil pickup yang telah dimodifikasi untuk membawa tandon air berkapasitas besar disiapkan di halaman kantor kecamatan. Armada tersebut menjadi salah satu sarana untuk mendukung penanganan awal apabila ditemukan titik api di wilayah yang sulit dijangkau kendaraan pemadam berukuran besar. Tim gabungan juga melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat di sejumlah wilayah, dan warga diingatkan agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan yang dapat memicu meluasnya kebakaran. Dengan kesiapan personel dan sarana pemadaman awal, tim gabungan berupaya menjaga wilayah Martapura Barat tetap aman dari ancaman karhutla. Informasi ini pendengar silakan Anda baca lebih lanjut di rri.co.id.

Istilah FOMO atau Fear of Missing Out pertama kali dipopulerkan oleh Patrick James McGinnis pada tahun 2004 melalui artikel di koran mahasiswa Harvard Business School, The Harbus. Awalnya, McGinnis merumuskan fenomena ini sebagai ketakutan akan kehilangan pengalaman yang lebih baik atau Fear of Better Options, FOBO, yang kemudian berevolusi menjadi FOMO. FOMO mulai menjadi bagian dari bahasa sehari-hari sejak media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter berkembang pesat pada dekade 2010-an. Platform ini memungkinkan pengguna untuk melihat aktivitas teman-temannya secara real-time, yang memperkuat perasaan takut tertinggal dari pengalaman sosial, perjalanan, atau acara menarik. Istilah Fear of Missing Out, FOMO, akhirnya secara resmi ditambahkan ke Oxford English Dictionary pada tahun 2013.

Masih bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Kali ini pendengar, informasi datang dari rangkaian Hari Radio gitu ya, di RRI Fest 2026, yang mana di Auditorium Tri Prasetya RRI Banjarmasin hari ini tadi ditutup secara meriah dengan pengumuman pemenang rangkaian Lomba Mewarnai ya. RRI Festnya belum ditutup, cuman rangkaian Lomba Mewarnainya yang ditutup ya. Ada sebanyak 12 peserta berhasil meraih hadiah bernilai total jutaan rupiah ya, untuk kategori usia 4-6 tahun dan juga ada kategori usia 7-9 tahun. Dewan juri menyeleksi para pemenang secara ketat dalam kompetisi mewarnai ini, dan salah seorang juri yang merupakan seniman Banjarmasin M. Syahril ya, alias Ariel Lawang, ini mengingatkan seluruh peserta untuk konsisten mengasah bakat seni mereka ya. Kalau kata beliau tuh, tiada hari tanpa berlatih, dan berlatihlah setiap hari menggambar sesuai dengan tema. Karena beliau juga berpesan nih kepada para pemenang untuk terus meningkatkan keahlian seni mereka hingga jenjang berikutnya. Dan ia juga membakar semangat peserta yang belum berkesempatan menang agar jangan berkecil hati gitu ya, dan juga harapannya sih terus mencoba. Penyerahan hadiah dilakukan langsung oleh Bunda PAUD Kota Banjarmasin, Ibu Nelly Listriani, bersama Ketua Mapalus Keluarga Kawanua Refli Sumansa dan Kepala LPP RRI Banjarmasin Nandang Supriyadi. Nelly menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya ajang yang mampu mengasah imajinasi anak ini, pendengar ya. Dan bahkan ibu juga menyambut positif sinergi antara Mapulus Keluarga Kawanua dan LPP RRI Banjarmasin dalam membina generasi muda. Dan ia mastiin ya bahwa pemerintah Kota Banjarmasin, pendengar, ini siap mendukung keberlanjutan kegiatan edukatif dan juga kreatif seperti ini. Sangat luar.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
4: Banjarmasin sore ini.

0: Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Banjarmasin sore ini.

Iya, mendengar ya bahasa kalbu Titi DJ menemani kita di Banjarmasin sore hari ini dalam nuansa Banjarmasin yang masih cerah kayaknya di luar ya. Masih dengan panasnya juga Kalimantan Selatan, tapi ya mudah-mudahan menemani Anda di weekend ya menuju hari Senin dalam keadaan yang bahagia semuanya ya. Kali ini informasi lainnya pendengar datang dari rri.co.id terkait Stadion 17 Mei Banjarmasin yang terus dimatangkan menjelang bergulirnya kompetisi championship musim 2026-2027. Stadion tersebut diproyeksikan kembali menjadi markas PS Barito Putra pada kompetisi yang dijadwalkan mulai 12 September 2026. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnur Yadi Sulaiman bersama Dinas PUPR Kalsel meninjau langsung kondisi Stadion 17 Mei di hari Sabtu kemarin ya pendengar ya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyelesaian akhir stadion berjalan sesuai dengan kebutuhan sekaligus juga mengevaluasi kesiapan fasilitas bagi pemain, panitia, supporter dan juga masyarakat. Hasnur Yadi mengatakan kesiapan Stadion 17 Mei ini jadi perhatian penting ya karena sepak bola khususnya Barito Putra itu punya ikatan kuat dengan masyarakat Kalimantan Selatan dan menurutnya kesiapan stadion tidak hanya ditentukan oleh kondisi lapangan tapi juga keamanan, kenyamanan seluruh penonton juga ya. Nah, salah satu fasilitas yang jadi perhatian adalah akses bagi penyandang disabilitas mendengar ya. Selain itu aspek keselamatan anak-anak datang menyaksikan pertandingan juga perlu ditingkatkan terutama pada sejumlah akses tangga di dalam stadion. Dan beliau berharap ya berbagai masukan dari panitia pertandingan dan juga supporter bisa jadi bahan evaluasi untuk meningkatkan fasilitas Stadion 17 Mei 2026 yang mungkin bisa kelar tahun ini atau juga tahun mendatang gitu ya ke depannya. Pembenahan tersebut diharapkan menjadi stadion semakin aman dan juga nyaman bagi seluruh masyarakat.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya. Esti Murdiasti.
3: Oke, Destia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
2: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, sorry.
1: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini
2: akan dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
5: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin ya. Kali ini informasi dari cabang olahraga kejuaraan domino merah putih yang digelar oleh Pengcap Olahraga Domino Indonesia Orado Kota Banjarmasin resmi berakhir di hari Sabtu kemarin. Ajang ini ditutup secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin pendengar yang diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Banjarmasin Muhammad Ihsan Al-Haq di Gedung Sekretariat bersama Khatib Dayan. Ajang bergengsi yang berlangsung selama 2 hari sejak 28 Agustus 2026 ini diikuti oleh ada 128 peserta yang terbagi ke dalam 64 tim. Ketua Pengcap Orado Kota Banjarmasin Rihval Fahruri mengatakan antusiasme peserta pada kejuaraan ini sangat tinggi ya, terbukti dengan peserta yang berasal dari berbagai daerah. Dan tingginya minat peserta dari kejuaraan ini membuat panitia juga harus membatasi pendaftaran loh pendengar ya. Rihval menyebut bahwa hal ini dikarenakan masih terbatasnya perangkat pertandingan yang ada di Kota Banjarmasin sehingga belum bisa mengakomodir peserta dalam jumlah yang banyak. Melihat kondisi tersebut, Pengcap Orado Kota Banjarmasin berharap ke depan jumlah wasit yang ada di tiap kabupaten kota bisa ditambah ya. Langkah ini juga penting agar kapasitas kompetisi di tingkat kota bisa terus ditingkatkan. Kejuaraan ini juga mendapat apresiasi langsung pendengar dari KONI ya, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Banjarmasin, yang mana Haji Hermansyah menilai bahwa ajang ini sukses menyedot perhatian antusiasme masyarakat dengan peserta yang mencapai ratusan. Informasi ini selengkapnya pendengar silakan Anda baca di rri.co.id.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Baik pendengar ya, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita segera hadirkan di ruang dengar Anda rangkuman berita olahraga sepekan edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026 yang disampaikan Robby Angga.

Saudara, rangkuman berita olahraga dalam sepekan edisi Minggu, kejuaraan Jiu-Jitsu Wali Kota Cup tahun 2026 resmi bergulir di Aula Kayuh Baimbai Banjarmasin Sabtu 22 Agustus 2026. Kejuaraan yang diikuti lebih dari 100 atlet ini menjadi bagian dari rangkaian memeriahkan hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin

0: nasional maupun maja internasional. Dan tentu juga satu kebanggaan bagi kita, peserta dari Kalimantan Timur juga ada. Terus tidak kalah lagi dari mancanegara ya, dari mancanegara yaitu negara Australia.
1: Sementara itu, pelaksana kejuaraan sekaligus pelatih Jiu-Jitsu Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdana, mengatakan bahwa kejuaraan tahun ini diikuti sebanyak 104 peserta dari berbagai klub di Kalimantan Selatan. Menariknya, ajang ini juga diramaikan oleh peserta mancanegara yang sedang berada di Banjarmasin.

0: Kejuaraan Ski Air dan Wakeboard Wali Kota Cup 2026 resmi digelar di kawasan Ciring depan Balai Kota Banjarmasin, Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin, yang menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan atlet di Kota Banjarmasin. Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia yang telah menggelar kejuaraan dalam memeriahkan rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Menurutnya ajang ini penting untuk digelar sekaligus mengenalkan olahraga andalan kepada masyarakat di Kota Seribu Sungai.
1: Yang pertama kita bersyukur ya acara ini bisa berjalan dengan lancar. Tentunya kejuaraan Kota Cup, Air dan Wakeboard ya. Kita berharap kegiatan ini juga menjadi wadah satu silaturahmi daripada seluruh pecinta, penghobi, para atlet daripada Ski Air tersebut. Dan tentunya melihatnya memang ini juga harus kehati-hatian ya. Teknik-tekniknya ya, jadi harus memang seimbang.
0: Selain fokus pembinaan, pemerintah juga berkomitmen untuk menyediakan fasilitas tempat latihan yang layak bagi para atlet Ski Air Kota Banjarmasin yang terletak di Pulau Insan. Sementara itu, Ketua Ski Air dan Wakeboard Banjarmasin Saifuddin atau yang akrab disapa Udin Tidat menjelaskan bahwa kejuaraan ini diikuti sebanyak 40 peserta putra dan putri. Peserta umumnya berasal dari Kota Banjarmasin dan beberapa di antaranya berasal dari kabupaten tetangga.

0: Pengurus cabang Persambi Kota Banjarmasin terus berkomitmen dalam memperkuat pembinaan atlet sambo secara terarah bagi generasi muda di Kota Seribu Sungai. Ketua Persambi Kota Banjarmasin Ricky Fajar menjelaskan bahwa saat ini sambo tergolong cabang olahraga baru, sehingga potensi prestasi dan persaingan masih terbuka lebar. Dukungan berbagai kejuaraan dan pembinaan juga diharapkan dapat mempermudah para atlet untuk menjadi bekal dalam melanjutkan prestasi ke jenjang berikutnya.
1: Pelan-pelan kita jelaskan bahwa olahraga sambo ini olahraga yang gabungan antara di judo dan di gulat. Jadi olahraga komplit lah bahasanya. Dan ini olahraga yang kita anggap berpotensi besar lah untuk prestasi ke depan. Karena ini olahraga baru kan, salah satunya yang baru masuk juga di Indonesia dan baru juga di Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan dari ini mereka bisa meraih prestasi lah untuk jenjang yang salah satunya mungkin mempermudah mereka masuk ke sekolah, mungkin ke jenjang mencari beasiswa untuk tindak lanjutnya, dan salah satu juga mungkin lulus sekolah untuk menyikapi pekerjaan, mungkin masuk TNI atau Polri.
0: Sementara itu, pemerintah Kota Banjarmasin menyebut bahwa pentingnya menjalankan program latihan sejak usia dini secara disiplin. Sekda Kota Banjarmasin Ikrom Muftizar mengatakan bahwa pembinaan berkala bagi atlet lokal diharapkan mampu mengharumkan nama daerah hingga kancah internasional.

0: Turnamen tenis meja terbuka DPRD Kalimantan Selatan ke-6 tahun 2026 resmi berakhir pada Selasa 25 Agustus 2026 di halaman kantor DPRD Kalimantan Selatan. Gelaran yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 23 hingga 25 ini sukses menyedot antusiasme tinggi ratusan peserta dari berbagai daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnur Yadi Sulaiman yang hadir menyaksikan laga final sekaligus menutup turnamen secara resmi, menyampaikan apresiasi atas meningkatnya jumlah peserta pada turnamen tahun ini. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan dalam pembinaan olahraga tenis meja di daerah.
1: Siapa tahu ada atlet-atlet yang bisa ditemukan. Di sini ada ketua

0: Kang Seja, Pak Kasal nih sama Kak Atif juga, Bang Yama. Ya, kita kan sambil kita berolahraga, sambil kita bersilaturahmi, mungkin aja ada atlet-atlet yang bisa kita bina ke depan untuk mengharumkan nama Banua Kalimantan Selatan tercinta. Ya, insya Allah kami akan selalu memberikan yang terbaik, dan ini Pak Sekwan sangat semangat.
1: Sementara itu, Pengprov PT MSI Kalimantan Selatan menilai bahwa kejuaraan ini menjadi wadah persiapan yang sangat ideal bagi para atlet sebelum berlaga di kejuaraan nasional. Ketua Pengprov PT MSI Kalimantan Selatan, Surya Dharma, menyebut bahwa ajang ini dimanfaatkan secara maksimal untuk terus mengasah

0: Gubernur Cup Mini Soccer Open Turnamen tahun 2026 resmi bergulir usai dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Syarifuddin, di lapangan Mini Soccer SKB Mula Warman, Kamis 27 Agustus 2026. Turnamen ini mempertandingkan kategori antar SKPD di lingkup Pemprov Kalsel, serta kategori umum. Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin menyebut bahwa ajang kejuaraan daerah ini digelar dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Pihaknya mengapresiasi sekaligus berharap agar kompetisi ini dapat mencetak pesepak bola berbakat yang mampu bersaing di level yang lebih tinggi.
1: Komite sepak bola mini Indonesia yang setiap tahun sudah menyelenggarakan mini soccer ini, mudah-mudahan nantinya dari hasil kegiatan pertandingan turnamen Gubernur Cup Amin Soccer ini akan lahir para atlet-atlet yang akan mengharumkan nama Kalimantan Selatan. Bukan hanya di tingkat nasional, tapi harapan kita sampai di tingkat internasional.
0: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen ini menjadi upaya dalam mencari bibit atlet yang sejalan dengan fokus Dispora Kalimantan Selatan. Kepala Dispora Febriadi Nafis menjelaskan bahwa kompetisi yang berkolaborasi dengan Komite Sepak Bola Mini Indonesia, KMSI ini, dihadirkan untuk mengajak para pegawai instansi tetap berolahraga di tengah padatnya rutinitas kerja.

0: Musyawarah Olahraga Provinsi Musprov Indonesia Cycling Federation (ICF) Kalimantan Selatan tahun 2026 resmi menetapkan Haji Subhanur Yaumil sebagai ketua secara aklamasi periode 2026-2030. Forum tertinggi organisasi balap sepeda tingkat provinsi ini digelar pada Rabu 26 Agustus 2026 di Banjarbaru yang dihadiri Sekjen ICF, Pengurus ICF Kalimantan Selatan, Perwakilan Pengcap ICF Kabupaten Kota, hingga jajaran pemangku kepentingan olahraga daerah. Dalam arahannya, Sekjen ICF Jadi Raja Gugup menekankan pentingnya sinergi berjenjang antara pengurus pusat dan daerah untuk mencetak atlet balap sepeda yang berdaya saing. Ia menilai bahwa keberhasilan pembinaan atlet nasional sangat bergantung pada keaktifan kompetisi di daerah.
1: Ada beberapa hal tugas dan fungsi pengurus di provinsi dan kabupaten kota. Selain fungsi organisasi, juga harus sering mungkin menyelenggarakan kompetisi, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Karena kalau atlet dilatih tapi dia tidak pernah dikompetisikan, dia pun tidak tahu posisinya di mana. Nah, kami berharap kompetisi ini secara berjenjang, baik itu dimulai dari kabupaten kota maupun di provinsi, kemudian provinsi membawa yang terbaik ke kejurnas.
0: Sementara itu, Ketua ICF Kalimantan Selatan terpilih, Haji Subhanur Yaumil, menegaskan komitmennya untuk membawa organisasi lebih berprestasi, membudaya, dan bermanfaat bagi masyarakat Banua. Pihaknya juga akan kembali mengaktifkan event sport tourism untuk mendorong lahirnya atlet daerah yang berprestasi.

0: Pengurus Kota Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Banjarmasin periode 2026-2030 resmi dilantik Jumat 28 Agustus 2026 di venue Panjat Tebing Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Pelantikan ini menjadi momentum bagi pengurus baru untuk menjalankan berbagai program dalam 4 tahun ke depan. Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum FPTI Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Asnuryadi Sulaiman, dan dihadiri Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin, beserta jajaran Forkompimda, Ketua KONI, dan para tamu undangan. Ketua FPTI Kota Banjarmasin terlantik, Ahmad Zazuli, menyatakan fokus utama kepengurusannya adalah pembinaan atlet sejak usia dini. Berbagai program lainnya juga akan mulai dijalankan, salah satunya penjaringan atlet usia pelajar melalui program Guest to School.
1: Alhamdulillah kita hari ini sudah dilantik oleh Ketua Umum Provinsi, Pak Hasnuryadi. Jadi program kita untuk kedepannya seperti yang disebutkan oleh beliau, kita ingin membina atlet-atlet muda untuk bisa bertanding dalam kancah nasional maupun internasional. Karena kita mau menampilkan kota kita juga.
0: Usai acara pelantikan, Wali Kota Banjarmasin turut membuka secara resmi kejuaraan sirkuit Duaba Mara Sport Climbing Competition 2026 yang diikuti puluhan atlet dari berbagai kabupaten kota se-Kalimantan Selatan.

Demikian rangkuman berita olahraga edisi Minggu. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Angga, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore dan salam olahraga.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lo Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811511410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bergabung di RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan juga selamat bergabung. Nah, yang masih bergabung, terima kasih. Yang baru bergabung, selamat bergabung di kanal informasi dan juga inspirasi FM 97,6 MHz RRI Pro 1 Banjarmasin. Kali ini informasinya banyak banget yang udah kita siapkan. Tapi sebelum itu pendengar, kita juga titip pesan untuk berhati-hati selalu di perjalanan ya. Ini jam-jamnya mungkin yang udah mau menuju ke senja gitu ya, mau menuju ke suatu tempat atau dari suatu tempat mau ke rumah, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Perhatikan yang namanya rambu-rambu lalu lintas, terus juga keselamatan daripada kecepatan Anda pendengar ya. Kali ini informasi yang mengawali Anda di setengah 6 sore hari ini ya, tepatnya di jam 17.35 waktu Indonesia Tengah, terkait puncak peringatan hari jadi Desa Binturong, Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru yang berlangsung semarak di hari ini. Bukan sekadar acara mengenang sejarah berdirinya desa di sekitar perbatasan Provinsi Kaltim ini pendengar, tapi perayaan ini juga dikemas menarik ya dengan pawai budaya dan berbagai perlombaan yang syarat akan kearifan lokal. Sebut saja ada lomba sumpit ya, permainan tradisional, dan juga lomba olahraga lainnya yang hal ini berkenaan masih dengan momentum HUT kemerdekaan RI ke-81. Dan diungkapkan anggota DPRD Kota Baru Rahmat SPDMH yang juga pihaknya mengapresiasi helatan acara yang dibalut kebinekaan tunggal IKA ini. Berbagai atribut seperti pakaian adat Dayak Paser, ada Jawa, ada Bali juga, Melayu, Timur, hingga kostum kreatif peserta yang menarik tentunya sangat mencuri perhatian. Dan ada juga ya pendengar tentunya beragam keseruan lainnya, door prize ya, yang tentu ini kebersamaan dan kekompakan harapannya bisa terus dijaga. Dan momen ini diharapkan jadi wujud penghargaan bagi para leluhur pejuang Desa Binturong terdahulu.

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.
0: Banjarmasin sore ini.

0: Masih bersama di RRI Banjarmasin ya, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 FM. Masih sama Mada juga di Banjarmasin sore hari ini menemani nuansa Banjarmasin sore Anda ya. Yang lagi ngapain, yang lagi berkegiatan ya, sambil dengerin Mada juga, selamat menjalankan kegiatan segala aktivitasnya. Yang mana juga Mada mau informasiin dulu sih untuk pendengar semuanya. Apaan tuh Mada ya? Mada cuma mau ingetin aja bahwasannya kita kan udah masuk di rangkaian RRI Fest ya, gitu, menyambut nanti hari ulang tahun radio juga dengan beragam keseruan di RRI Banjarmasin. Di antaranya gitu ya, masih akan kita tunggu bintang radio yang mana pendengar ya. Ini kalau misalnya nanti belum daftar, ini masih ada waktu sih menurut Mada ya. Syarat dan ketentuannya gimana? Cek aja langsung Instagramnya di RRI Banjarmasin. Terus nanti ada pentas seni budaya juga, ada lomba Free Fire ya, ada bermain bersama. Yang mana tadi Mada udah nge-spill ya, kemarin banyak banget permainannya. Di antaranya ada Badaku ya, Bahalma kita, Bakiak, ada juga Enggrang, ada terus ya macam-macam deh. Balogo juga ada sih ya. Nanti keseruan ini silahkan Anda langsung cek juga untuk pendaftarannya di mana, di Instagram @RRIBanjarmasin. Olahraga Zumba juga ada. Siapa yang suka Zumba, langsung aja Zumbanya tanggal 6 September nanti ya. Nanti bareng juga sama bermain ya di malam harinya. Terus ada berbagai edukasi, ada ziarah, dan juga nanti di tanggal 11 September adalah perayaan puncaknya HUT RRI yang ke-81. Baik, sore hari ini sepertinya ada yang mau bergabung sama kita. Kita boleh banget ya untuk menginformasikan juga beragam informasi yang penting di RRI Pro 1 Banjarmasin. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ozan?
1: Alhamdulillah, lagi tugas.
0: Waduh, lagi tugas di mana tuh?
1: Biasa.
0: Oh, lagi tugas menjaga ya?
1: Di banyak yang berdatangan.
0: Iya, alhamdulillah. Gimana update anu dulu dong? Update situasi ala-ala reporter RRI dong.
1: Situasi dan kondisi sekumpul lancar, aman, terkendali.
0: Alhamdulillah ya. Malam ini udah 7 maghrib ya Bang Ozan ya?
1: Iya.
0: Iya, masih acara, ramai ya.
1: Acara anu ada rutinan malam Senin malam.
0: Iya, betul, malam Senin ya kita malam hari ini, alhamdulillah.
1: Sepeda motor yang banyak nih.
0: Oke, okay, alhamdulillah
1: mobilnya
0: ya.
1: Mobilnya sudah dikandangkan.
0: Oke, okay, mobilnya udah ya. Berarti ini masih ramai antusias ya, walaupun sore hari ini gimana terkait dengan kabut di sana Abang Ozan di Martapura?
1: Nah, kalau kabut nggak ada, Mada, cuma bau asap ya, Mada.
0: Oh, masih dengan bau asapnya, tapi kabutnya udah nggak terlalu ini lagi ya.
1: Tadi sekitar jam berapa tadi kebakaran tadi di daerah
0: Namun. Kembali lagi ya.
1: Tengah hari kalau ada salah tadi.
0: Oke, baik ya. Baiklah kalau begitu, informasi yang mau disampaikan di sini apalagi selain itu Bang Ozan?
1: Semoga
0: okay,
1: kita sehat berapa.
0: Amin, itu harapan Mada kita juga.
1: Masih bindang suaranya
0: Mas. Masih dong.
1: Hati-hati Mada lah.
0: Iya, terima kasih Bang. Assalamualaikum.
1: Banyak pada selalu monitor. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita titip salam juga buat teman-teman yang lagi kerja di sana ya Bang Ozan ya. Baik, pendengar jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi dengan beragam hiburan lainnya untuk Anda di FM 97,6 MHz. Dan juga jangan lupa streaming ya di RRI Digital.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen dan faktanya pendengar. Klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melalui laman resmi taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi taspen.co.id/karir. Dan saat ini perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Dengan demikian, informasi pendaftaran lowongan kerja PT Taspen adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta dari Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta besok hari pukul 9.15 dan juga 18.00 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin sore ini.

Masih bersama di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi Pro 1 Banjarmasin. Pendengar, Anda masih di Banjarmasin sore, masih bersama Mada juga sore hari ini. Dan kita udah di program Jelang Senja ya, sampai nanti di jam 19 waktu Indonesia Tengah. Menunggu azan maghrib nanti insya Allah berkumandang di wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, tepat di jam 18:27 ya, di waktu Indonesia Tengah. Kita akan isi dengan beragam sajian musik serta informasi yang kali ini datang dari wahana kolam bermain anak di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jalan Jahri Saleh, Kota Banjarmasin. Dan hari ini mendengar di tanggal 30 Agustus menarik perhatian warga ya, yang mana di tengah antusiasme masyarakat, sejumlah fasilitas pendukung di sekitar kolam renang nampaknya ini juga masih dalam tahap penyelesaian. Wahana tersebut jadi bagian dari proyek pembangunan senilai sekitar 3,1 miliar rupiah ya. Bahkan saat peluncuran, wahana dibuka gratis di selama satu hari, sehingga sejak pagi warga mulai berdatangan membawa anak-anak untuk mencoba fasilitas tersebut. Salah seorang warga Pekauman, Safrudin, mengaku sengaja datang bersama anaknya setelah mengetahui informasi adanya pembukaan wahana melalui media sosial. Dan ia juga menyambut positif kehadiran fasilitas bermain tersebut meski menilai pengerjaan di sekitar lokasi belum sepenuhnya rampung ya. Dan pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah bagian di sekitar wahana masih proses penataan ya. Salah satunya adalah pemasangan paving block yang belum sepenuhnya selesai di area sekitar kolam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin, Yulian Syafendi, mengakui masih adanya pekerjaan penyelesaian pada fasilitas pendukung tersebut ya. Ia menegaskan pendengar bahwa wahana kolam bermain anak ini belum resmi beroperasi untuk masyarakat umum. Dan nantinya juga ya, pengunjung bila memang ini sudah dipastikan rampung gitu ya pendengar ya, akan dibuka, terus juga akan dikenakan tarif yakni ada sekitar Rp10.000 per orang. Pemerintah Kota Banjarmasin mengharapkan memastikan seluruh fasilitas pendukung selesai sebelum wahana dibuka secara resmi.

0: Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya. Dengan begitu, permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.
1: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan kita akan mendengarkan di sore hari ini pengajian Al-Quran sebelum nanti azan maghrib berkumandang di jam 18.27 untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Hari ini surah Al-Isra ayat 78 hingga 82 ini dibacakan oleh Dr. Andes Siti Raudah dan Sari Tilawah oleh Baidah.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya, yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
4: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
5: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
6: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
7: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
4: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
8: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
9: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
10: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
4: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
11: kanal informasi dan inspirasi.
12: Banjarmasin sore ini.

0: Korupsi bukan sekadar angka miliaran rupiah yang hilang di berita televisi. Korupsi adalah runtuhnya kepercayaan dan hilangnya hak-hak anak bangsa. Jangan keliru, korupsi tidak mendadak besar. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang kita maklumi. Menyuap tertib lalu lintas, memberi uang rokok untuk pelicin urusan, hingga memanipulasi laporan. Saat kita diam dan ikut bermain, saat itulah kita sedang merampas masa depan generasi kita sendiri. Berani jujur itu hebat. Mari putus mata rantai korupsi dari diri sendiri, dari hal terkecil, dan mulai hari ini. Tolak segala bentuk gratifikasi, laporkan jika melihat kecurangan. Indonesia bersih dimulai dari integritas Anda. Karena sepeser uang rakyat adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim ya pendengar ya. Ba'da maghrib kami masih menemani Anda di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar ya, kita juga banyak akan menghadirkan untuk Anda beragam informasi lainnya dari rri.co.id. Yang mana gangguan distribusi air bersih pendengar selama 5 hari terakhir ini juga membuat sekitar 180 KK di Jalan Klayan BRT 09, Kelurahan Klayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan terdampak. Kondisi tersebut membuat warga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk aktivitas rumah tangga, yang mana keresahan warga kemudian juga akhirnya terjawab ya dengan kedatangan unit layanan tangki air bersih PT AM Banjarmasin di hari Sabtu kemarin. Zulbadi, Direktur Utama PT AM Banjarmasin, hadir langsung di lokasi untuk mengawal proses distribusi air bersih bagi warga Klayan RT 09 dan sekitarnya. Kehadiran pimpinan perusahaan air minum daerah tersebut jadi perhatian warga, terutama di tengah kondisi distribusi yang belum kembali normal. Sebelumnya Ketua RT 09 ini telah melakukan pemesanan layanan tangki melalui WhatsApp dan nomor telepon layanan PT AM Banjarmasin. Pasokan air tangki tiba di lokasi pada Sabtu sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah dan langsung didistribusikan kepada warga yang membutuhkan. Nah, gangguan yang berlangsung hingga 5 hari ini jadi perhatian karena air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat ya pendengar ya. Karena itu warga berharap langkah penanganan darurat ini terus dilakukan selama kondisi air baku belum pulih dan disertai informasi yang jelas mengenai perkembangan layanan. Informasi ini selengkapnya pendengar Anda bisa cek di rri.co.id.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung, biar sekampung langsung kaya.
1: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Banjarmasin sore ini.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Ya, pendengar ya, terima kasih Anda masih setia bersama Mada tentunya di Banjarmasin sore. Tapi juga kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda karena sudah di menit ke-56 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih ya atas kebersamaan Bu Hanpian Seberataan. Minta halal, minta ridho. Kalau misalnya belum kembali pulih gitu ya, didengarkan tuh kayak gimana gitu ya. Intinya mudah-mudahan kita selalu disehatkan badan, kembali lagi bertemu besok hari pendengar dalam keadaan yang lebih baik lagi insya Allah. Mada pamit, nanti di Banjarmasin malam hari Minggu untuk 30 Agustus hari ini ada Mbak Niar menemani sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin sore ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat malam. Selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Hari Minggu, 30 Agustus 2026. Semoga dengan berkah dan karunia Allah, malam hari ini kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Dan musim kemarau, pendengar, pastinya membuat kita harus selalu waspada ya, dengan karhutla dan pemicunya. Antara lain salah satu hal yang terkadang kita tidak menyadari, yaitu puntung rokok. Sengaja ataupun juga tidak sengaja dibuang ke semak belukar. Dan tahukah Anda, kalau api kecil mungkin menjadi teman kita, tapi kalau sudah besar ini menjadi musuh kita. Mari waspada di masa kemarau ini, rentan sekali dengan karhutla. Mari kita jaga banua kita, rumah kita dari kebakaran hutan dan lahan. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kami terus menemani aktivitas yang Anda lakukan setiap harinya. Dan malam hari ini bersama RRI Banjarmasin Pro 1, pendengar, kami tentu akan hadirkan juga berbagai informasi aktual ya di rri.co.id. Tetap bersama kami. Kami terus bersamai Anda hari ini.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah. Penjermasin

Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, Dirut PT AM Bandar Masih kawal distribusi air bersih. Gangguan distribusi air bersih selama 5 hari terakhir membuat sekitar 180 kepala keluarga di Jalan Kelayan B, RT 9, dan juga 01, Kelurahan Kelayan Barat, Kecamatan Banjarmasin Selatan terdampak. Kondisi tersebut membuat kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk aktivitas rumah tangga. Dan keresahan warga kemudian akhirnya terjawab dengan kedatangan unit layanan tangki air bersih PT AM Banjarmasin pada Sabtu 29 Agustus 2026. Direktur Utama PT AM Banjarmasin Zulbaidi hadir langsung di lokasi untuk mengawal proses distribusi air bersih bagi warga Kelayan RT 09 dan sekitarnya. Kehadiran pimpinan perusahaan air minum daerah tersebut menjadi perhatian warga, terutama di tengah kondisi distribusi yang belum kembali normal. Jadi kondisi ini sebenarnya berkaitan dengan situasi kemarau dan ketersediaan air baku juga terbatas. Dan sebaliknya, kalau kemarau sudah terlewati, maka pasokan air baku akan kembali normal. Ini dikatakan oleh Zulbaidi. Dan tampak pendengar antrian warga terlihat ya saat mereka mengambil air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski sebelumnya sempat diliputi keresahan akibat tidak adanya pasokan air selama beberapa hari, tetapi proses distribusi berlangsung tertib dan lancar. Mudah-mudahan pendengar ya, air akan kembali normal, kemarau akan segera berlalu, harapan kita semua.

Terima kasih pendengar selalu mendengarkan siaran kami di rri.co.id. Pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Banjarmasin hampir rampung dengan capaian pendataan mendekati 100%. Ahli muda statistisi BPS Kota Banjarmasin Nurudin Zain menyampaikan perkembangan tersebut ya dalam dialog ekonomi digital di RRI Pro 1 Banjarmasin. Nurudin mengatakan petugas masih menyelesaikan pendataan hingga mendekati batas akhir pelaksanaan yakni 31 Agustus 2026. Sensus ekonomi 2026 telah berlangsung sejak 15 Juni 2026 untuk menghimpun data berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Dan pendengar, hasil sensus ini memberikan manfaat penting bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat. Data yang akurat menjadi dasar untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan pada masa mendatang. Dan sensus ekonomi 2026 juga memiliki cakupan pendataan yang lebih luas dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Pendataan tersebut menjadi bagian dari rangkaian sensus yang mencakup sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Selengkapnya di rri.co.id.

0: coba lihat mata mereka, Mat.
1: Yang mana?
0: Itu, jenang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

kumandang sholat Isya ya. Azan sholat Isya sudah terdengar di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat melaksanakan sholat Isya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pendengar, selamat melaksanakan sholat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Sebuah laporan kembali kami hadirkan untuk pendengar mengenai antisipasi ancaman karhutlah tim gabungan Martapura Barat disiagakan. Tim gabungan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca terik yang melanda Kabupaten Banjar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya titik api sekaligus mengurangi risiko kabut asap selama musim kemarau. Adapun kesiapsiagaan dilakukan dengan memantau kondisi wilayah dari posko Karhutlah, Kecamatan Martapura Barat. Dan personil dari sejumlah unsur juga ditempatkan di posko untuk mempercepat respon apabila terjadi kebakaran lahan. Posko yang berada di halaman kantor Kecamatan Martapura Barat tersebut melibatkan jajaran BPBD Kabupaten Banjar dan tim relawan BPBD, unsur TNI dan Polri, wilayah hukum Martapura Barat, serta pegawai kecamatan yang juga turut mendukung kegiatan siaga tersebut. Selengkapnya di rri.co.id. Juga ada informasi, pendengar, dunia olahraga lengkap ya di rri.co.id. Di antaranya, Stadion 17 Mei bersiap menjadi rumah Barito Putra di Championship. Silahkan Anda baca di rri.co.id.

0: Hei, naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Aris Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Aris menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, Brinda Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan umum dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu, dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla pengguna.

0: Kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
1: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
2: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulete.
4: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Tidak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Tidak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan Komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif

0: pemilihan umum itu diumumkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
1: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non-tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Rodi Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Rodi sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan, tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Loli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Oh, ya.
5: Ya, kalau yang di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik, ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol, juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab tensinya dua, bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya itu punya arti penting. Dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu semua. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai alat yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Khatib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal akdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya. Apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Eremia, Eria, Yakob, Rabitan, dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20, 21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21, 14-21. Di tunggal putri, pemain India Tanvia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21, sehingga Dejan Apriani dan Rahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga sama, siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Ambil palau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan

0: Halo, selamat malam. Anda yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga, bersama rekan-rekan kerja, khusus bagi Anda yang lagi lembur ya, atau mungkin bersama sahabat tercinta. Terima kasih kami ucapkan selalu dengar RRI Banjarmasin dan kami terus temani Anda sepanjang hari. Pendengar, berbagai informasi dari rri.co.id lengkap banget. Silahkan Anda klik ya untuk menemani Anda malam ini. Anda yang lagi menikmati makan atau suasana santai di halaman RRI Banjarmasin, kuliner khas Banua ya, ini banyak juga makanan kekinian juga. Oke, apapun yang Anda lakukan di malam hari ini, hadirnya RRI, kami terus lengkapi malam Anda. Pendengar, BPS Kota Banjarmasin menyebut pemeringkatan desil kesejahteraan dalam data tunggal sosial ekonomi nasional diperbaharui setiap 3 bulan sesuai perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Adapun pembaharuan tersebut diperlukan agar data yang digunakan pemerintah dalam pelaksanaan berbagai program tetap sesuai dengan kondisi warga. Dan ini pendengar disampaikan ahli muda statistisi BPS Kota Banjarmasin Nuruddin Zain. Ia menjelaskan penentuan desil dilakukan berdasarkan kondisi keluarga dan juga rumah tangga dengan mempertimbangkan sejumlah indikator kesejahteraan. Jadi, pendengar RRI, saat ini status desil ditampilkan menggunakan sistem rentang dan bukan angka tunggal. Seorang warga dapat dicatat atau tercatat dalam rentang tertentu, seperti desil 6 hingga 10, sesuai hasil pemeringkatan data. Jadi saat ini memang ya, tampilan desil menggunakan sistem rentang, bukan angka tunggal. Warga yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pembaharuan. Pengusulan dapat dilakukan secara mandiri maupun melalui dinas sosial dengan menyampaikan perubahan kondisi yang terjadi. Nah, pendengar, di Kota Banjarmasin, pengajuan pembaharuan data juga dapat dilakukan oleh Pusat Kesejahteraan Sosial. Layanan tersebut tersedia di setiap kelurahan dan menjadi salah satu saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan perubahan data.
1: Oh ya?

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda yang baru aja gabung, kami ucapkan selamat menikmati siaran kami. Dan pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 dari rri.co.id, ada informasi pastinya ya yang dapat Anda klik untuk informasi gaya hidup, olahraga, ataupun juga informasi-informasi lainnya. Silahkan pendengar. Salah satunya mengenai apa itu resistensi antibiotik, kenali penyebab dan cara mencegahnya. Ini informasinya lengkap ya di rri.co.id. Antibiotik merupakan jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri. Namun, tahukah Anda, penggunaan antibiotik yang tidak tepat ternyata dapat memicu resistensi atau kebal terhadap antibiotik. Nah, melansir Kementerian Kesehatan, resistensi antibiotik terjadi ketika bakteri tidak lagi merespon antibiotik secara efektif dan kondisi tersebut membuat infeksi tertentu menjadi lebih sulit ditangani dengan obat yang sebelumnya efektif. Dan penggunaan antibiotik tanpa resep juga dapat meningkatkan risiko resistensi karena obat belum tentu sesuai dengan penyebab infeksi. Menghentikan pengobatan sebelum waktu yang ditentukan oleh dokter ini dapat meningkatkan peluang bakteri tetap bertahan di dalam tubuh. Jadi bakteri ini pendengar dapat berkembang kemudian menjadi lebih sulit ditangani ya dengan antibiotik tertentu. Oleh karenanya masyarakat dianjurkan berkonsultasi dengan dokter sebelum menggunakan antibiotik.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Selamat malam pendengar, selamat menikmati malam ini dengan penuh gembira ya. Orang Banjar menyebutnya malam minggu. Kalau disebut malam minggu, ya emang ya. Tapi lebih tepatnya itu Sabtu malam. Baik, apapun yang Anda lakukan di kesempatan malam hari ini, semoga saja Anda bisa menikmatinya dengan nyaman. Dan bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kami terus menemani aktivitas Anda di malam hari. Sesaat lagi, drama radio akan hadir menemani Anda. Salahku bukan salah ibuku. Selamat mendengarkan.
2: Apakah aku salah jika mencintai dan terlalu berharap banyak pada ibuku? Dan apakah aku salah jika aku takut kehilangan ibuku? Sejak kepergian ibu, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Aku ingin sekali seperti ibu, bisa segalanya. Kerja di kantor bisa. Selesai itu ibuku pulang ke rumah dan kembali menjadi ibu rumah tangga yang mengurus kami, baik dari makanan, pakaian, dan semuanya. Kenalkan, nama aku Mila. Aku sekarang berusia 25 tahun. Aku belum dapat kerja dan aku juga belum menikah. Jujur, aku tinggal sebatang kara. Keluarga ayahku dan juga ibuku berjauhan. Mereka selalu marah sama aku jika aku butuh perhatian dari mereka.

0: Emila, apa kamu tidak pulang, Mbak Nubu? Mungkin ada kerja di rumah. Pesan tante, kamu bersihkan sedikit rumah kalian itulah. Rumputnya sudah terlalu tinggi. Jangan sampai ular masuk, baru tahu rasa.
1: Ih, tante ini.
2: Iya. Tapi nantilah tante, aku kan masih mau di sini loh, adem soalnya.
0: Jangan iya-iya saja. Makanya kamu jangan terlalu manja saat ibu kamu masih hidup.
2: Ih, apaan sih tante?
0: Tante sering bilang sama ibu kamu agar kamu jangan terlalu manja. Tapi ibumu malah bilang sama tante, gak apa-apa selagi masih ada nyawa di badan, dia akan mencintaimu sepenuh jiwa raganya. Sebenarnya sih tidak salah, cuma caranya itu. Dia juga bilang kasihan kalau kamu dikerasin, diajarin ini itu soal rumah atau mengurus rumah, karena hanya kamu anak perempuannya satu-satunya. Kamu juga.
2: Ih, apa sih tante?
0: Bukannya belajar dari sekarang bagaimana cara mandiri, bagaimana masak, bagaimana cuci baju. Tante juga capek loh nyuci baju kamu terus. Kamu sudah 25 tahun loh, malu sama sepupumu yang sudah lebih mandiri dari kamu.

0: mengurus kamu juga kan. Kalau kamu sudah menikah, maka tanggung jawab paman ya setidaknya berkuranglah.
1: Maaf ya paman, saya kan tidak mengenal loh paman, pria yang ingin paman nikahkan dengan aku. Kan sudah lama, itu kan kami waktu kecil. Aku takut aku tidak bisa menjadi istri yang baik buat dia dan keluarganya loh paman.
0: Ya makanya kamu kenalan dulu.
1: Tapi
0: paman gak mau lama-lama ya. Paman juga punya keluarga yang ingin paman besarkan. Tantemu juga. Gak ada waktu liatin dan pantau kamu setiap harinya di rumah itu loh.
1: Ya itu kan salah paman sendiri Bale. Kenapa aku dipantau terus? Aku juga kan gak maksa paman dan tante loh untuk mencarikan jodoh buat aku. Aku ini udah besar loh paman, tante. Aku bukan anak kecil lagi.
2: Lalu kamu mau jadi apa? Kau tidak menikah. Disuruh sekolah juga tidak mau. Disuruh kerja juga selalu gagal. Katanya semua pekerjaan terlalu berat. Lalu kamu menginginkan pekerjaan seperti apa? Mau jadi konten kreator? Iya.
1: Ih, kenapa tante sama paman dulu bah? Seakan-akan marah wih sama aku. Aku salah apa sih paman, tante? Aku punya rumah loh. Aku ingin tinggal di rumahku sendiri, tanpa paman, tanpa tante. Aku capek loh dimarah-marahi terus seperti ini. Bukan aku yang tidak mau kerja, tapi aku sama sekali tidak tahu cara kerja seperti apa yang aku suka. Dari kecil dan setelah ibuku tiada, aku tidak pernah diajari untuk kerja. Jadi jangan salahkan aku.
0: Jadi begini Mila, paman sama tante tidak salahkan kamu. Dari awal paman bicara tidak ada yang menyalahkan keadaanmu. Ini hanya bentuk tanggung jawab paman sama kamu, biar kamu tidak jadi anak yang tidak ada arah. Kalau kamu menikah, ada suamimu yang akan mengurusmu. Kamu anak perempuan dan sudah berumur 25 tahun. Ya tentu sudah layak menikah.
1: Aku tidak bisa wi paman he. Aku tidak mau. Sama halnya paman sama tante wi menjebak aku untuk menikah dalam keadaan tidak tahu apa-apa seperti ini. Ah, udahlah ah.
0: Mila, paman belum selesai bicara Mila. Mila.
2: Sudah, jangan dipaksakan nanti dia malah kabur kemana-mana. Inilah salah ibunya. Yang tidak pernah mengajari anaknya. Cuci bajunya saja tidak bisa. Masak air saja takut. Aku juga capek loh bang. Jadi tukang cucinya. Anak kita saja menyapu sudah bisa. Cuci piring sudah jago. Dulu Mila ini apa-apa selalu ibunya. Akhirnya ibunya tiada. Anaknya jadi bingung. Mau ngapain?
0: Ya mau bagaimana lagi. Ini juga salah kita yang tidak membimbingnya.
2: Sebentar dulu. Lah, kok salah kita? Salah saudara kamu lah yang terlalu manjain anaknya. Mentang-mentang duitnya banyak, akhirnya anaknya apa-apa dilayani. Gini nih jadinya. Urus tuh anak saudaramu itu.
0: Pusing. Bikin pusing saja. Tidak istri, belum lagi keponakan. Alah, pusing kepalaku.

Hari ini aku lalui secara perlahan. Aku mulai membiasakan diri. Apa-apa aku usahakan sendiri. Satu persatu aku mulai mencari modal usaha. Ada tabungan yang dulunya sudah disiapkan kedua orang tuaku untuk biaya kuliahku. Aku alihkan untuk modal usaha. Aku ingin jualan, ya meski kecil-kecilan di depan rumah. Semoga ini bisa merubah diriku dan terbiasa tanpa ibu lagi di sampingku. Meskipun

0: aku sangat merindukanmu. Aku kesusahan, Bu. Hidupku susah di sini, Bu. Aku tidak salahkan paman sama tante. Aku juga tidak salahkan mama yang dulunya terlalu mencintaiku. Hingga aku tidak bisa melakukannya sendiri. Bu, kamu lihat aku kan? Bantu aku, Bu, agar usahaku ini bisa menjadi modal hidup baruku nanti. Aku pasti bisa, Bu. Aku pasti bisa. Meskipun aku ragu, Bu.
1: Salahku bukan salah ibuku.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam Anda akan terus kami temani sampai pukul 24 malam. Baru aja ya kita ikuti tadi drama radio dengan judul Salahku Bukan Salah Ibuku. Nah, di Ngobras ini malam pendengar kami akan hadirkan informasi untuk pendengar RRI yang tentu berkaitan juga dengan komunitas ya yang ada di Banua kita. Antara lain pendengar komunitas yang tentu di Banua kita ini banyak ya komunitasnya. Ada yang bergerak di bidang kesehatan, yaitu komunitas senam. Mereka ini pastinya aktif dan mengajak masyarakat Banua untuk selalu sehat. Komunitas senam massal dan publik, yaitu KORMI, KORMI Kota Banjarmasin Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Organisasi ini sangat aktif pendengar mengadakan agenda senam sehat bersama KORMI yang tentu saja terbuka untuk umum dan gratis. Dan kegiatan ini biasanya dilaksanakan ya di fasilitas publik seperti di halaman Wali Kota Banjarmasin secara berkala pada hari Minggu pagi. Dan kita biasanya bisa memantau jadwal terbaru mereka melalui Instagram @kormikotabanjarmasin. Baik, tetap bersama kami RRI Banjarmasin Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
2: Tapi ini berdiri dari 2017, Bu.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
3: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
4: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
5: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
6: 15 Club Indonesia Vending Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita masih bersama pastinya ya di Ngobras Ini Malam yang tentu mengajak pendengar RRI Banjarmasin mengetahui beberapa komunitas olahraga senam di Banjarmasin. Antara lain tadi KORMI, Komunitas Senam Massal dan Publik ya, KORMI, Kota Banjarmasin, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Yang mana organisasi ini aktif banget mengadakan agenda senam dan agenda senam sehat bersama KORMI. Biasanya terbuka untuk umum dan gratis ya. Dan bahkan info terbaru senam sehat bersama KORMI Kota Banjarmasin, pendengar, Anda bisa mengkliknya juga di Instagram ya. Sehat bareng, seru bareng Banjarmasin makin bugar. Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, KORMI, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kota Banjarmasin, mengajak seluruh masyarakat untuk ikut senam sehat bersama KORMI Kota Banjarmasin. Dan ini pasti dalam rangkaian Hari Kemerdekaan RI ya, pendengar ya. Ini berlangsung nanti 23 Agustus 2026 dari pukul 7 sampai selesai di kantor pemerintah kota Pemko Banjarmasin. Jadi bukan cuma senam, ada juga nanti apa namanya atraksi inorga, silaturahmi, sosialisasi dan door prize yang pastinya menarik banget. Baik pendengar, komunitas senam di Banua ini selain KORMI juga masih banyak yang lainnya ya. Yang jelas ini untuk kebugaran dan kesehatan. Ada komunitas dan pusat kebugaran perempuan yang baru juga mereka membuka cabang barunya di bulan Agustus 2026 ini. Kita biasanya warga Banua sering juga ya terlewati di seputar Jalan Lingkar Selatan. Tempat ini memiliki studio khusus dengan berbagai kelas senam berkelompok yang sangat populer seperti Zumba, ada yoga mix, aerobik, kemudian apa lagi ya, Bollywood, fitness, dance, hingga Tabata. Dan yang jelas dengan kita ikut komunitas senam pastinya bikin happy, bikin sehat, bikin bugar juga. Baik, salam sehat selalu bahagia untuk pendengar yang selalu bersama kami di RRI Banjarmasin.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Banjarmasin malam ini.
3: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan kami di Ngobras ini malam. Kami mengangkat tentang komunitas senam Banjarmasin, bugar, sehat, dan makin akrab. Salah satunya tadi Kormi ya. Sebenarnya masih banyak juga lah komunitas senam di kota Banjarmasin khususnya. Banyak banget. Pendengar, senam bukan hanya soal menggerakkan tubuh. Di Banjarmasin, aktivitas senam juga berkembang ya, menjadi ruang berkumpul masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, sekaligus mempererat silaturahmi. Jadi, ada berbagai kelompok dan sanggar senam yang aktif di Banjarmasin. Salah satunya, komunitas AW Sehat, Semangat Senang, kemudian Pulau Baru ya. AW Sehat Semangat Senang S3 Pulau Baru yang rutin melakukan senam setiap hari Minggu di kawasan Jalan Ahmad Yani sekaligus juga menjadi ruang kebersamaan warga. Bahkan kegiatan senam bersama di Banjarmasin pendengar juga kerap dikombinasikan dengan pemeriksaan kesehatan dan kegiatan sosial. Biasanya sering banget ya. Nah, untuk ngobras ini malam, tema ini pastinya dikembangkan menjadi gerak bersama sehat, bersama sehat bersama, cerita komunitas senam Banjarmasin. Jadi ini menarik banget pendengar, kalau kita ikut kegiatan di komunitas ini, tubuh kita menjadi sehat, kemudian bugar, kita banyak punya teman ya, karena masyarakat Banua ini tertarik dan juga pastinya semuanya ingin sekali selalu bugar, sehat, dan salah satu tujuan dari senam itu ya itu bikin kita segar dan bugar dan juga jauh dari stres. Dan kita juga bisa meningkatkan lingkungan pertemanan. Kemudian besar sekali pengaruhnya senam itu rutin kalau kita lakukan untuk kebugaran tubuh. Selain terasa lebih menyenangkan dibanding olahraga sendirian, di komunitas ini kita bisa berbaur ya. Bisa lebih banyak punya teman, kita bisa sharing seputar masalah kesehatan, dan di komunitas ini juga pastinya cakrawala kita berpikir dan juga bersosialisasi ini makin luas karena semuanya bisa bergabung di komunitas senam ini. Kemudian juga bisa lansia, untuk pemula, remaja-remaja yang mungkin ingin gabung biasanya juga ada di situ bersama emak bapaknya. Lansia juga ada. Selain bugar, senam juga sangat berpengaruh terhadap suasana hati dan kesehatan mental kita. Baik, bagaimana pengalaman Anda ketika Anda mengikuti senam pendengar? Senam itu banyak banget ya, ada aerobik, senam apa lagi ya yang sering ada itu, senam Cina biasanya juga ada. Dulu di halaman RRI ada loh pendengar, senam Cina ini bagus banget ya, untuk jantung, untuk tubuh, yang jelas untuk kebugaran dan kesehatan kita.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
2: tolong
1: tas
2: ya.
1: yang aku beli itu lagi promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Ih, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
1: Udah.
3: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, kalau kita bicara tentang kebugaran yang tentu erat sekali kaitannya dengan komunitas Senam Banjarmasin, yang pasti yang membuat masyarakat Banjarmasin itu biasanya tertarik bergabung dengan komunitas senam karena senam itu mudah dilakukan ya, menyenangkan juga dan bisa dilakukan bersama-sama. Banyak orang awalnya datang untuk olahraga, tetapi akhirnya bertahan karena menemukan teman, suasana yang menyenangkan, dan bahkan lingkungan yang saling mendukung. Adapun tujuan utama dari kesehatan atau pertemanan, biasanya di komunitas tersebut, keduanya ini ya memang saling berkaitan, pendengar. Kita ingin tubuh sehat, bugar, tetapi ketika dilakukan bersama komunitas, olahraga menjadi lebih menyenangkan sehingga kita lebih termotivasi untuk rutin ya. Nah, kemudian besar banget memang pengaruh senam kalau rutin dilakukan terhadap kebugaran tubuh. Dan senam dapat membantu meningkatkan kebugaran, kekuatan, dan juga kelenturan tubuh, serta membuat tubuh kita tidak mudah lelah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan pendengar, senam itu kalau kita melakukannya bersama-sama ya di komunitas, ini pasti lebih semangat dan menyenangkan. Karena ada energi positif dari orang-orang di sekitar kita. Ada musiknya, ada gerakan bersama, kemudian ada interaksi, dan bahkan semangat ya dari teman-teman, sehingga kita tidak merasa sedang menjalankan aktivitas yang berat. Itu sih enaknya kalau kita bersama-sama dengan komunitas melakukan senam. Kemudian pendengar, dengan kita bergabung di komunitas senam biasanya sangat membantu seseorang untuk konsisten hidup sehat. Ketika sudah punya jadwal senam dan teman-teman yang menunggu, biasanya muncul rasa tanggung jawab untuk datang. Dan komunitas juga bisa saling mengingatkan tentang pola hidup sehat. Nah, pendengar, untuk yang pemula dan lansia, ini juga tidak terkecuali, bolehlah ikut. Tapi yang paling penting adalah menyesuaikan gerakan dengan kemampuan masing-masing. Jadi tidak perlu memaksakan diri mengikuti gerakan dengan intensitas tinggi. Pada prinsipnya, olahraga itu harus membuat tubuh kita lebih sehat ya, bukan justru membuat cedera. Jadi untuk yang sudah berumur, sudah lansia, kita sesuaikan aja gerakannya sesuai dengan umur kita. Nah, senam juga berpengaruh terhadap suasana hati. Jadi aktivitas fisik membuat tubuh kita terasa lebih segar dan membantu memperbaiki suasana hati. Jadi mood kita itu lebih baik lah. Ditambah interaksi dengan teman-teman, seseorang bisa merasa lebih bahagia, tidak terlalu jenuh, dan memiliki ruang untuk bersosialisasi. Yang jelas, banyak yang merasa tubuh lebih ringan, stamina meningkat, tidur lebih nyaman, dan aktivitas sehari-hari juga menjadi lebih mudah. Dan yang tidak kalah penting, mereka menjadi lebih percaya diri dan memiliki lingkungan pertemanan yang positif.
1: Banjar

0: pendengar, sampai di sini kami temani Anda di Ngobras ini malam, yang tentu dengan kita ikut komunitas senam ya, membuat kita selalu sehat, bugar. Dan pendengar, olahraga sambil berteman, sambil bersilaturahmi, mengapa nggak kita lakukan? Nah, jangan menunggu sakit baru mulai bergerak. Mari kita luangkan waktu sedikit ya, setiap hari untuk tubuh kita. Karena kesehatan itu adalah investasi yang manfaatnya kita rasakan sekarang maupun di masa depan. Sampai di sini kami temani Anda di Ngobras ini malam, mengangkat tentang komunitas senam Banjarmasin, bugar, sehat, dan makin akrab.
1: Indonesia. Halo Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

0: Banjarmasin malam ini.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim dengar ya.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: 15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Kita jumpa ya di Melodi Memori ini malam. Senang banget bisa membersamai Anda ini malam. Boleh dipilih lagu-lagunya ya pendengar RRI. Di Melodi Memori ini malam banyak banget. Antara lain ada Ku Cari Jalan Terbaik Panca Pondaang, Bayangan Gurawan Rahmat, kemudian Cinta Vina Panduwinata, Duri Terlindung Nika Ardila, Mahligaimu dari Air Mataku Lestari, Antara Gerimis dan Cinta, kemudian Berdiri Bulu Romaku. Walah, ini lagu lama nih. Boleh kita sapa dulu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Miar.
0: Herman, apa kabar?
1: Ada.
0: Alhamdulillah. Herman, lagu-lagunya tadi udah disebutin antara lain. Iya?
1: Malaysia, Miar.
0: Lagu Malaysia yang mana tuh, Herman?
1: Yang Rahmat tadi tuh.
0: Oh, Rahmat.

0: Ini temannya Rahmat nih, Herman nih. Ya.
1: Mudah dapat ujian kan, Her?
0: Ui, amin, amin. Bujur, bujur, Jarpian.
1: Siap, ya, Her?
0: Alhamdulillah sehat. Siap, ya, penyebut mana, Her? Enggi. Banyu lancar aja, kah?
1: Banyu. Lancar aja, kan, Her? Sumpah, nih. Sebanyu, Her?
0: Iya, amin. Aku kadang anu apa batakun lawan abinya di rumah. Bi, jalan aja lah banyu jarku. Kada ada batisnya aja.
1: Jalan
0: bebatisnya yang lah. Kada ngalir aja. Kan nya nang tertinggi itu kada mau naik ke atas, ya lah.
1: Ada nol, ada si Mbak Olia apa yang halus kayaknya
0: bunyinya aja. Halusnya anu apa namanya babagi lawan nang lain, ya Allah.
1: Di
0: HKSN. Jadi anu lah, mun hujan nih mudah-mudahan kena beisian sungai beisi, sumur beisi ya lo.
1: Ya benar-benar dalam menumpas sungai itu ya lo.
0: Nah nyaman.
1: Nyamannya pelanggan ya.
0: Iya, ayo hak lagu Malaysia aku kirim nah. Aku siapkan jar.
1: Ya salamnya untuk Bang Hindi Trevora nah, kita ditunggu Isra ya lo.
0: Iya, aku tunggu juga. Mudah-mudahan bisa gabung. Ya sama
1: YouTube, Bang Hujan juga. Lagi semuanya lah kena yang menarang.
0: Ya.
1: Terus lihat yang semuanya lari.
0: Alhamdulillah. Amin, amin. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Herman, di belakang Herman siapakah? Halo, Belari. Oh, bukan Belari ya, Melody, Memory.
2: Malam, Mbak Niar.
0: Waalaikumsalam. Ini Mbak Maimunah nih.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik, Mbak Mai.
2: Baik juga.
0: Ada hujan enggak di sana, Mbak?
2: Eh, dede dia, kering dia juga, sumur.
0: Bila hujan bepadah lah.
2: Ya biar hujan dalam kiri makan aja.
0: Nyaman babagi seorang banyak kita lah, sedikit seorang.
2: Kami aja di sini di BNN ya, anu manukar banyak dah.
0: Anu kapian, begalon kah? Kada?
2: Pakai anu jerigen.
0: Ui, berapa sah anu sejerigennya?
2: 1000.
0: Seribu.
2: Tapi kan di jauh pak di sebelah rumahnya aja.
0: Alhamdulillah.
2: Anu karingan deh juga sama sumur bor karingan deh. Amanan ade.
0: Sumur bor kada isi juga kah? Kosong.
2: Anu kering juga ada juga di sini.
0: Ayo mudahan lah kesujan lah.
2: Lagunya apa tadi? Mahligai air mata kah?
0: Umah sedihnya pang pian memilih lagu ini.
2: Ya cuma sekedar lagu.
0: Apa arti sekedar sebuah tidur. Lagu? Bujur juga, bujur pian.
2: Salamnya buat Mbak Ana, Bang Herman tadi, Mbak Rika, Mawar, Putri. Pokoknya salamnya buat semuanya aja, salam sehat. Buat Daniar, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergabung ya Mbak Maimunah di malam hari ini. Juga ada Herman tadi. Makasih banyaklah Bubuhan Pian. Bergabung di Melody Memory. Ntar, ulun tulis dulu nama Pian. Kalau kada ingat. Halo. Waalaikumsalam, matan mana?
3: Tanjung.
0: Oh, Tanjung. Siapa yuk di Tanjung nih?
3: Haji Amin.
0: Siapa?
3: Haji Amin.
0: Oh, Haji Amin. Han? Haji Amin, apa kabar Haji Amin nih?
3: Sama kemarau juga, sini kering.
0: Oh, kering juga lah. Pian di Tanjung di mana Haji Amin?
3: Mabuun.
0: Di Mabuun. Tapi sumur bor ada aja kalau lah.
3: Umur ada aja, cuma ya mbak hirit-hirit lah, kita nak.
0: Oh, kayak itulah.
3: Sedikit, alhamdulillah. Di malam itu dia ada, abah tiara tuh hujan jadi mana tuh?
0: Tanjung.
3: Nggak, di lupa ngarangnya.
0: Aduh, gak diingat juga di ujung.
3: Apa tuh ngarangnya tuh hujan jar, ada senangnya jar.
0: Oh, alhamdulillah mudahan kesini hujannya juana.
3: Ramai ada orang sembahyang istisqa di mana-mana. Mudah-mudahan turun hujannya.
0: Mudahan karena sawah hujan juana. Ya Allah.
3: Mudah-mudahan, ya. Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya, Kak. Lagunya Bayangan Gurauan dari Rahmat. Mahligaimu dari air mataku lestari. Nah, atau pian anak lagu cinta Vina Panduwinata ada juga. Ada yang lagu pon.
3: Ada yang ben-ben lah, Mbak.
0: Ben-ben yang mana pian hendak ya? Mana hendak ku cari jalan terbaik Pancepondaang. Duri Terlindung, Nike Ardila, antara Gerimis dan Cinta Ani Ibon, First Love Nika Costa. Yang mana pian handak? Oh ini nah, Phil Collins Adi Cua. Maukah?
3: Nika Ardila aja, Bay.
0: Nika Ardila aja kah? Duri Terlindung itu lah. Ayo.
3: Aku bahari to.
0: Bahari to. Ini suara pian pina mirip bener na lawan tuh Pak Eko.
3: Lain, Bay.
0: Ini pina mahirip.
3: Haji Anton di RT 18 kalau.
0: Haji Anton sehat aja kalau lah.
3: Enggak, sama bohong juga.
0: Lawas kada mendengar na suara Sidin.
3: Olon di RT 5.
0: RT 5 pian lah. Kayaknya mun pian ke Banjar kena singgah lah ke RRI lah.
3: Insyaallah.
0: Nyaman betemuan silaturahmi.
3: Nggih, nah salamnya gasan buan Tanjong, Mbak.
0: Ayo ha buan Tanjong.
3: Si
0: Abah Roy. Siapa yuk? Abah Tiara.
3: Iya, Abah Tiara. Si Ersa.
0: Siapa lagi yuk?
3: Si Diamante apa Usup.
0: Oh, si Usup nah, bujur. Siapa oh. lagi yang dia muntah itu Daniel. Nah, aku lawas banget karena mendengar suara Daniel.
3: Nggih pembahari lah.
0: Daniel. Nyerancak di anu Pro 1 Jakarta atau 4 juga dari Daniel anjar.
3: Tadi Herman lah.
0: Herman.
3: Nggih beratan aja, Mbak.
0: Minta rela lah, mudah-mudahan pian sehat terus lah.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar RRI. Ulun mau menyapa juga bebuhan pian yang ada di TikTok RRI. Abah Amira di Palangkaraya kabut tebal jar. Uma jangan kada ingat bemasker lah bebuhan pian lah kalau keluar rumah. Herman santai aja. Haji Amin suara Sidin. Nah. Abah Amira assalamualaikum cil. Waalaikumsalam. Kayak apa di Banjarmasin kabut kah jar? Kurang pang kabutnya lah yoga lah. Malam ini tak kurang lah alhamdulillah berkat doa kita bersama. Amah pala Mbak Niar, nyalakan api, apa nih nyalakan api ujar. Aduh ini aku menyalakan api nah. Rahman Banjarbaru airnya kering. Waalaikumsalam Herman Naina. Rahman Amah lagu Nika Ardila jejar. Siap mahai. Putra Andeska Banjarmasin assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Yamin Samsudin Putra. Nah, Toko Senojaya malam Mbak, selamat malam juga Syah. Kemudian siapa lagi yuk? Helman Ramadan Winoto 751 Jul. Kemudian Aliana Mbak Mada. Nah, Ukay Syah. Bagusnya ngaran ya. Wahyu Samin Suro, selamat bergabung Sabarataan. Salam kenal Barataan lah, salam silaturahmi bebuhan pian yang bergabung di sini. Dari apa ini? Dari Ijam, selamat malam juga Jam lah, salam kenal. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam. Nah, habis itu Abah Amira di Kampung Ulun kering. Nah, kada bebanyu ujahan marasnya pang lah. Satu lagi napa nelfon sebelum kita nikmati lagunya. Selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana pian?
4: Ayo, dari orang Belantaraya Kabupaten Indragiri Hilir.
0: Indragiri Hilir. Siap.
4: Hilir Riau.
0: Oh Riau, siapa bang?
4: Ayo siapa? Malam tadi jumpa dah kita.
0: Jumpa
4: di udara.
0: Di udara kah?
4: Di malam tadi. Malam tadi apa ya?
0: Malam tadi aku enggak dinas.
4: Siang tadi.
0: Siap.
4: Pagi tadi jam.
0: Oh berarti enggak jumpa. Ini aplusan. Kita sip kena malam. Abang siapa kah?
4: Dayat.
0: Oh Bang Dayat. Salam kenal Bang.
4: Ini dengan siapa?
0: Mbak Niar.
4: Oh Mbak Niar.
0: Kalau tadi pagi yang dinas itu Mbak Auliana.
4: Iya betul
0: kan? Tadi
4: salah Dayat.
0: Salam kenal ya.
4: Iya, salam Bang kenal Dayat. Kembali. Sama orang Banjar juga nih, Mbak.
0: Ya?
4: Orang Banjar juga, Dayat.
0: Pian di Banjar di mana?
4: Di ini, di Kabupaten Indragiri Hilir.
0: Oh iya kah, Indragiri?
4: Hilir.
0: Iya.
4: Tahu kah?
0: Jambi kah tuh? Jambi kajar, Pian?
4: Ah, kalau Jambi memang tak jauh lah dari belakang anu nih. Lewat. Cuman ke dalam anu lagi, masuk ke dalam lagi.
0: Oh, masuk ke dalam. Di sana kabut juga kah kalau pagi atau malam?
4: Di sini iya, kabut juga, ada juga kemarin di daerah Tembilahan nih. Ada
0: Tembilahan
4: gitu, Mbak, kayak lahan gitu.
0: Tembilahan Riau lah.
4: Iih,
0: Jarhan tak keluar bahasa puluannya.
4: Kalau nama kabupatennya ya, kalau nama kabupatennya ya Indragiri Hilir.
0: Tembilahan
4: Riau.
0: Cuma
4: nama kota di situ kan bupati yang adanya kan Tembilahan namanya.
0: Banyak orang Kalimantan di situ.
4: Iya, banyak. Ini tangga insya Allah di sini ngisti Maulid Buruyano
0: tanggal 23 Agustus. Oh, orang keluar tuh.
4: Iya, datangnya 23 Agustus.
0: Umar Raminya, Bebuhan Banjar lah mau undang Sidin lah.
4: Masjid kami ini kan biasa 12 Rabiul Awal ya, orang berceramah kan.
0: Pas kelahiran Rasulullah.
4: Iya, tapi lantaran mengambil orang jauh, pasah Sidin anone beliau ini pasah keliling. Nunggu antrian inya.
0: Nunggu antrian. Umar Rami, Guru Yanor tuh disiarkan melalui YouTube kah?
4: Tidak, secara langsung dia datang keliling.
0: Kada kalau bagi orang luar nahana melihat kalau disiarkan juga melalui YouTube.
4: Oh iya, soalnya kan sini banyak orang konten kreator, Mbak.
0: Nah, tinggal menunggu bisa melihat tuh ya kalau kita di Banjar bisa melihat.
4: Iya, termasuk juga Dayatnya bisa anu kan abadikan momen gitu kan.
0: Iya, bujur banar. Aduh senangnya Dayat, salam kenal lah Dayat lah.
4: Iya, salam kenal kembali lah. Mbak siapa tadi?
0: Mbak Niar.
4: Oh iya Mbak Nia, sesuai dengan apanya penyiar malam ini.
0: Alhamdulillah. Saling doakan kita ya, mudahan sehat barokah.
4: Amin.
0: Doakan kami di Banjar, mudah-mudahan hujan bisa turun biar airnya pada penuh sumur-sumur ya.
4: Amin.
0: Enggak kekurangan air.
4: Ini, Mbak, mulai-mulai merintik, cuman tidak hujan, cuman rintik-rintik mulai gitu. Tapi mudah-mudahan lah semuanya dapat hujan kan berat,
0: amin,
4: jadi
0: amin.
4: Rahmat itu datang.
0: Iya, dari Kalimantan Selatan yang turun hujan itu baru Balangan kalau enggak salah.
4: Tapi di sini di provinsi kami kan provinsi Riau kan, Pekanbaru.
0: Iya.
4: Tapi udah hujan, kawan-kawan di radio bilang.
0: Ada hujan kah?
4: Sudah hujan nih semalam.
0: Oh, mungkin di daerah mana gitulah.
4: Mungkin belum kebagian mungkin.
0: Bergiliran lah, ya?
4: Iya, mungkin ano.
0: Baik.
4: Kada ingat juga, ano, bye.
0: Pun.
4: Kada ingat juga, melampaui baduhuluan, itu kan hak yang di atas, mudahan. Nah, kita berharap aja.
0: Bujur.
4: Pasrah aja istilahnya.
0: Iya, menunggu giliran aja lah, mudah-mudahan berkah turun ya.
4: Iya.
0: Amin.
4: Dua pun panah lah, mudahan.
0: Lagunya yang mana nih? Bang Dayat.
4: Tak stok banyak lah banyak si punya Mbak Siak.
0: Enggak, kita punya drum aja, ada ini, ada yang kecil
4: tati
0: dan
4: gitu ya.
0: Iya. Biar
4: kanal.
0: Iya, enggak drumnya yang agak bukan tandon, drum yang biasa aja.
4: Tapi banyak kan?
0: Iya, ada dua lah, yang besar dan yang agak kecil.
4: Iya, kawan sama hading kita.
0: Amin, mudah-mudahan.
4: Ini lagunya lagu pop atau gimana?
0: Ini lagu Bayangan Gurawan maukah dari Rahmat?
4: Oh, Malaysia kah?
0: Iya, ada Malaysia, ada Indonesia juga.
4: Oh, kalau Indonesia
0: Kucari jalan terbaik Panca Pondaang, Cinta Vina Panduwinata, Duri Terlindung Nika Ardila. Yang mana?
4: Kalau request sih, Mbak.
0: Ini kebetulan Bang Dayat ya, lagunya udah di program MD kita. Bang Dayat boleh?
4: Oh, iya.
0: Gak?
4: Bisa sebutkan salah satunya deh.
0: Boleh ya, Duri Terlindung Nika Ardila.
4: Boleh tuh,
0: Duri boleh.
4: Terlindung dari Nika Ardila.
0: Iya, tahun 90-an kalau nggak salah lagunya ini 94 ya.
4: Iya, terakhir dia 95 dah, almarhum.
0: Iya, berarti Pian salah satu penggemar Mbak Nika.
4: Iya, dia suka juga dengar lagu-lagunya.
0: Ya, kalau suka kita nikmati lagunya ya.
4: Iya betul sekali.
0: Boleh.
4: Jua-jua menyanyikan lagunya. Topper,
0: oh gitu.
4: Di orkid.
0: Asik. Terima kasih banyak Bang Dayat ya.
4: Iya, say hello boleh kah?
0: Boleh. Apa sih yang enggak?
4: Salam kenal buat kawan-kawan yang ada di Radio RE Pro 1 Banjarmasin.
0: Siap.
4: Dayat terus buatnya Mbak Nia juga ya. Terus Bang. Mang Padli juga.
0: Iya.
4: Buat siapa? Buat siapa? Aulia ya.
0: Iya.
4: terus buat siapa lagi ya. Jadi yang masuk tadi siapa ya Mbak?
0: Yang masuk ada Herman, Mbak Maimunah, ya, terus Herman, Bang Amin.
4: Maimunah. Bang Amin salam kenal aja. Mm-mm. Dari Dayat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau.
0: Iya.
4: Buatnya kayaknya buat muanya aja Mbak.
0: Iya.
4: Spesial boleh?
0: Boleh pakai telur ya. Buat siapa?
4: Spesialnya lagu ini ditujukan kepada radio pendengar radio RRI Pro 1 Banjarmasin aja.
0: Siap.
4: Dengan ucapan Soge Anywhere keep stay tuned to RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi dari music and education for art. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu kita nikmati aja lagunya ya. Teman-teman di TikTok ini banyak yang bergabung. Terima kasih ya teman-teman di TikTok semuanya yang baru aja gabung. Mudah-mudahan selalu sehat sabarataan, diberikan keberkahan. Yang menantikan hujan turun, mudah-mudahan dengan doa kita bersama hujan akan turun dan sumur-sumur pada berisi air lagi, gak kekurangan air. Aba Amira, terima kasih. Kemudian Amah, Mbak Amah Palam. Terima kasih ya Mbak Amah Palam ya. Mudah-mudahan bisa silaturahmi ke sini Mbak Amah. Kemudian Mbak Miami, salam kenal ya Kak Ingki. Mas senangnya bisa kenalan sama Pian. Ini Miami acara Melody Memory Pro 1 RRI Banjarmasin. Dari kami di Bumi Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, salam kenal semuanya, salam silaturahim ya. Kemudian Putra Bintang juga selamat bergabung. Kemudian dari Riau, Sungai Luar, terima kasih udah gabung di sini. Gaman 626, Sebahan, selamat malam semuanya, salam kenal juga ya. Mama Via, salam kenal Mbak Niar, dari aku Mama Via Gunung Raja. Gunung Raja itu ada di Tanah Laut ya? Tanah Laut ya Mama Via ya? Oke, kalau enggak salah. Kemudian Hashimi Nur, assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam, napa kabar? Sehat? Amin. Semoga sehat semuanya ya. Salam kenal dari Aceh katanya, Hashimi Nur. Aceh di mana lah abang? Salam kenal ya Bang ya, dari kami, dari Banjarmasin. Meti juga, Mbak Meti, selamat malam. Kemudian Sobri Usman, selamat malam. Tante Ulun dari Tanjung Enim, Selatan. Oke, makasih banyak, salam kenal juga. Namila Isman, salam dari Bogor, hadir. Jumri juga, 123. Oke, salam kenal semuanya, salam silaturahmi ya. Nah, yang bergabung ini malam kita saling mendoakan, mudah-mudahan sehat semuanya, bahagia semuanya, berkah, kabul hajatnya sabarataan. Kita nikmati aja persembahan dari Rahmat, Bayangan Gurauan. Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang berikut ini.
5: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melody Memory.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Ke Ardila Duri Terlindung. Lagu di era tahun 1994 ya, lagu lama sih. Baik, terima kasih semuanya pendengar RRI, Surya Putra juga selamat bergabung. Kikin juga ya. Oke. Dan untuk Abah Kalbi boleh bergabung ya Abah Kalbi ya di 0811511410 dan 0511325162. Saya ingin menyapa Mbak Asmi juga, selamat malam, selamat bergabung ya di RRI Banjarmasin Pro 1. Semoga ini malam semuanya sehat, bahagia. Dan mari bersama kita mencegah karhutla dengan melakukan hal sebagai berikut. Tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Hindari membakar sampah di area terbuka. Waspadai aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama saat kondisi lahan kering. Segera laporkan jika menemukan titik api atau aktivitas pembakaran yang berpotensi menimbulkan karhutla. Lindungi diri dari paparan asap dengan menggunakan masker. Dan lahan juga terjaga, lingkungan sehat, Kalsel aman. Kami terus menemani aktivitas Anda di malam hari ini bersama di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Haji Muhammad Sarifuddin, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat di Kalimantan Selatan untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Hindari setiap aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama pada kondisi atau lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Segera laporkan apabila melihat titik api atau aktivitas yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Jangan menunggu api membesar. Laporan yang cepat akan membantu tim melakukan penanganan sedini mungkin. Bentuk tim swadaya di lingkungan masing-masing dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Selatan agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan terpadu. Jika api tidak dapat dikendalikan, segera minta bantuan petugas dan jangan mengambil resiko. Jaga kesehatan dan gunakan masker apabila terdampak asap kebakaran hutan dan lahan, serta ikuti informasi resmi dari pemerintah. Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan kewaspadaan, kepedulian, pelaporan yang cepat, dan koordinasi yang kuat, kita dapat mencegah kebakaran meluas dan saling melindungi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin malam ini.
0: Baik, ada yang bergabung Eza, kemudian juga siapa tadi, Abah Kalbi juga ya. Selamat malam semuanya. Amang Boy, selamat malam Mbak Niar. Buat Bang Ali, Wendy, Ben, Gusti Haji Amin, Haji Anton, Mbak Munah, Mbak Rike, dan seberataan aja Mbak Niar. Oke, terima kasih ya untuk Amang Boy yang baru aja bergabung di sini. Mudah-mudahan Amang Boy sehat terus ya. Oke, ada lagi yang bergabung boleh? Selamat malam. Halo. Selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Niar.
0: Oke, okay, dari?
3: Dari Martapura.
0: Oh, Martapura. Siapa?
3: Biasa, Amang.
0: Amang siapa?
3: Amang Dani.
0: Ya?
3: Amang Dani.
0: Oh, Abang Dani, sehat kabarnya, Amang Dani? Sehatkah kabarnya, Amang Dani?
3: Alhamdulillah, sehat, sehat.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehatan semuanya ya.
3: Ya, lagunya Phil Collins.
0: Oh, boleh. Habis ini langsung kita putar.
3: Phil Collins ya.
0: Siap, siap.
3: Iya. Terima kasih, Mbak Nia.
0: Sama-sama. Sehat terus ya, Bang ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eza, kemudian juga Abah Kalbi, selamat malam. Kemudian siapa ini? Mat Nur, monitor aja lewat streaming. Salam dari Kalimantan Barat. Salam kenal ya, Bang Mat Nur. Senang banget nih, Bang Mat Nur di Kalimantan Barat. Di mana Pian? Apakah di Singkawang? Ya, untuk teman-teman yang ada di Kalimantan Barat semuanya, mari kita jaga semuanya ya, kesehatan kita. Mudah-mudahan tidak ada lagi lah kebakaran hutan dan juga lahan. Biar udara di Banua kita sehat. Ahmad Hakim Liang Anggang, terima kasih ya. Lagunya katanya ini, lagu bersama Mbak Vina Panduwinata. Kita siapin ya. Dari Hakim Liang Anggang untuk Ibu Mariani yang sedang mendengarkan RRI sebagai pengiring tidur. Oke, salam kenal katanya. Salam kenal juga Ahmad Hakim Liang Anggang. Senang banget bisa berkenalan dengan teman-teman semua. Baik, Bang Kusriadi Palembang juga, terima kasih ya Bang ya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Gimana? Kita nikmati lagunya boleh ya? Teman-teman di TikTok semuanya, salam sehat, selalu bahagia.

0: Baik, terima kasih yang selalu dengar RRI Banjarmasin Pro 1. Ruslaini, Ruslani, Nenang, terima kasih, salam sehat ya semuanya pendengar RRI. Kemudian saya ingin menyapa juga Bang Matnur dari Kalimantan Barat. Kemudian dari Bang Didi Borneo, daerah Satui, sambil begawian katanya. Sehat selalu pian lah, salam barataan, jaga kesehatan sampai karhutla berakhir. Amin. Mudah-mudahan Banua kita pulih ya, gak ada lagi karhutla. Amin, amin. Ada lagi kah yang ingin bergabung? Boleh, selamat malam. Halo, malam. Dari mana?
1: Halo,
0: ini?
1: Selamat malam.
0: Malam, dari mana?
1: Dari Nyamat Nur, Kalimantan Barat. Oh,
0: alhamdulillah, akhirnya bisa tembus lah, abang ya.
1: Iya, lihat ya. Streaming nih.
0: Iya, Bang Matnur ini di Kalimantan Barat di mana?
1: Dari Pontianak.
0: Pontianak, di mananya, Bang?
1: Di kota Singkawang? Aslinya Banjarmasin, Mbak Niar.
0: Ah gitu, merantau ke sana ya, Bang ya?
1: Iya, benar ya. Lama.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan sehat terus di sana ya, Bang ya?
1: Amin, amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Gimana Banjarmasin? Kabut juga?
0: Ya, masih Bang. Sama air ini, airnya nggak sederas seperti biasa ya. Karena memang kemarau.
1: Ya, sama lah.
0: Kita menanti turun hujan lah, Bang. Mudah-mudahan turun hujan ya di Banua kita di Kalimantan ya. Sehingga airnya pada ngisi lagi lah, sumur-sumur. Kita ya, harap.
1: Udah lama nggak ada hujan nih.
0: Iya, sekitar 2 bulanan kalau nggak salah nih.
1: Ya.
0: Baik. Mau lagu yang mana nih, Bang?
1: Lagunya Ku Cari Jalan Terbaik aja, Mbak Niar.
0: Di mana jalan terbaiknya?
1: Jalan-jalan aja lah.
0: Ku Cari Jalan Terbaik. Balik lagi lah okay. Ke Banjarmasin ya.
1: Ya, okay. Nanti balik setahun sekali aja, Mbak Niar.
0: Gitu. Mudah-mudahan kita doain ya, teman-teman ya, Bang Matnur rezekinya melimpah ruah ya, sehingga sering pulang ke Banjarmasin ya.
1: Amin, amin.
0: Amin, amin. Ya, sama-sama, Bang.
1: Oke, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, baik. Dari Kalimantan Barat, Nun jauh di sana. Baik, kita sapa juga ini Muhammad Alwi ya. Nggih, salam kenal ya. Kemudian Bang Arifin juga, selamat bergabung. Mudah-mudahan sehat semua. Ibra juga ya, senang banget bisa berkenalan dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam nikmat sehat lahir dan batin. Mbak Yanius, assalamualaikum Kak, dari Gresik ya. Oke. Dari daerah Jawa ya, enggak salah ya. Betul ya? Mbak Yani, nggih. Salam dari Banjarmasin ya, Mbak ya. Dari kota Seribu Sungai. Nah, kalau kota air itu Kapuas, Kalimantan Tengah. Kalau dari Banjarmasin, kota Seribu Sungai. Tapi sekarang kemarau. Pak Arifin, oke, katanya terima kasih. Kemudian salam dari Borneo, Syagalok 49 ya. Sri Sumanti, Mbak Yani, boleh request lagu? Ini boleh ya, ini kayaknya terakhir loh Mbak. Di menit-menit akhir Mbak Yani, kita pilihkan aja lagunya ya, Ku Cari Jalan Terbaik, boleh? Nggih? Nanti Mbak Yani boleh lagi gabung. Baik, sampai di sini kami temani Anda pendengar RRI di acara Melodi Memori di hari ini, hari Minggu ya pendengar ya, tanggal 30 Agustus 2026. Terima kasih semuanya, mohon maaf lahir batin ya. Oke. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku cari jalan terbaik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI dengan esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di Ujung Senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Di Tenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan, tak hanya membuat cerpen ini juga lugas bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di Ujung Senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya, karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk Indonesia.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: Mat, udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti renungan malam. Semoga cerita ini memberi inspirasi urusan dengan Tuhan.
1: Renungan malam ada sebuah cerita dalam penjara. Seorang laki-laki yang ramah, baik kepada siapa saja. Setiap pagi seperti biasa, ia membawa piringnya mengantri untuk sarapan pagi. Tidak pernah lepas senyumnya kepada setiap orang. Walaupun dia masih muda, nampak kerut-kerut di wajahnya yang membuat dia kelihatan lebih tua dari umurnya. Karena kasus manipulasi, ia harus mendekam di penjara. Hukum memang tidak kenal belas kasihan. Orang yang mengenal dia dari dekat pasti tak tega. Kenapa orang sebaik itu harus masuk penjara? Sebelum masuk penjara ini, dia adalah akuntan sebuah perusahaan besar. Dari gajinya bekerja, dia dapat menghidupi anak dan istrinya, mempunyai rumah dan kendaraan. Dia juga punya sebidang tanah untuk sekedar berkebun, warisan orang tuanya. Hidupnya betul-betul bahagia. Sampai akhirnya, suatu tragedi telah terjadi padanya. Urusannya hanya sepele. Pada mulanya, sebagai seorang karyawan dengan posisi basah di sebuah perusahaan, sedikit banyak pasti menimbulkan kecemburuan antara sesama rekan kerjanya. Karena ada yang merasa kurang suka atas kesuksesannya di perusahaan, ia digosipkan telah melakukan perselingkuhan dengan sesama karyawan dan sampai pada tuduhan melakukan manipulasi dana perusahaan. Nah, padahal walaupun satu sen pun, ia tidak akan sembarangan mengeluarkan uang sebelum disetujui atasan. Tapi apa boleh buat, dia dituduh sedemikian. Tidak tanggung-tanggung, kurang lebih 1 miliar rupiah yang keluar tidak bisa ia pertanggungjawabkan. Dia yakin yang melakukan hal tersebut adalah orang dekat pimpinannya sendiri yang ia kenal, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Akhirnya vonis hakim pun menimpa dia. Dia didakwa menggelapkan uang perusahaan. Bukan itu saja, ternyata gosip yang disebarkan temannya tersebut sudah sampai ke rumah tangganya. Istrinya dibakar cemburu, pergi dari rumah bersama anak kesayangannya. Ketika sidang pun istrinya tidak datang. Apalagi selama dia di penjara, kawan-kawan dan tetangganya juga menjaga jarak. Mereka tidak menyangka ternyata orang pendiam dan baik itu bisa berbuat kriminal. Padahal tak terhitung kebaikan-kebaikan selama ini pada tetangga dan teman-temannya. Seluruh harta bendanya, termasuk kebun warisan orang tuanya, dirampas untuk mengganti sebuah kerugian perusahaan. Bahkan di dalam penjara, ia selalu menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari sesama penghuni. Sering dia tidak kebagian jatah makanan, uang kerajinan hasil membuat ukiran, dipalak dan lain-lain. Tapi itu tidak menyurutkannya tersenyum dan menyapa setiap orang serta berbuat baik. Namun dia punya pemikiran dan keyakinan. Dia menyadari bahwa manusia seringkali bertindak tak masuk akal dan egois. Bagaimanapun juga, maafkanlah mereka. Kalau kita berbuat baik, orang-orang akan menyangka kita punya motivasi di balik perbuatan baik itu. Bagaimanapun juga, teruskanlah berbuat baik. Kalau kita sedang mengalami suatu perkara, kita akan menemui kawan yang palsu dan lawan yang sesungguhnya. Terus jalani urusan itu. Kalau kita jujur dan terus terang, orang akan mengira kita sedang berbuat curang. Bagaimanapun juga, tetaplah berlaku jujur. Apa yang kita bangun selama bertahun-tahun bisa saja dihancurkan oleh seseorang dalam waktu satu malam. Tapi tetaplah membangun bangunan itu. Kalau kita berada dalam kedamaian dan kebahagiaan, orang-orang pasti iri dan cemburu. Tetaplah bahagia dan tersenyum dalam kedamaian. perbuatan baik yang hari ini kita lakukan bisa jadi dilupakan oleh orang esok hari. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Berilah dunia ini yang paling bagus yang kita miliki, dan itu belum tentu cukup. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah memberi. Kita lihat pada akhirnya, ini adalah urusan antara kita dan Tuhan.
2: Penjermasin malam ini.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2026 dari Program 1 RRI Banjarmasin. Kami kembali mengudara besok pagi dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa ya di Banjarmasin pagi ini di FM 97,6 MHz dan juga jangan lupa streaming di RRI Digital. Dan hari ini pendengar ya, untuk hari Senin di akhir bulan 31 Agustus 2026 adzan subuh di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya nanti berkumandang di jam 5 lewat 6 waktu Indonesia Tengah. Sebelum itu kita hadirkan dulu pengajian surah Al-Anfal ayat 1 hingga 8 yang dibacakan oleh Nurhayati dan juga Sari Tilawah oleh Fatur.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu bagi Allah dan Rasul-Nya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, perbaikilah hubungan sesama kamu, dan ikutlah Allah dan Rasul-Nya jika memang kamu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah orang yang apabila disebut Allah, gemetar hatinya, dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yaitu orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Merekalah orang yang sebenarnya beriman. Untuk mereka beberapa derajat kehormatan yang tinggi dari Tuhannya, ampunan dan rezeki yang mulia. Sebagaimana Tuhanmu mengeluarkanmu atau menyuruhmu keluar dari rumahmu dengan alasan yang benar, sesungguhnya sebagian dari orang beriman enggan ikut pergi berperang. Mereka membantahmu tentang kebenaran.

0: setelah terang. Begitu takutnya mereka seolah-olah dihalau kepada kematian, dan mereka memperhatikan akan kematian itu. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari golongan menjadi milikmu, dan kamu menginginkan yang tidak bersenjata. Itulah untukmu, dan Allah menghendaki membuktikan kebenaran dengan ayat-ayat-Nya dan menghancurkan orang-orang kafir. Supaya Allah menetapkan hak dan menghancurkan yang batil atau kemusyrikan, sekalipun tidak disukai orang yang berdosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: Coba lihat mata mereka, Mat.
1: Yang mana?
0: Itu, jenang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duit mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak. Sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkov, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Banjarmasin pagi ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Prosto Banjarmasin. Senang sekali kita kembali berjumpa di program Ba'da Subuh kita ya, Kuliah Subuh edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 ya. Dan insyaallah pendengar, di hari ini juga kita akan kembali berbicara terkait dengan topik yang menemani kita ya, dengan yang luar biasa hari ini adalah lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Nanti yang akan kita perbincangkan di hari ini ya bersama dengan Ustadz Dr. Ahmad Rijali MPD. Sudah terhubung bersama Ada di Zoom meeting ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik ya, ini belum ada terlihat ya wajahnya di sini Pak Ustadz.
1: Belum terlihat ya?
0: Iya belum terlihat, masih.
1: Ini sudah terbuka ini.
0: Oh masih sudah terbuka ya, tapi masih layar hitam di sini Pak Ustadz ya. Kabar gimana Pak Ustadz, sehat ya?
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ini.
1: Masih.
0: Baiklah kalau begitu Pak Ustadz ya. Kita sembari nunggu Pak Ustadz juga, mungkin kameranya ini terkait dengan apa ya, mungkin device-nya atau seperti apa nih Pak Ustadz. Tapi sambil jalan aja Pak Ustadz ya, silakan untuk disampaikan terkait dengan mukadimah di hari ini, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Silakan Pak Ustadz. Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat, hidayah, dan taufiknya jualah kita masih disehatkannya badan, dimurahkannya rezeki, dan dipanjangkannya umur. Dan masih banyak nikmat lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Salawat serta salam marilah kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutan kita semua, ikutan orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Izinkanlah dalam kesempatan ini ulun menyampaikan sebuah tema yang berjudul lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Judul atau tema perbincangan kita di pagi hari ini diambil dari ayat Al-Quran surah Fusilat ayat 34. Idba' billati hiya ahsan. Artinya, tolaklah kejahatan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ayat lengkapnya wala tastawil hasanah wala sayyi'ah idba' billati hiya ahsan. Idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Lawanlah kejahatan dengan sesuatu yang lebih baik, maka segera orang yang antara dia dan kamu ada permusuhan, seolah-olah dia itu teman yang sangat akrab. Itu ayat Al-Quran sebagai panduan kita. Ini tidak sama kebaikan dan kejahatan. Dalam firman Allah seperti itu. Lalu disuruh untuk menolak atau melawan kejahatan itu dengan sesuatu yang lebih baik, atau dengan cara yang lebih baik, yang ujungnya nantinya permusuhan itu karena ada kejahatan tadi itu menjadi teman, seolah-olah dia menjadi teman yang sangat akrab. Mari kita kaitkan judul materi ini dengan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan dalam kehidupan kita. Karena kita masih berada di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggal 18 Rabiul Awal. Beliau membawa kebaikan atau rahmat untuk sekalian alam. Beliau membawa perbaikan, membawa kedamaian, keadilan, dan kasih sayang. Berbeda dengan kejahatan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang membenci, orang-orang yang merusak peradaban, membunuh, dan memutlakkan diri sebagai penguasa. Dalam sejarah kita ambil saja nih contoh. Sejarah mencatat Genghis Khan umpamanya atau Hulagu Khan. Mereka itu adalah kakek dan cucu. Genghis Khan itu adalah pendiri kerajaan Ilkhan namanya. Kemudian dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Hulagu Khan. Di Mongol sana, tetapi dia menyebarkan kejahatannya ke luar Mongol untuk memperlihatkan kehebatannya. Dia pernah menghancurkan Baghdad di Irak sana, itu Baghdad di kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah namanya, pada tahun 1258 Masehi. Hulagu Khan menghancurkan Baghdad. Semuanya yang dia temui itu dibunuh. Memang Nabi Muhammad SAW tidak pernah bertemu dengan si Hulagu Khan itu yang terkenal kejam dan bengis. Antara dua tokoh tak pernah terlupakan dalam sejarah manusia. Itu juga sedikit sekali yang terdapat kecocokan di antara keduanya. Namun sering terjadi malah saling bertentangan, sebab yang satu adalah Nabi pembawa kebaikan, kebenaran, dan rahmat, sedangkan yang satunya lagi Hulagu Khan adalah pembawa bencana, kepalsuan, dan penyiksaan. Namun jika mau dikatakan ada persamaan sedikit antara kedua tokoh legendaris tersebut, yaitu keahlian dalam strategi dan taktik peperangan. Keduanya adalah jenderal atau maha jenderal yang dengan pimpinannya dan lewat para pengikutnya telah menaklukkan dan menguasai daerah sentral peradaban orang Arab, orang Yunani, dan orang Persia. Di Arab, di Yunani, di Persia, dan yang satu Nabi Muhammad SAW menguasai secara sempurna teknik medan peperangan, padang pasir dengan binatang ajaib onta sebagai dukungan utama, dan yang lain Hulagu Khan mahir mengatur siasat dalam peperangan medan stable dengan memanfaatkan kelincahan binatang pelari cepat, kuda namanya. Tetapi ada satu titik yang sangat kontras antara kedua maha jenderal itu, yaitu kalau kita sekarang melihat dampak, bekas atau pengaruh warisan mereka. Tentang Nabi Muhammad SAW, kita dapat melihat dengan amat mudah bukti-bukti kebesaran beliau, yaitu kaum muslimin hampir seluruh permukaan bumi telah mengenal ajaran Islam dengan rahmatan lil alamin atau meniru sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak yang menganut agama Islam juga sekarang. Jadi merambah kemana-mana umat Islam di muka bumi ini. Lihat saja dari timur sampai ke barat. Nabi Muhammad mewariskan agama yang oleh Voltaire disebut agama alami, wajar tidak dibuat-buat yang melandasi peradaban umat manusia. Tetapi kalau Genghis Khan sampai kepada Hulagu Khan, tidak ada bekas apapun kecuali cerita atau kisah tentang kemenangan militernya dan catatan-catatan hitam tentang kekejamannya. Tidak terperikan kejaman itu, dan itu dicatat di dalam buku-buku sejarah. Kenapa demikian? Itu karena Nabi Muhammad menaklukkan manusia demi membebaskan manusia itu dari belenggu kebodohan dan kegelapan. Sedangkan Genghis Khan, Hulagu Khan menaklukkan manusia justru untuk menghancurkan peradaban, mengumbar kejahatan. Karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki Al-Quran dan hati yang penuh cinta kasih. Sedangkan Genghis Khan dan Hulagu Khan memiliki kelewang perang dan hati yang bengis. Maka terjadilah hal yang amat menarik dalam sejarahnya. Umat Islam yang mulai mengalami antiklimaks kejayaannya memang dapat ditaklukkan secara militer dan fisik. Bani Abbasiyah dihancurkan dan tidak ada Bani Abbasiyah lagi ketika dihancurkan oleh Hulagu Khan di Baghdad. Tetapi tidak lama kemudian ada giliran umat Islam menaklukkan para penyerbu bengis dari timur itu dengan Al-Quran, dengan iman, dan cinta kasih. Maka akhirnya para pengikut Raja Bengis dari Mongolia itu pun menjadi Muslim dari kalangan mereka sendiri. Nanti kelak tampil antara lain Banu Utsmani atau Ottoman yang menyerbu Konstantinopel dan menaklukkannya. Jadi berbalik darinya, penyerbu setelah masuk Islam malah mendirikan sebuah apa itu catatan sejarah yang luar biasa. Nah, itulah contoh keunggulan cinta kasih di atas kebengisan. Betapapun perkasanya kebengisan itu, akhirnya dapat dihilangkan dan menjadi teman yang sangat akrab. Itulah Al-Quran. Tidak sama kebaikan dan kejahatan, lawanlah kejahatan itu dengan sesuatu yang lebih baik, maka segera orang yang antara dia dan kamu ada permusuhan, seolah-olah dia itu teman yang sangat akrab. Jika melihat sejarah, perbedaan antara keduanya, Nabi Muhammad dan Genghis Khan atau Hulagu Khan, yang pertama perbedaannya itu, Hulagu Khan melakukan pembantaian massal saat menaklukkan Baghdad pada tahun 1258 dan menghancurkan dinasti, mungkin begitu namanya, Bani Abbasiyah 1258, berarti pertengahan abad ke-13. Ratusan ribu warga sipil, wanita, anak-anak dibunuh secara kejam. Sebaliknya, Nabi Muhammad melakukan pengampunan massal saat peristiwa pembebasan Makkah atau Fathul Makkah. Beliau memaafkan kaum Quraisy yang pernah menyiksa pengikutnya dan mengusirnya tanpa pertumpahan darah. Hulagu Khan menghancurkan warisan budaya. Beliau membakar perpustakaan Baitul Hikmah di Baghdad dan membuang jutaan buku, kitab-kitab ke sungai Tigris sehingga airnya menghitam oleh tinta. Karena buku-buku tadi terendam di sungai Tigris, menghitam airnya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan pencarian ilmu. Beliau menetapkan syarat bagi tawanan dalam perang Badar bisa dibebaskan, dia bisa bebas tawanan itu agar dengan cara menulis, umpamanya diajari anak-anak orang Madinah itu membaca, diajari, sehingga sebetulnya semangat itu adalah semangat untuk membebaskan kebodohan, bukan menghancurkan. Nah, itulah perbedaan antara kejahatan dan dilawan dengan kebaikan. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah setiap hari diludahi oleh seorang perempuan Yahudi, tetapi beliau tidak melawan. Setiap hari diludahi. Justru ketika perempuan Yahudi itu sakit, orang-orang tidak ada yang menjenguk. Namun yang pertama menjenguk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebabkan perempuan Yahudi tadi masuk ke dalam Islam. Ini perlawanannya itu dengan kebaikan, bukan dengan kejahatan. Ibaratnya kalau orang marah-marah dengan menggunakan kemarahannya itu, dia menghancurkan segala macam di kiri dan di kanannya, di hadapan dan di belakangnya, di atas dan di bawahnya, dihancurkan sedemikian rupa karena emosional. Itu namanya dalam apa itu, dunia persilatan, adalah jurus api. Nah, jurus api itu harus dilawan dengan jurus air supaya bisa padam. Kalau dilawan dengan jurus api juga, maka akan semakin terbakar. Jadi api lawan api, ya, semakin terbakar. Tetapi kalau jurus api dilawan dengan jurus air, nah itu lama-lama akan padam. Jadi kejahatan dilawan dengan kebaikan. Nah, nanti ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa balas membalas, ya, balas membalas, tetapi hasilnya justru hancur-hancuran. Oleh karena itu, maka dengan pemahaman dari satu ayat Al-Quran surah Fusilat ini, mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan menghubungkannya dalam sejarah dunia, dan menghubungkannya dengan Nabi kita atau sifat-sifat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berguna. Billahi taufiq wal hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Rizali ya atas pemaparan di awal hari ini, luar biasa sekali. Kita langsung saja untuk bergabung bersama berdiskusi dengan para pendengar ya Ustadz ya. Pada izin angkat dulu, silahkan di 0511325162 ataupun juga di nomor WhatsApp kita di 0811531410. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, Mbak Putri, silahkan pertanyaannya Mbak Putri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa syukurillah, Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita sehat seberitaan, ada juga pendengar semuanya. Kata Pak Ustaz tadi lah, kalau kita tuh bermusuhan jersidin, jangan dilewani. Nah, tapi ada Pak Ustaz tadi hingga ulun nih, orang nih bertetangga kalau nya tuh ada betaguran gitu, karena kayak apa yuk, kadang barangnya nih diambilinnya bengnya baik, jadinya aku nih naik-naik terus ke rumahku nih, amunnya aku kada marawa, jadinya anu kada naiknya ke rumahku, kada berhilangan barangku nih. Nah, kayak apa ya bu, jadinya jauh aku dicam kayak naik, aku nakan loh Ustaz, amunnya aku baik, sudah aku baiki, jadinya masih udah lakuannya tuh kada baik itu. Nah, apakah diambilnya ada, pokoknya sampai sabun-sabun ku aja diambilnya, jadi kata aku rawa aja sampai ini. Nah, atas keterangan Ustaz nih, Mada, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan apa namanya ya, bertetangga baik keadaannya nih kayak apa gitu ya, sedangkan ketika dibaiki ternyata ada yang hal lain juga. Baik, di nomor WhatsApp ada Bapak Idham Syah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Thank you. Silakan Pak Idham.
3: Ya, mudahan madana bisa jawab.
0: Amin.
3: Saya bunyi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi pengalaman umur sekitar 25 atau 27 itu ada orang tuh panasan. Jadi bila orang tuh kita membuli kan langsung dihajar tuh Pak. Nah jadi setelah ini karena membuat apa kejahatan kita balas pulang menghajarnya. Berarti kan kita ini kan sama jahatnya juga lah. Sama jahatnya. Nah, cuma untuk membalas dengan kebaikan waktu ini kita, misalnya apa kita berjauh dahulu kan ya. Beristirahat dulu ngapus dulu kan atau karena kita menghindar dulu dengan waktu pindah baca ini berbaikan gitu. Nah anu tuh kakak anak punya biayanya bakal kamu dilawakan oleh orang tuanya bakal paling pas untung-untung bakal pulang. Nah jadi kira-kira kejahatan dibalas dengan kebaikan. Jadi yang pas suka kanakan kan yang sudah mempraktekkan. Nah udah ya, terima kasih banyak kepala telepon. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Idham Syah di Banjarmasin. Kita ke 0811 40 9976 dulu ya. Izin tampung dulu ya Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum. Wah terputus nampaknya ya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum Dinda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Hani pertanyaannya
2: selalu,
0: langsung.
2: Dinda.
0: Inggi, silakan.
2: Salah di beraktivitas ini Dinda, tapi baru monitor karena saya lagi tidak anu dengan perasaan.
0: Inggi, baik ya.
2: Banyak kezaliman yang saya lihat. Astagfirullahaladzim. Saya selalu Dinda semangat amin. Menjalankan aktivitas Dinda. Buat Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Semangat memberikan kita ini tasya di kuliah subuh ini. Ini taufiknya ini. Yang pertama saya mau tanya, bagaimana ini Pak Ustaz? Kita ini disekolahkan oleh orang tua kita dari kelas 1 sampai kelas 6. Guru menerangkan, kita catat dan kita tulis di buku. Nah, bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah itu tulisan-tulisan itu kita tidak pelajari? Dan Al-Quran itu yang kita pelajari, kita tidak hayati dan tidak kita maknai arti-arti Quran itu. Bagaimana seperti itu? Kita tidak bisa dapatkan sesuatu pelajaran kalau kita tidak ulang-ulang seperti tausiah kuliahnya Pak Ustaz dan Ustazah. Saya itu saya catat dan saya simpang. Apabila diterangkan itu baru saya keluarkan, baru saya pelajari lagi. Seterusnya seperti itu Pak Ustaz. Ah, ini kesaliman-kesaliman orang-orang yang tidak disyariatkan dengan diturunkan oleh Nabi sunnah-sunnahnya itu mereka lakukan atas kita ini yang tidak melakukan, seakan-akan kita ini sebagai mereka, jadikan kita ini sebagai tumbal mereka. Mereka memanfaatkan kita, mereka ngibah kita, mereka memaki kita, mereka menjodohkan kita. Bagaimana seperti itu? Itu kan tidak ada disyariatkan dalam diturunkan oleh Nabi sunah-sunahnya seperti itu. Seperti yang diturunkan Nabi itu. Belajar kebaikan, dijauhi yang kejahatan. Tapi zaman sekarang itu gadget Pak Ustaz, dilakukan maksiat. Apabila tidak dikasihkan uang dan tidak dikirimkan uang, mereka keluar satu persatu bersuara. Bagaimana seperti itu? Apa dorong mereka tidak akan bertobat? Menzalimi orang yang tidak tahu apa, apa-apa mereka manfaatkan. Seperti itu Pak Ustaz, pencerahannya.
0: Terima kasih.
2: Agar kita ini semua sadar. Yang saya tanamkan dalam iman saya, kalau saya sudah keluarkan amarah saya, karena saya tidak mengotori hati dan pikiran saya, saya ajarkan seterusnya kepada keluarga dan kepada orang-orang yang baik kepada saya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz, terima kasih. Mudah-mudahan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan petunjuk, diterangkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dani.
1: Salam
0: di Sulawesi Tenggara ya. Baik, kita ke nomor WhatsApp ada Pak Muas. Assalamualaikum Pak Muas.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada
0: silakan pertanyaan pian Pak Muas.
4: Ini lagi pilek nih kayaknya. Ya, makasih hanyar ampih juana sih kada bapak. Ya, makasih mudah sehat aja berataan.
0: Amin.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mohon izin Rasulullah di Allah menurunkan ayat Al-An'am 152 sampai 153. Di sana beliau diperintahkan untuk menyampaikan hukum 10 yang antara lain, pertama, apabila kamu berkata-kata hendaklah kamu adil. Yang kedua, ini dua poin aja lo ambil Ustaz lah. Jangan kamu dekati harta anak yatim melainkan dengan cara yang amat baik. Yang berikutnya mohon izin, salah satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beberapa keterangan yang rajih bahwa untuk menggunakan sedikit air dalam berwudu maka itu salah satu akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja Ustaz.

0: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
3: Kuliah Subuh Rosatu FM.
4: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Kuliah Subuh hari ini. Masih dengan topik kita adalah lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Masih dengan Ustadz Dr. Ahmad Rijali MPD yang terhubung di Zoom meeting. Assalamualaikum Pak Ustadz, masih ada di sini ya?
5: Waalaikumsalam, masih ada.
4: Ayo, siap. Kita coba untuk jawab-jawab pertanyaan dari para pendengar dulu deh Pak Ustadz ya. Dari ada Mama Putri, ada Pak Ida Hamsyah, tadi ada Bunda Hani, sama Pak Muas juga. Silakan Pak Ustadz.
5: Yang pertama dari Mama Putri tadi ya. Okay. Masalah bertetangga. Ya. Biasa saja kita kalau bertetangga itu, jadi tetangga itu sebetulnya adalah bagian dari keluarga kita. Bahkan tetangga itu biasa lebih akrab dari saudara sendiri. Karena saudara kadang-kadang rumahnya jauh daripada tetangga. Jadi tetangga sebelah rumah kita itu adalah saudara kita. Apalagi saudara seiman, lebih kuat lagi. Nah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pedoman kepada kita untuk baik-baik bertetangga. Umpamanya kalau kita membuat makanan, sayur, sayurnya dibanyaki kuahnya, kemudian bisa dibagikan kepada tetangga. Itu salah satu perbuatan baik yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika orang atau tetangga kita memperlakukan kita dengan kurang baik, maka berbagilah, umpamanya sayur diberikan kepada tetangga atau yang lain-lainnya, sehingga bisa mengakrabkan kita dengan tetangga. Jangan sampai terjadi perkelahian dengan tetangga, itu rumah sudah tidak enak lagi, rumah sudah tidak aman lagi kalau berkelahi dengan tetangga. Ada nanti turun rukun pekerukunan RT ya, rukun tetangga.

0: Itu gunanya nanti bisa menenteramkan orang, bisa memperbaiki atau mendamaikan orang di tetangga itu, antar tetangga. Namun jangan sampai ke sana, kita bisa menyelesaikan sendiri, tidak usah ketua RT yang turun. Kecuali kita tidak bisa mengatasinya lagi, nah itu bisa ketua RT yang turun untuk merukunkan tetangga. Nah, itu fungsinya kan begitu. Rukun tetangga itu. Nah, oleh karena itu, maka kita ikut saja ajaran agama Islam, kita melawannya dengan kebaikan. Nabi diludahi, tetapi Nabi tidak melawan, yang akhirnya orang itu tunduk kepada ajaran agama Islam. Namun semuanya memerlukan kesabaran. Di dalam diri kita ini kan memiliki potensi gadabiah namanya. Potensi gadabiah itu adalah potensi marah, emosional. Kalau potensi emosional itu yang kita turutkan, maka dia akan membesar nanti. Marah-marah itu tidak menyelesaikan masalah. Nanti dilawan dengan kesabaran. Di dalam Al-Quran itu kan kesabaran itu adalah menunjukkan pada kebaikan. Jadi orang bisa baik itu karena sabar. Dan mereka itu, orang-orang yang sabar tadi akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Karena dampak dari kesabaran itu menimbulkan kebaikan-kebaikan lanjutan, baik untuk diri kita maupun diri orang lain. Tetapi kalau emosional yang ditumpahkan akan menimbulkan dampak-dampak kerusakan. Nah, itu kalau kita sadari, maka latihanlah menahan hawa nafsu kita. Kita latih menahan hawa nafsu dan kemudian mendidik kesabaran kita untuk lebih sabar lagi. Di dalam Al-Quran itu kan, apa itu, kalau ada orang menghukum kita, wain aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih, maka balas dengan hukuman yang serupa. Wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin, akan tetapi kalau kamu sabar, maka kamu akan lebih baik daripada orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita dicubit orang, kita tidak membalasnya dengan mencubit, tapi kita tahan, bersabar. Maka ketika itu kita lebih baik daripada orang-orang yang sabar, dan pahala kesabaran itu akan lebih besar. Menjadi sebuah kebaikan yang tidak kita pupuk kejahatan itu dengan kejahatan-kejahatan lain. Api akan lebih banyak berkobar kalau kita balas dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Sebab emosional itu kadang-kadang melebihi dari hukuman yang diterapkan oleh orang lain kepada kita. Orang lain mencubit kita, kita balas dengan cubitan, cubitannya tidak serupa lagi, karena balasan itu dari kemarahan, dari emosional yang tidak terkontrol, bisa hancur-hancuran jadinya cubitnya itu. Ini analogi saja. Jadi kalau kita sabar, lain sabar tum bahwa lahuwa khairul lisabirin wasbir wa masabruka illa billah, dan bersabarlah kalian, dan tidak akan bisa bersabar kecuali bersama dengan Allah. Maksudnya dengan ajaran-ajaran Allah kita miliki bersama pada waktu kemarahan itu. Latihan untuk bersama dengan Allah akan banyak tentunya. Mungkin dengan selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah dengan zikir yang lebih banyak lagi di tiap pagi dan di tiap sore. Kita memohon kepada Allah untuk terhindar dari kejahatan apa saja yang akan menimpa kita. Kemudian kita minta jalan keluar kalau ada permasalahan-permasalahan kehidupan dengan takwa kita. Sehingga apa yang terjadi itu akan cepat keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Jadi menghadapinya dengan kesabaran, sebagaimana Nabi kita menghadapinya dengan kesabaran dan kasih sayang, merasa cinta. Sebab memang Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk menebarkan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad, kecuali untuk menebarkan rahmat, kasih sayang. Apakah kasih sayang itu kepada manusia atau kepada alam lingkungan, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada binatang? Itu juga Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berkasih sayang sehingga tidak ada yang rusak. Kalau dalam peperangan biasanya Nabi menegur para tentaranya jangan sampai membunuh anak-anak, wanita, dan menebang pohon. Jadi artinya jangan brutal, jangan apa itu menumpahkan hawa nafsu kemarahan yang dihabiskan begitu rupa. Ini hawa nafsu namanya. Ya tidak boleh kemarahan itu habis-habisan begitu. Nah, hanya sekadar mempertahankan diri. Kalau diserang orang, kalau kita tidak bertahan, mati konyol. Jadi harus bertahan juga, melawan dengan perlawanan yang sebaik-baiknya, tidak brutal, agar diri kita tidak rusak. Sebab diri kita itu adalah bagian dari amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kita menjaga kesehatan kita. Kalau kita sakit, segera kita obati. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sabar di dalam sakit kita, maka akan menghapus dosa-dosa kita, dan kita akan mendapatkan pahala yang cukup besar dari kesabaran itu. Ada masalah, itu ujian dalam kehidupan kita. Masalah dengan tetangga kita, itu ujian bagi kita untuk mendidik kesabaran kita. Terus menerus kesabaran kita itu dididik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan berbagai macam cara. Nah, itulah kita beragama, beragama Islam dengan satu ajaran perintah Allah untuk bersabar. Boleh membalas, tetapi balasan yang serupa. Wa in aqabtum fa'aqibu bimitsli ma uqibtum bih. Kalau orang mencubit dengan perlahan, ya perlahan juga balasannya. Jangan berpulas, diputar umpamanya, ya. Nah, tentu saja tidak sedemikian itu. Jadi mulai dari tingkat anak-anak, kira-kira apa yang ditanyakan oleh Pak Idham tadi, sampai kepada tingkat dewasa, bahwa apabila ada teman kita berbuat bullying atau apa itu mengganggu kita, maka kita balas dengan senyuman umpamanya, kita balas dengan ketenangan. Maka kepribadian kita akan semakin kuat di dalam agama Islam. Dan kita bisa bersabar dengan berzikir, ingat kepada Allah, bersama Allah, kesabaran itu. Kira-kira itu yang bisa menjawabkan untuk Ibu dan Bapak Idham tadi.
1: Enggih. Kalau Bunda Hani tadi seperti apa tuh Pak Ustadz, sama Pak Muas juga tambahannya di akhir tadi.
0: Kalau Bunda tadi melihat kejahatan yang sedemikian rupa banyaknya sekarang, atau kezaliman yang dilihat atau kita melihat sendiri, Kalau ada kezaliman, kalau ada kemungkaran, kemungkaran itu yang berdampak kepada orang banyak, itu kemungkaran namanya. Kalau kesalahan kan berbeda itu ya. Sebab kadang-kadang ada kesalahan sedikit, itu biasa saja, tidak berdampak kepada orang banyak. Tapi kesalahan itu ada yang berdampak kepada orang banyak. Itu sudah kemungkaran namanya. Umpamanya ada orang, ketika kita naik kapal bersama, ada orang melobangi kapal itu, kan akan tenggelam nanti seluruhnya. Padahal pekerjaan itu sedikit saja kesalahannya. Melobangi kapal, kalau kapal itu terlobangi meskipun sekecil jarum umpamanya, kan air masuk terus-menerus. Lama-lama kapal itu akan tenggelam. Kalau itu tidak ditegur, maka kapal akan tenggelam dan mematikan semua orang yang ada di dalam kapal itu. Nah, itu kemungkaran sudah. Nah, demikian juga nanti di masyarakat itu. Mungkin ada orang yang merusak. Kerusakan itu menimbulkan kerugian banyak orang. Nah, itu yang perlu dilawan dengan cara yang baik. Diatasi dengan cara yang baik. Bukan dengan kejahatan yang serupa. Orang melubangi kapal di sebelah, kita lubangi juga umpamanya. Jadi semakin cepat hancurnya. Jadi semakin cepat tenggelamnya. Semakin cepat airnya memenuhi kapal itu. Jadi dengan cara yang lebih baik, itu pedomannya di dalam Al-Quran yang perlu kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, di lingkungan kita, apakah di lingkungan di rumah kita atau tetangga-tetangga kita. Nah, saya kira begitu ya, apa tadi Ibu Hani di Sulawesi Tenggara, sebab kita ini mempunyai potensi-potensi, potensi gadabiah yang kemarin juga kita bicarakan, potensi gadabiah di dalam diri kita itu ada potensi marah namanya. Itu sudah ada sejak kita lahir. Maka potensi itu yang dijaga dalam agama. Bukan berarti tidak boleh marah, tetapi marahnya yang terkendali. Marahnya yang terkendali itu perlu latihan. Yaitu latihan bersama dengan Allah. Latihan bersama dengan Allah itu antara lain zikir. Ingat kepada Allah. Zikir yang terbaik adalah salat, itu paling lengkap. Tetapi zikir yang pendek, la ilaha illallah, itu yang afdal, yang terutama. Nah, nanti ada beberapa kalangan meringkas-ringkas la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian diringkas Allah saja. Supaya cepat kesabarannya itu muncul, atau kebersamaan dengan Allah itu cepat, tidak diisi oleh yang lain. Jadi kalau la ilaha illallah kan ada jeda waktu, ada beberapa huruf tuh. Tapi kalau Allah Allah saja itu lebih pendek kalimatnya. Tetapi ingat juga dengan Allah namanya. Ada yang hu saja diringkas lagi supaya lebih cepat lagi, sehingga tidak sempat pikiran-pikiran itu, pikiran-pikiran yang negatif atau pikiran-pikiran yang akan merusak masuk, karena kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada zikir orang itu hu hu hu, ada yang Allah Allah saja, ada yang la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah itu yang terbaik di dalam mengingat kepada Allah supaya kita selalu bersama dengan Allah. Tapi itu yang kita didikkan ke dalam diri kita, bersama dengan Allahnya itu. Demikian, ya.
1: Oke, baik ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Bunda Hani di Sulawesi Tenggara tadi juga. Dan terakhir tadi ya, tambahan sedikit Pak Ustadz dari Pak Muas, bagaimana ini ya. Al-An'am ayat 152 hingga 153, yang mana ada beberapa hukum yang beliau sebutkan tadi ya. Berkata-katalah yang adil, jangan mendekati harta anak yatim, dan juga ketika berwudu itu menggunakan sedikit air lebih baik gitu ya. Itu apa yang mau ditambahkan ataupun ditanggapi Pak Ustaz, silakan.
0: Ini sifat kita untuk sesuatu yang perlu kita hindari. Umpamanya Jangan kamu mendekati harta anak yatim, ya. Wala taqrabu malal yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik. Nah, jadi sifat-sifat kita yang diberikan pedoman di dalam Al-Quran seperti itu. Dan juga kan tadi ada beberapa ya, ada beberapa pedoman di dalam Al-Quran itu. Berbuat adil, sempurnakan takaran bagi orang pedagang nih. Kemudian lagi, kalau ada sesuatu lakukan dengan sebaik-baiknya, sebab Allah memberikan beban itu tidak akan melebihi beban yang terlalu berat. Kalau kita berbicara, bicara sejujurnya dengan siapapun. Nah, itu di dalam Surah Al-An'am 152 tadi begitu. Jadi ada pedoman-pedoman untuk kehidupan secara praktis di dalam kehidupan kita. Sebab kadang-kadang nih kalau dengan anak yatim, mungkin saja ada hartanya lalu kita gunakan. Jadi harta anak yatim itu kita gunakan untuk sebaik-baiknya kepada mereka. Umpamanya untuk pendidikannya, bayar SPP-nya, dan keperluan pendidikannya. Bukunya, kemudian lagi kursus-kursusnya kalau mampu untuk dikursuskan karena hartanya cukup banyak, itu penggunaan yang baik untuk anak-anak yatim. Kalau berbicara jujur, kalau berjualan sempurnakan timbangannya baik-baik. Nah, itu praktis sekali dalam kehidupan dia. Kita sering beli beras umpamanya 10 liter, kadang-kadang 10 liter dilebihkan oleh penjualnya itu, dilebihkan, ya. Jadi itu lebih sempurna. Jualan bawang ditimbang, beli 1 kilo ditambah 2-3 biji umpamanya. Itu kan jadi lebih sempurna timbangannya. Nah, kalau kita jadi pedagang, kalau kita jadi pengampu anak yatim, kalau kita menjadi orang yang baik, maka berkata dengan perkataan yang jujur. Perkataan yang jujur itu adalah perkataan yang tidak mengandung kebohongan. Semuanya itu perlu latihan-latihan karena ada hawa nafsu yang selalu menggoda kita di dalam diri kita yang kita sebut dengan apa nafsul tadabiyah atau syahwat. Sahwiyah batniyah kadang-kadang. Sahwiyah batniyah itu juga potensi keinginan untuk makan, untuk minum. Dan untuk makan serta minum itu dengan cara mencari nafkah, mencari nafkah itu dengan cara berjualan dan lain-lain lah. Nah, itu yang tidak boleh berbohong, tidak boleh apa itu mengurangi timbangan, sebab kalau mengurangi timbangan itu kan celaka nanti disebutkan dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin alladzina yaqtalu ala nasi yastawfun. Apabila orang yang menimbang hendak banyak kita itu, tapi kalau kita sendiri menimbang, nah kita menguranginya. Nah, itu sebaliknya. Nah, itu yang tidak diperkenankan di dalam Al-Qur'an. Nah, sifat-sifat yang seperti itu sudah dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita mencontohkan dan kemudian ada di dalam Al-Qur'an kita baca hari ini, kita hayati hari ini, kemudian kita tinggal mengamalkannya sebetulnya. Dan mengamalkannya itu tidak ada beban sebetulnya kita berbuat baik itu. Tidak ada beban. Kecuali kita ingin berbuat jahat atau ingin berbohong. Itu pasti beban dalam diri kita. Ada beban-beban itu menjadi beban psikologis nantinya. Kalau beban psikologis bisa menimbulkan penyakit. Nah, itu lagi berdampak pada kesehatan kita sendiri. Dan lain-lain ya. Nah, intinya kita menolak dari luar, kejahatan dari luar itu dengan cara yang lebih baik untuk menghindari dampak-dampak negatif terhadap diri kita dan terhadap orang yang bersangkutan yang berbuat jelek itu. Dan juga terhadap lingkungan. Sehingga akan lebih baik. Akan terciptalah kedamaian di dalam sebuah lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan tetangga maupun lingkungan sosial. Tetapi kalau sudah ada kejahatan, dibiarkan, kejahatan itu, maka itu bisa akan merajalela kejahatannya. Nah, maka caranya diperbaiki dengan dilawan dengan cara yang lebih baik, bukan dilawan dengan kebrutalan-kebrutalan. Nah, itu pedomannya dalam Al-Qur'an. Demikian.
1: Baik ya, mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan Pak Muas dan juga pendengar-pendengar yang lain. Sayang kita juga udah di menit ke 36 ya, lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ini artinya harus segera berakhir kita Pak Ustadz ya. Minta maaf banget di kuliah subuh hari ini terbatas waktunya. Tapi boleh untuk memberikan sedikit pesan dan juga kesimpulan Pak Ustadz dengan tema kita di hari ini, lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Silakan Pak Ustadz singkat. Halo,
0: Ya,
1: Pak Ustadz.
0: dapat kita simpulkan apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini, bahwa kejahatan itu bisa merusak, tetapi apabila kita lawan dengan kebaikan atau dengan cara yang lebih baik, maka dampaknya akan lebih baik dan akan lebih positif daripada kita melawan dengan kejahatan yang serupa. Maka ikutilah jalan Allah yang lurus, jalan Allah dalam Al-Qur'an, itu kan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti pedoman Al-Qur'an dan ikuti cara-cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cari jalan-jalan yang lain, cara-cara yang lain, ideologi yang lain, pikiran-pikiran hawa nafsu yang lain. Jangan cari, ikuti saja Al-Quran, ikuti saja Rasulullah, pasti kita akan selamat. Sebab
1: Insya Allah.
0: itu pedoman untuk hidup kita secara praktis, baik dalam keluarga, bermasyarakat, maupun bernegara.
1: Baik,
0: Demikian.
1: baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Ustadz Ahmad Rijali ya. Mudah-mudahan di hari ini jadi keberkahan dan membawa kemanfaatan untuk kita semua, dan pastinya jadi amal jariah insyaallah segan pian ya. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan dalam keadaan yang lebih sehat lagi ya Pak Ustadz ya. Mada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar untuk kuliah subuh kita di hari ini. Nantikan juga kuliah subuh di besok hari. Mada pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Banjarmasin pagi hari ini pendengar, informasi untuk Anda yang mana ini datang dari Nur Aisyah di alamat Jalan Barito Hulu, RT 51 RW 03, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Ditujukan kepada Jainuddin yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Isi beritanya terkait bahwa Nur Aisyah akan melaksanakan pernikahan bertempat di KUA Banjarmasin Barat, Jalan Teluk Tiram Darat, RT 05 RW 02 Teluk Tiram, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin pada hari Sabtu 5 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kepada Jainuddin dimohon untuk datang dan hadir sebagai wali nikah Nur Aisyah binti Jainuddin. Dan jika Jainuddin berhalangan datang dan juga hadir, maka wali nikah dapat diwakilkan kepada wali hakim kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk konfirmasi kehadirannya dapat menghubungi Nur Aisyah dengan nomor telepon atau WhatsApp di 0831-5582-1825. Sekali lagi di 0831-5582-1825. Demikian pendengar, berita panggilan ini disiarkan untuk dapat diketahui.

0: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
1: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
5: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
6: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
7: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
8: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
9: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
10: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
6: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
11: Banjar

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811511410.
3: Pro 1,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincas Banua Pagi. Bincas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Sejumlah warga mulai terdampak kekeringan akibat kemarau dengan distribusi air bersih menurun hingga terhenti. Polda Kalimantan Selatan menguji metode baru menggunakan campuran tepung dan Hartindo AF31 guna mengatasi kebakaran gambut hingga ke bawah permukaan tanah. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Yaumil Mada. Sejumlah warga mulai merasakan dampak kekeringan akibat kemarau. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Sudah 4 hari ini sudah nggak banjir dari pagi, siang, atau malam.
3: Kemarau yang saat ini masih berlangsung turut dirasakan oleh sejumlah warga Banjarmasin. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih, bahkan tidak dialiri sama sekali. Eka, warga Banjarmasin, mengaku sudah hampir sepekan ini merasakan air leading tempatnya mati total. Alhasil, ia pun terpaksa numpang ke tempat keluarga ke daerah yang tidak terlalu berdampak. Ia pun berharap ada perhatian dari Pam Banjarmasin mengenai kondisi ini agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
2: Sudah hampir 4 hari ini, kebetulan saya rumah di daerah Banjar Barat ya. Sudah 4 hari ini sudah nggak banjir dari pagi, siang, atau malam.
4: Jadi harapannya apa nih?
2: Ya semoga aja ada bantuan air bersih ya. Kan katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih. Semoga aja bisa secepatnya distribusikan kepada masyarakat yang terdampak.
3: Dalam hal ini, Pam Banjarmasin telah mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau. Terutama kawasan berada di ujung layanan, seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pam Banjarmasin Zulbadi mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pam Banjarmasin. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
5: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang meminta air melalui mobil tangki, untuk kita fasilitasi, bisa juga di instalasi IPA 2 untuk didorong ke masyarakat. Kita by phone, kalau administrasi sebetulnya menyusul aja, bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi, rata-rata pakai phone.
4: Gratis lah.
5: Gratis untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang selama RT lah ya.
3: Diketahui tingginya kadar garam membuat intake Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Banjarmasin terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.
1: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan terus mencari metode efektif untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, khususnya di kawasan gambut Banjarbaru. Selain menggunakan metode suntik air bertekanan, petugas kini juga menguji campuran tepung dan bahan khusus Hartindo AF31 untuk meredakan api hingga ke bawah permukaan tanah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
6: Dengan kita suntikan melalui pipa-pipa besi.
7: Berbagai metode terus dilakukan Polda Kalimantan Selatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan gambut di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kondisi lahan gambut menjadi tantangan tersendiri bagi petugas karena api dapat merambat dan bertahan hingga ke bawah permukaan tanah sehingga tidak selalu terlihat dari permukaan. Selain metode gambut injection dengan menyuntikan air bertekanan ke dalam tanah, petugas juga menguji penggunaan bahan khusus Hartindo AF31 berbentuk serbuk yang dicampurkan dengan air. Campuran tersebut digunakan saat pemadaman di kawasan Guntung Damar, Jalan Bandara Baru di Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Kapolda Kalimantan Selatan, Inspektur Jenderal Polisi Rosyanto Yuda Hermawan mengatakan, Polda Kalsel juga mencoba bahan tepung yang didistribusikan dari Mabes Polri sebagai alternatif untuk membantu memadamkan karhutlah. Menurut Kapolda, hasil percobaan menunjukkan campuran tepung dan air cukup efektif meredamkan titik api di lahan gambut.
6: Man, dengan kita suntikan melalui pipa-pipa besi, dan pipa besi itu kita aliri dengan air. Kemarin air ini kita campur dengan deterjen, dan ada juga dari bubuk yang dari pembagian dari Mabes Polri, kita coba di sini. Insya Allah kita ikhtiar di sini. Insya Allah ini mohon doanya, ini mudah-mudahan bisa berhasil dan cepat bisa kita padamkan.
7: Sementara Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin bersama Kapolda juga turut mengecek kondisi Embung Jokowi yang menjadi salah satu sumber air bagi helikopter untuk memadamkan karhutla di Kota Banjarbaru.
8: Keadaan karhutla di daerah Untung Damar, tetap kami kesini melihat lagi, ternyata sini api masih banyak, hanya terlihat di mana-mana api, dan kami saat ini berada di Embung Jukui namanya. Jadi sini Embung Jukui, kami melihat cadangan air bagaimana di sini, apakah masih cukup, dan ternyata masih bisa. Tadi heli berapa kali mengambil di sini, dan alhamdulillah.
7: Polda Kalimantan Selatan terus terbuka terhadap masukan dan metode baru untuk mendapatkan teknik pemadaman yang lebih efektif, terutama dalam mencegah api kembali muncul dari bawah permukaan tanah. Selain itu, sejumlah kolam bioplok telah dibangun di beberapa titik rawan karhutla di Banjarbaru untuk mendukung ketersediaan air bagi petugas saat melakukan pemadaman.
1: Dan berikut tanggapan masyarakat dalam menghadapi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan.
9: Saya Ayah, warga Kota Banjarmasin. Melihat belakangan ini kualitas udara tempat tinggal saya semakin mengkhawatirkan akibat kabut asap dari karhutla. Tentunya kondisi kabut asap yang pekat membuat udara terasa tidak nyaman dan juga tentunya berpotensi membahayakan kesehatan. Tentunya saya harap kepada pihak terkait diperlukan langkah cepat untuk mengendalikan karhutla dan menjaga kualitas udara tetap aman.
10: Saya Dina, saya warga Kota Banjarmasin. Tentunya khawatir dengan kondisi kabut asap yang semakin pekat dan kian membuat kualitas udara terasa tidak baik. Kondisi ini tentunya mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama saat berada di luar rumah. Saya harap penanganan kabut asap dapat segera dilakukan agar aktivitas di luar rumah tetap aman dan nyaman.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Lintas Banua Pagi. Jembatan di kawasan Mantuil Banjarmasin Selatan mendadak ambruk pada minggu kemarin. Akibat kejadian tersebut, akses darat masyarakat kini terputus total. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
11: Warga kawasan Mantuil Banjarmasin Selatan mendadak heboh akibat ambruknya jembatan penghubung di daerah tersebut. Akses jembatan berbahan kayu ulin itu mendadak patah pada minggu siang. Warga setempat, Satria, menyebut kejadian berlangsung saat truk dan kendaraan roda 2 tengah melintas. Akibatnya, kedua kendaraan tersebut terjebak di patahan jembatan. Beruntung, kedua pengendara berhasil selamat.
12: Awalnya itu kan saya di kamar, terus lagi tidur kan, terus ada suara bunyi ambruk. Kira kan entah dapur kah yang roboh, ternyata jembatan.
13: Pas itu apa yang ada kendaraan di atasnya?
12: Itu ada truk jatuh sama motor kurir Alfamart.
13: Kondisinya
12: kededeluk luka pak.
11: Merespons kejadian itu, pemerintah Kota Banjarmasin bergerak cepat mencarikan solusi sementara. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyebut pihaknya bersama TNI AD tengah membangun jembatan Bailey untuk akses sementara warga.
14: Tadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Dandim, dan kita juga sudah Pak Dandim mengomunikasikan melalui Pak Undam, Kalimantan Bungai ya, untuk menyampaikan peminjaman jembatan Bailey untuk menangani sementara. Alhamdulillah, respon dari Pak Pangdam sendiri mengizinkan untuk pemanfaatan jembatan sementara ini.
11: Akibat terputusnya akses jembatan, warga sempat memanfaatkan perahu untuk menyeberang. Sementara masyarakat lainnya hingga Minggu sore masih tertahan di sekitar lokasi. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: bukan hanya membahas perubahan angka, tetapi juga mencermati arah penggunaan anggaran agar tidak ada alokasi yang kehilangan sasaran. Peningkatan pendapatan daerah, pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pelindungan sosial, hingga program prioritas pemerintah turut menjadi bagian yang mendapat perhatian. Banggar juga mendorong agar setiap rupiah dalam perubahan APBD 2026 memiliki tujuan yang terukur dan bermanfaat yang jelas. Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka menegaskan pembahasan antara legislatif dan eksekutif berjalan tanpa tarik-menarik kepentingan yang berlebihan. Menurutnya, kedua pihak justru berupaya mencari titik temu agar arah pembangunan Kalimantan Selatan tetap berada pada jalur yang sama.
1: Sini kan yang terkait membahas untuk habis perubahan. Alhamdulillah tidak ada kesepakatan bersama, tidak ada yang sama dominan lah. Ya, intinya satu pembangun tujuannya yang sama. Begitu juga dengan pendapat SKPD, begitu juga dengan pihak terkait. Eksekutif legislatif akhirnya disamakan, ternyata ketemulah, cocoklah, tidak ada benang kusutnya, okay, benangnya demi untuk membangun Kalimantan Selatan.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin turut mengapresiasi proses pembahasan bersama Banggar DPRD Kalsel. Ia mengatakan, usulan pemerintah daerah mendapat respon positif sehingga pembahasan dapat bergerak menuju penyempurnaan.
2: Ya, yang jelas tadi itu saya sampaikan juga apa yang kita ajukan ke tim Banggar DPRD, potensi alhamdulillah mereka bisa menyetujui apa yang kita sampaikan sehingga tidak ada lagi permasalahan yang sudah kita lakukan, sehingga antara eksekutif dan legislatifnya sudah anggaran yang kita tawarkan.
0: Dengan pembahasan yang semakin mengerucut, Banggar DPRD Kalsel bersama Pemprov Kalsel terus mengawal agar setiap kebijakan anggaran berpijak pada kemampuan fiskal dan kebutuhan prioritas. Perubahan APBD 2026 diharapkan menjadi instrumen yang lebih efektif untuk memperkuat pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, dan kesejahteraan masyarakat Kalsel. Fitriana Rahma melaporkan.
3: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua dan Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan bersama pemerintah Kota Banjarbaru memperkuat kolaborasi dalam menyediakan ruang berkegiatan bagi anak dengan Down Syndrome untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Alhamdulillah kemarin Pemko Banjarbaru memberikan kesempatan kepada kami untuk
5: dukungan dan sinergi berbagai pihak terus dilakukan untuk membuka ruang tumbuh bagi anak-anak dengan Down Syndrome di Kalimantan Selatan. Salah satunya melalui kolaborasi pemerintah Kota Banjarbaru bersama Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalsel. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penyediaan tempat sekretariat PIK Potats Korwil Banjarbaru sebagai ruang berkegiatan bagi anak dan orang tua. Keberadaan ruang tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan keterampilan, potensi, serta kemandirian anak-anak dengan Down Syndrome. Ketua PIK Potats Kalsel, Sigit Bayu Adi, mengapresiasi dukungan Pemko Banjarbaru yang memberikan kesempatan bagi pihaknya untuk berkolaborasi dalam kegiatan anak-anak. Menurutnya, keberadaan sekretariat dapat mempermudah anak-anak Down Syndrome di Banjarbaru mendapatkan ruangan untuk berlatih, bersilaturahmi, dan mengembangkan kemampuannya.
4: Alhamdulillah kemarin Pemko Banjarbaru memberikan kesempatan kepada kami untuk berkolaborasi. Kami diberikan tempat untuk sekretariat di Korwil Banjarbaru sehingga mempermudah kami, anak-anak kami yang ada di khususnya Banjarbaru bisa lebih berkembang lagi kemampuannya, potensinya, karena ada tempat untuk berlatih, tempat bersilaturahmi, dan tempat bertemu.
5: Ia menilai ruang berkegiatan yang inklusif menjadi bagian penting dalam memberikan kesempatan yang setara bagi anak-anak Down Syndrome untuk belajar dan berkarya. Selain sebagai tempat latihan, sekretariat juga menjadi ruang pertemuan yang dapat memperkuat interaksi antara anak, orang tua, dan lingkungan sekitar. Sementara itu, salah seorang orang tua anggota PIK Potats Kalsel, Dia, mengatakan sinergi tersebut turut memberikan motivasi kepada orang tua untuk lebih percaya diri membawa anak-anak mereka beraktivitas di ruang publik. Menurutnya, interaksi di lingkungan masyarakat menjadi kesempatan menunjukkan bahwa anak-anak dengan Down Syndrome mampu bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang sekitarnya.
6: Lebih ke memotivasi sih kepada orang tua. Jadi kami itu lebih tampil percaya diri untuk berani membawa anak-anak kami ke ruang publik. Dari situ kami bisa memperkenalkan anak-anak kami.

0: ini anak-anak kami, anak-anak Down Syndrome, tapi mereka ini mampu untuk apa bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar.
1: Pikpotot Kalsel berharap kolaborasi bersama Pemko Banjarbaru dapat terus berlanjut dan dikembangkan melalui berbagai kegiatan yang mendukung kebutuhan anak dan keluarga. Sinergi berkelanjutan dinilai penting agar anak-anak dengan Down Syndrome semakin mandiri, percaya diri, dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi di lingkungan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Berita olahraga.
3: Beralih kita ke dunia olahraga, pendengar, kejuaraan domino merah putih yang digelar Pengcap Olahraga Domino Indonesia atau Orado Kota Banjarmasin resmi berakhir Sabtu malam. Ajang bergengsi yang diikuti ratusan peserta ini dinilai sukses besar, baik dari sisi penyelenggaraan maupun tingginya antusiasme peserta dari berbagai daerah. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.

0: Kejuaraan domino merah putih yang digelar oleh Pengcap Orado Kota Banjarmasin resmi berakhir dan ditutup secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Banjarmasin Muhammad Ihsan Al-Haq Sabtu 30 Agustus 2026. Pelaksanaan kejuaraan yang digelar di Gedung Sekretariat bersama Khatib Dayan sukses menyedot perhatian masyarakat dengan total peserta sebanyak 128 orang dari 64 tim. Ketua Pengcap Orado Kota Banjarmasin Rikval Fahruri mengatakan bahwa tingginya minat peserta pada kejuaraan ini menjadi bukti bahwa pembinaan cabang olahraga domino di Kota Banjarmasin memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
1: Alhamdulillah hari ini sudah selesai kejuaraan domino, kejuaraan merah putih ya, dan diikuti oleh 64 peserta atau tim yang totalnya dari 64 tim itu adalah 128 orang karena satu tim itu terdiri dari 2 orang. Kita berharap dengan adanya kejuaraan ini bisa mengembangkan atlet-atlet di olahraga domino ini. Potensi atlet sebenarnya banyak ya di olahraga domino ini sendiri, tentu ini harus kita bina selalu.
0: Kesuksesan ajang ini mendapatkan apresiasi penuh dari KONI Kota Banjarmasin. Ketua KONI Kota Banjarmasin Haji Hirmansyah menilai bahwa olahraga domino tidak hanya menjadi sarana dalam mencetak atlet berprestasi, tetapi juga menjadi sarana pemersatu masyarakat dari berbagai kalangan. KONI Kota Banjarmasin juga mendorong agar kejuaraan ini dijadikan agenda rutin tahunan sebagai wadah untuk pembinaan atlet daerah.
2: Karena antusiasnya luar biasa, pesertanya luar biasa. Nah, apalagi dengan adanya kejuaraan-kejuaraan ini kan atlet domino. Kita berharap tapi bisa event-event lain selain pada prestasi itu juga menghibur lah, istilahnya menghibur, kemudian dijadikan pemersatu. Nah, oleh sebab itu ini jadi momen kita menggelorakan domino ini agar di PON nanti betul-betul dipertandingkan.
0: Hasil kejuaraan ini tim WDC berhasil keluar sebagai juara pertama, disusul tim Pewaluan sebagai juara kedua dan tim Emperor yang mengamankan juara ketiga dan keempat. Robi Angga melaporkan.
3: Komentar Pro 1. Komentar pagi ini pendengar mengangkat judul Menekan Dampak Kabut Asap Akibat Karhutlah. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
4: Selamat pagi. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan belum sepenuhnya terkendali. Api yang membakar lahan di sejumlah wilayah kini membawa persoalan lain yang dirasakan masyarakat, yakni kabut asap. Dampaknya mulai meluas ke berbagai sektor. Di Bandara Samsudinor, kabut asap mengganggu jarak pandang dan berdampak pada sejumlah penerbangan. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa karhutlah tidak lagi menjadi persoalan di lokasi kebakaran, tetapi sudah mengganggu konektivitas dan aktivitas masyarakat. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap kesehatan. Paparan asap karhutlah dapat memicu gangguan pernapasan dan juga kasus ISPA di Kalsel menunjukkan peningkatan yang signifikan. Anak-anak, lansia, dan juga ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan menjadi kelompok yang paling rentan terpapar kabut asap. Karena itu masyarakat perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Karena itulah masyarakat perlu mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, serta menggunakan masker yang sesuai dan segera memeriksakan diri jika mengalami keluhan pernapasan. Sementara pemerintah dan juga petugas lapangan juga terus berupaya mengendalikan karhutlah. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat, pembasahan lahan hingga waterbombing. Tantangannya tidak mudah sebenarnya, terutama pada lahan gambut yang memungkinkan api bertahan di bawah permukaan dan kembali menyala. Selain itu, berbagai inovasi juga dicoba. Salah satunya, penggunaan campuran tepung dan cairan khusus untuk membantu memadamkan serta mempertahankan kelembapan lahan yang terbakar. Metode ini masih terus diuji untuk melihat bagaimana efektivitasnya di lapangan. Berbagai inovasi yang muncul dalam beberapa waktu terakhir memang harus kita akui menjadi hal yang penting. Namun sekali lagi, berbicara mengenai karhutlah, pencegahan adalah hal terbaik yang harus menjadi prioritas. Titik-titik rawan perlu diawasi lebih ketat. Pembukaan lahan dengan cara membakar juga harus dicegah. Serta penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran haruslah dilakukan secara tegas. Api mungkin bisa dipadamkan hari ini. Namun, jika penyebabnya tidak diselesaikan, asap akan kembali menjadi masalah yang sama pada musim kemarau berikutnya. Karena itulah yang harus dipadamkan tidak hanya apinya, tetapi juga bagaimana pola pembakaran yang terus berulang. Sekian komentar.
5: Lintas Benua Panjang.
3: Demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Selanjutnya pendengar Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami di rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga TikTok RRI Prasatu Banjarmasin. Saya Yaumil Mada, RRI Prasatu Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas.
5: Lintas Benua Pagi.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kalah banyak.
1: Ini udah benar.
0: Yes, emang.
2: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Dan kita juga akan hadirkan di ruang dengar Anda pantauan info traffic ya untuk edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026 dari Ditlantas Polda Kalsel yang melaporkan langsung dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Sudah hadir di sana bersama saya ada Brigadir Iva ya. Selamat pagi Brigadir Iva.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya.
2: Baik, selamat pagi Sobat Lantas Benua, bersama saya Brigadir Iva dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada pagi hari ini, Senin 31 Agustus 2026, kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi arus lalu lintas di seputaran kota Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV kami di Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Dan untuk yang pertama, kita melihat situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Tarakan. Dapat kita lihat bersama bahwa terpantau ramai lancar dari semua arahnya dan adanya perpadatan dikarenakan traffic light selanjutnya lancar. Dan dapat kita lihat bersama dari Jalan Pulau Laut menuju Jalan Tarakan terpantau didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan kami himbau kepada pengendara Anda yang melintas di kawasan ini dapat berhati-hati, jaga fokus kendaraan, dan jaga jarak dengan pengguna lainnya. Selanjutnya, kita beralih ke Banjarbaru, tepatnya di Tugu Adipura. Dapat kita lihat bersama terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Dan saat ini terjadinya kabut asap dihimbau kepada pengendara untuk mengurangi kecepatan, menyalakan lampu utama, menjaga jarak aman, dan menggunakan masker pelindung serta lebih hati-hati di jalan dalam berkendara. Dan kami himbau kepada pengendara roda 2 untuk memakai helm SNI, patuhi batas kecepatan dan fokus berkendara. Dan kepada pengendara roda 4 atau lebih, jangan lupa untuk memakai sabuk pengaman, jaga jarak dengan pengendara lainnya, tidak lupa mengecek kondisi kendaraan secara berkala, serta membawa surat-surat kelengkapan berkendara. Bagi Anda yang ingin mengetahui info seputar lalu lintas, dapat menghubungi kami di hotline Sipolantas 0811 5000 3110 dan melalui Instagram kami di @ditlantas_podakalsel. Terima kasih kepada pengguna jalan yang telah mematuhi peraturan lalu lintas. Hati-hati di jalan dan selamat sampai tujuan.
1: Terima kasih Brigadir Iva atas laporannya dan selamat kembali bertugas ya di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Demikian pendengar informasi info traffic ya di pagi hari ini, tapi nantikan juga informasi-informasi lainnya tentunya hanya di FM 97,6 MHz, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Pro1 Banjarmasin.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto.
5: Info lalu lintas.
4: Dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
2: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini, dan kita simak perakiraan cuaca di hari Senin 31 Agustus 2026 dari Stasiun Meteorologi Syamsudinur Banjarmasin bersama dengan perakirawan Rara di sana. Selamat pagi, Mbak Rara.
3: Selamat pagi.
2: Baik, silakan informasi selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan di sekitar Bandara Syamsuddinur terpantau terjadi kabut asap dengan jarak pandang minimum sebesar 600 meter. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan yang berlaku untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026 adalah sebagai berikut. Arangin umumnya bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 39 hingga 95%. Untuk cuaca di kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, umumnya diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kita balik ke informasi perakiraan gelombang. Tinggi gelombang di perairan Banjarmasin berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rara Ramita Nur Afifa, perakirawan BMKG Syamsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Syamsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Ya, terima kasih pendengar masih di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin, dan kita simak untuk hari ini info traffic bersama reporter RRI Banjarmasin di kawasan Ahmad Yani ya, 3,5 Banjarmasin. Ada Diki di sana. Bang Diki, bagaimana pantauan situasi lalu lintas dan juga cuaca di tempat Anda bertugas saat ini? Silakan informasinya, Diki.
3: Ya baik, Pro 1 RRI Banjarmasin, untuk pantauan arus lalu lintas pagi hari ini di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin pagi hari ini cukup padat jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ini terpantau dari turun flyover Gatot Subroto atau kilometer 4 hingga ke kilometer 1. Lebih banyak pengendara yang masuk ke dalam kota Banjarmasin. Dalam pantauan saya pagi hari ini, lebih banyak dominasi kendaraan roda 4 dan sebagian kendaraan roda 2. Sementara untuk para pengendara yang nampaknya akan meninggalkan kota Banjarmasin ataupun beraktivitas di luar kawasan kota Banjarmasin, terpantau pengendara juga padat dari kilometer 1, kilometer 2 hingga ke flyover Gatot Subroto Banjarmasin. Terpantau lebih banyak juga kendaraan roda 4 dan sebagian kendaraan roda 2 berbelok ke kiri menuju jalan Gatot hingga ke kawasan jalan Petran. Untuk di kawasan Jalan Ahmad Yani sendiri pagi hari ini tetap aman dan juga lancar setiap pukul 7. Namun cuaca pagi hari ini di kawasan ini sangat berkabut akibat asap dari karhutlah. Dan pengguna jalan juga nampak semua menggunakan masker pada pagi hari ini. Dan tidak ada penjagaan untuk arus lintas pagi hari ini, tidak ada penjagaan dari Satlantas Polres Banjarmasin di kawasan ini seperti depan U-turn RRI Banjarmasin. Namun arus lintas tetap aman dan juga lancar. Untuk aktivitas masyarakat di kawasan ini sudah mulai beraktivitas, namun sejumlah toko ataupun tetap menutup pintu-pintu karena asap pekat pagi hari ini menyelimuti kota Banjarmasin. Dan bagi para pengendara yang akan masuk kota Banjarmasin dihimbau bisa menggunakan masker karena pagi hari ini cukup pekat asap yang menyelimuti kawasan kota Banjarmasin. Demikian dari Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 sudah dilaporkan.
4: Aduh, bocor ban. Mana enggak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
5: Pak.
4: Hei.
5: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
4: Astaga, lihat sendiri kan? Nanya lagi.
5: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
4: Itu dong.
5: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
4: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
5: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males, tahu.
4: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan, bantu gua dorong dong.
5: Nih, iya. Bantu dorong nih.
1: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk

0: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Ya, saatnya pendengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita bergabung menuju Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
2: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sadi di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Avandi melaporkan.